0: nuan tu sih kori orang terus terang saya mami kebanyakan nuan tu kelanjut indo. Udahnya lawan nuan datai bah siti-siti palan ke kat detuju nuan madah terus terang nuan lawan namanya Dani atau ke nuan ngagak cerita ngareng cerita.
1: Nanti aku pelabak aku mel ngagak cerita aku mel. Dah aku kalau lu terus terang ne.
0: Malu ne.
1: Padah ke angka cerita nganya di start kini.
0: Ya siti rek buah tu
1: saya. Cerita nganya di start tahu ke bisi penanggol kebukai kunci nak temu kini. Ya, nanti jadi, di madah ke lawan ani di kumpul gak kena.
0: Ya, sikit dan orang. Siti tu malu dah saya udah nemu diri bisi pengawak, udah nemu diri bisi namanya semayang orang ni tu atau lawan tu nya alasan tu tadi lawan dani kelanjutin dua. Tu malu nak madah kenya ni. Atang enggak pelapa
1: bisi orang ke jujur pelapa aku dah.
0: Bisi bisi orang ke maka namanya nyamai gitu terus terang. Bisi ke bukannya sem
1: madah tak kebenar namanya tadi.
0: Jadi ban mampu kalak nang asai kita sem deh laban ba pengawak ke di kerja kita itu. Apalah peninggal kita sama nemu nai. Nanti kita itu lawan dani, lawan pagi ku aku ba penggerak pagi itu laban nuan suah gawak penggerak pagi deh maya nya segi pukul 6 nya. Segi udah bejaku meredio sudah udah munyi meredio tu sem deh. Jadi kita bani tu nya tadi nanti nunda ke pukul 5:30 nang udah tadi tu.
1: Biasa dah.
0: Biasa kita lalu madah ngai ke MCR kita udah datai auto DJ bandar datai. Ada si dah ngiga ne. Angke tua lawan dari 5:30 telepon si dah yang tua ketua kegawaknya atau ke telepon ngai bos tua.
1: Lolo kita. Ngai tua kita yang menyata dai. Tanya entama nadai di pedak si dah ya. Sigi udah bergiga mesti dah tadi 1/2 jam sebelum kita ketama upi kunti tadi.
0: Jadi nuan kala ngasai ku tentok sem.
1: Aku lawan mimit kala mel. Lawan
0: ni,
1: mimit.
0: Ni nak kak mimit ya saya.
1: Nyoka.
0: Dah saya dah ngigak ni.
1: Ya.
0: Angkat tua lawan dari 5:30. Telepon saya dah yang angkat tua. Ketua kegawaknya atau ke telepon yang angkat bos tua.
1: Lolo kita. Ya. Ngai tua kita yang menyata tadi. Tanya hentama nadai di pedak saya dah ya. Sigi udah bergigak mesti dah tadi. 1/2 jam sebelum kita ketama upi, kunti tadi.
0: Ya. Jadi nuan kalah ngasai ku tentuk sem?
1: Aku lawan mimit kalah mel. Lawan
0: ni,
1: mimit.
0: Ni nak kak mimit ya saya.
1: Nyoka.
0: Jadi nuan kalah ngasai ku tentuk sem?
1: Aku lawan mimit kalah mel. Lawan
0: ni,
1: mimit.
0: Ni nak kak mimit ya saya.
1: Nyoka.

0: Lagi bernama sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita pun nyawa belakang.
2: Aku antara lemah. Lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
3: Perina ya.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
4: Awal. Itu kemio. Kalau
6: minta orang bau.
4: Bisa bala tu minta. Itu kemio.
7: Sama pagi.
8: Awal jadi kira ke duit bocornya. Kira bisa orang bau.
1: Kek kita. Sirap norak.
9: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus linga ke kami.
10: Sapa ke dekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang ba anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
9: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Okey, ya lagu ke masuk akhir dengan final ACSJ ke 9. Phoebe Chloe.
1: Jadi dah time berbalam ayuh dah Sam. Ngagai betul kita sama berarti ke siapa bagi juara ba ACSJ ke 9. Tahu bisi 12 itu lagu siapa ke juaranya ilak kita sama ganti nah. Alaban tiap ikut kita itu Sam, lepas kita berarti lalu ninga ke lagunya. Udah bisi perambu batin rembu mana Sam bakal kita aku kat aku tok menang ko aku atau kita bisi namanya tadi
0: Praga mati rembu tau ke lagu ke nang
1: dikrindau kita
0: rembu jadi malam nyilah kita nemu
1: penentu penentu ya sama datai jadi tiku berarti ke Sam namanya tadi orang ke bisi madah ke rembu kat datai bukan penduduk lepas kita bisi muka namanya tadi ngagai sida bala penyembang lagu, bala penyanyi, orang ke namanya industry music kita ini, bisa dibuka kita itu sedang tadi booking tahu ke ngamuk penuduk ada, baru 3 hari dibuka, tinggal berapa itu dah kutanya pada aku Sam deh, kira ke mana mah sambut dari bala orang ke bisa
0: industry, kita ini,
1: ya sama tadi, support program kita ini, lah ya kebuka yang ngirau lah benda kita ke datai, datai tu mu ngicak ke kita yang tadi bisa pala nu kita duduk.
0: Ambil kenyamai ke duduk mendak orang ke bala finalis kita ke dekat berpikir malam nyilak. Nah ni ingat ya 3 hari bulan 10 lah.
1: Okey. Pulai kaget topik tu pagi tu Sam. Joni Kejuan bedau tadi ne. So pagi ngagai Joni Kejuan bisa mulai ngau kita pagi tu. Jadi ku ya kalau agak kelanjut tindu atau ke ngandau korang. Dapat nan ingat bunyi jam ke berbunyi ku ya. Jadi nanti bisa berkata aku terus telefon dengan Upis lalu madah ke dalam pulauan lawan mimit datai ku yang labah lawan dan ditinduk jadi terus terang aja anda mayuh ke dalih ku yang tiada lawan-lawan mah
0: nanti jujur aja mah terus terang aja mah ku ya ne
1: iya yang main ke bakanya Sam deh lagi tua tadi hari Siti namanya tadi tua ke bula ya kak tampuang ya tampuang kena nak nyelamat ke dalam pubak pemula ke terubahnya nyalai berhati-hati lebuah kita ke kak ngarang cerita
0: okey bola nya terima ya creativity
1: oh nya istilahnya
0: creativity
1: anan saya mau anan lebuah ke dalam pubak
0: anan ngajak orang ne ya anak lagi nemu ngano ne ina ya kreatif lagi
1: Okey,
0: saya mana jingga ke pagi tu sekali Maya subak kuya kawak ke Tasik kuya Maya nyagi ba hotel nganti bilun ke ngemai sila nurun ke Tasik pagi siti ba airport Pahang kuya malamnya laban ke kaban Maya mancal bebaik ke ngirup ke air semetianya meh kuya nganti mata kat tinu jadi ya nang sigi udah sedia baju kobrol kini nyebut atau kini
1: kena sedia kawak
0: ya kena ke Tasik ngawa tupinya sekali dipasuak ya baik tinua.
1: Bagainya tadi.
0: Lepas ni ya sigi nemu malamnya sidak ya bising hirup.
1: Bisa pengawak macamnya.
0: Nangi ke lawan dani pergi lah kuya. Sekali dani tamak mat lawan kelanjur tinua kuya.
1: Ya main ke gara udah dipasuak dah aku menurun je.
0: Nadai mpungas, nadai apa semua. Tak terus kuya. Ngagai padam, ngagai ipuat kian kuya.
1: Lai mandi macamnya Sam.
0: Lai mandi macamnya. Barang kuya punya ni.
1: Ni kuya tak pancit ke punya wangi je punya.
0: Betul punya ni.
1: Hari ni sabai sampai pagi. Bisa buka gulai dengan tua pagi tu Sam. Jadi kuya lagi biar subak. Suah nar kuya nak nemu hari. Mata kak mati duk kuya. Udah memunyi jamnya tadi alam. 5 minit lagi angkat kuya jaku. Lalu lanjut ke tinduk. Tang dia tu. Tumu tinduk tumu ke dah ni jamnya tua itu kuya. Angkat mat tu deh.
0: By umur punya tadi.
1: By umur. Amat kadang-kadang kita selalu ninggal orang tua sebana deh. Tinduk tumu kaya aku kaya pergi lah tumu mai aku dah naik bisa ke bekenya bisa lalu ngai tinduk tinduk semalam-malam sampai nya datai ke sidanya tadi bertemu ngau bala drisa bala dutur bertanya kenapa ke buah ngai tinduk kadang-kadang bisa ubat bare orang sem deh tinduk ke sela bantik kita nak cukup tinduk nya pulai ke nanggul ba pengerai tua tinggi darah tua macam-macam mutanya kadang-kadang tua ngai tinduk nya ke dapur ke tua tadi bepakai kutai
0: kutai udah
1: dah agaknya.
0: Nambah ke kemik mani ya sebentar tadi. Nih, leban bayi hormon atau ke bayi umurnya tadinya udah ngalih habis sih aku. Oke bisa nang mayu orang ke udah tuai tahu kumai kita udah tuai macam tadi mel. Madah ke diri pedis ke ninduak ke diri malam ngai tinua. Nya siti lagi ketegal tadi. Ke leban baik dah lebak berapa aku mel tang sih dah itu taja pan lawan tindua pada aku tumu medani ne Iran ke aku medak ne
1: urat tuai sikit bekenya mesin bapa sih dah lebak deh kadang lawan sih dah tindua ngau tua tua tu berandau baka orang kena biak ukai ke tua tu kategori kena biak deh jadi berandau ne bertunga kadang-kadang sampai pukul 12 pukul 1 pagi pun biasa kan ne ngau kita dia sih dah ya berkedukau tua pergilanya mai lawan dan ni.
0: Lawan dan ni.
1: Ya tu mu yang tadi.
0: Tidak, ya, dah kaki lima dia pukul lima dah. Ya. Dah sapu kaki lima.
1: Kadang-kadang dah tak berkebun.
0: Apa kira ke pagi tu ya kalau kelanjur tinduak ku ya. Alu nak gawak sekali ku ya.
1: Mai ku dah.
0: WhatsApp aja ke bos ku ya madah ke wrong bird ku ya. Salah buruang
1: punya. Jadi mimpi punya sekedar ni. Ante tua ke gawak tu sem ke pandian mari rumah ni. Nyoh lawan dah ni. Madah ke diri aja mimpi kan nyale ya ke ni
0: sem. Ante kita gawak radio ke kan jadi ke wrong bird ke dai tahu. Alu dai berdebat orang. Jadi bukan kita gawat radio tu ngan jadi neh meh. Alah nan nurun meh ni nak ya nuan datai
1: meh. Mimpi jai, mimpi mana nurun meh.
0: Mimpi jai, rong bat ka rong na, rong ten ka.
1: Okay Sam, dia nak ka tu pagi tu burung pula ngantik keluar mai tu ngirup. Terima kasih hang guys semua kita ke udah komen dan bisanya tadi dah sempat dibaca kami dua ya. Jadi simpul ba jakok kita itu teh. Alah ba kita mensia menyeku tua tadi kadang bisa ilap ke beketau sekali ketuanya tadi terus terang yang berpanggai bertuampu nanti tua tu bangsa orang kengai bulaknya yang ke terus terang ke tua dan tua anan lebak ke dirimpu sem nanti tua bersemaya ngurang anan bulak ke semayanya nanti pukul 8 pukul 8 betul tunggu lagi ke mana kita sem
0: amat ya ngai ke tua dicap orang kreatif kreatif sana
1: ya kreatif ngiga alasan
0: amat kreatif ngiga alasan okay. Jadi awak kebukai mai topik kebukai topik ke anang bab penghidup kita bersari-sarim ya tadi ya. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru bawa ke Bukai Peninggal 9 pagi mendiang ke berita udahnya begulai ba program Indo Y912. Okey, bertemu baru bawa awak ke Bukai.
1: Bye bye.
0: Bye bye, selamat pagi Lucy M tulang besi urat Hawaii.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari pusat ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta pemilikan hak milik strata yang tertanggung dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertanggung.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta ringgit bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak 11.1 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setiadi Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana.

0: Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Sanghari terkandas di separuh akhir. Siva Sanghari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud, peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang 104.9 MHz.

0: Jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam satu malam yang penuh bermakna. Jom hadir ke Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang yang bakal berlangsung pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk perbahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengukir kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika aja, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Majmur kepada anda mendengarkan Limpang FM. Kita bertemu lagi untuk edisi hari ini, hari Jumaat 18 September 2026 Masihi, bersama dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda memilih Lima FM sebagai rakan penghibur anda untuk pagi ini. Dan saya harapkan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini dapat menghiburkan hati anda sambil anda bersantai, sambil anda memandu, sambil anda memasak dan juga apa jua yang sedang anda lakukan pada waktu ini. Semoga semua terhibur dan menerusi perkongsian info dan juga hebahan kepada anda dapat memberikan maklumat kepada anda. 9.25 minit pagi. Dan untuk info yang pertama yang saya kongsikan kepada anda adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limpang untuk hari ini, yang mana sebelah pagi dan malam nanti hujan diramalkan di beberapa tempat dan pada sebelah petang ribut petir diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limpang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana dari pagi sehinggalah ke sebelah petang nanti ribut petir diramalkan di beberapa tempat dan pada sebelah malam tiada hujan diramalkan di laut perairan. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Baik, itu adalah ramalan cuaca terbahagian Limpang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang mana telah pun saya kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, jom kita berhibur lagi terus dengarkan geng Sambat Adio kita di Limpang FM, pasti di hati.

0: Bos, Kamil dah jumpa kita. Kamil dah menang kita, bos. Eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah Kamil tu. Kamil si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa Kamil si puas hati? Kita si percaya Kamil kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh Kamil pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor tu. Percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat, palat mek penin, badara mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik tegik tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, palak penin, badara nangit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minim syarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham. Ya, kami simuk call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benar ke bos daripada kita tu?
1: Ai, benar lah.
0: Macam ni tak dipadam cerita ni. Eh, bos, bos, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak dipadam sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas kita dengar kata-kata sidak lain bah. Yalah, tok jadi macam tok jadi. Sorry bosan, kasih kita jumpa school. Mendak diadu.
1: Yang kali, mungkin kita masuk ofis.

0: is your radio.
1: Lima FM pasti di hati.
2: 55 tahun menyusuri perjalanan penuh inspirasi, menyatukan suara dan mengabadikan cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan berdua. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adu kita ni Limbang FM. Pasti di hati. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami melalui frekuensi utama 104.9 MHz. Juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz. Di Medamit 94.5 MHz. Dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kepada anda yang belum lagi menerun, anda boleh menerun sekarang untuk memudahkan anda mendengarkan siaran 5 FM. Tak kira di mana juga keberadaan anda. Dan untuk info kita bersama juga, aplikasi RTM Klik ini adalah percuma untuk anda semua untuk berhibur, untuk menyaksikan program-program yang disediakan secara percuma untuk anda semua. Baik, untuk info hari ini pada kongsikan kepada anda. Hari ini 18 September 2026. Fana kongsikan kepada anda tentatif program untuk hari ini sempena Pesta Limbang 2026. Yang mana hari ini merupakan hari kedua pertandingan bot laju. Bermula pagi tadi sehingga ke jam 6 petang nanti. Dan seperti biasa juga, hari ini merupakan hari ketiga gerai jualan vendor akan berniaga di sana untuk memudahkan anda membeli kalau haus beli, kalau lapar pun beli. Itulah kata orang, kemudahan untuk anda lah sambil menyaksikan pertandingan bot laju di perairan ataupun di Sungai Limbang. Dan untuk hari ini juga akan adanya jualan rahmah, dan pada sebelah malam nanti akan adanya persembahan tarian moden, persembahan nyanyian Mabel Tizzy, juga ada nyanyian Shasha, tarian moden, ada persembahan nyanyian penyanyi cilik Mawar. Mawar ni merupakan penyanyi cilik di Limbang. Juga ada nyanyian Zulkifli. Dan malam ini yang ditunggu-tunggu oleh pengunjung yang berada di Limbang, di sekitar Limbang, juga yang dari negara jiran kita Brunei Darussalam, dari Lawas, Labuan, Miri dan pelbagai lagi lokasi datangnya berkunjung dari tempat masing-masing untuk sama-sama merasai sendiri kemeriahan malam hiburan pada malam ini dengan persembahan artis jemputan Anthony Usan, Ucup Ahmad dan juga Nadir Razaini. Jadi ini antara artis-artis yang akan menghiburkan pengunjung yang datang berkunjung ke Pesta Limbang 2026. InsyaAllah nanti kita akan bersama dengan rakan pelapor untuk menceritakan apa yang sedang berlaku, yang sedang berlangsung di tebingan Sungai Limbang sempena Pesta Limbang 2026. Jadi kita nak berhibur dahulu. Kita dengarkan lagu daripada antara artis yang akan menghiburkan kita pada malam ini. Lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Terus layan 5 FM, pasti di hati.

0: Anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Baik, lepas lagi mendengarkan geng sahabat radio kita di Limbang FM, pasti di hati 9.59 pagi pada waktu ini, tepat jam 10 pagi nanti ada kena ikuti berita dunia 10 pagi. Dan seterusnya di jam yang kedua, kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu, pelbagai genre lagu untuk hiburan anda, dan juga akan kongsikan kepada anda pelbagai info, hebahan dan juga sebarang aktiviti yang berlangsung di bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Kepada anda tengah mandu, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda yang tengah memasak pada waktu ini. Pastikan anda ingat apa yang anda masak di atas dapur. Jangan ditinggalkan pergi ke mana-mana. Sebelum turun ke torang, sebelum pergi ataupun pergi ke mana-mana, pastikan anda dah tutup dapur gas anda. Baik, jom sama-sama kita ikuti berita dunia 10 pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin PA dan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO yang halang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB UNGGA di New York minggu depan. Kementerian Luar Pakistan Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi UNGGA tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri UNGGA termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya.
Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: 55 tahun, RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama
1: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
2: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita di Limba FM. Pasti di hati 10.18 minit pagi, kita sudah berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di hari Jumaat hari ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi sedang mendengarkan Limbang FM. Dan tanpa memasa lagi, FM akan kongsikan terus kepada anda jadual kempen derma darah bulanan bagi daerah lawas untuk bulan September 2026, yang mana akan berlangsung pada esok hari 19 September di Pasar Utama Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Dan seterusnya pada Sabtu minggu hadapan pada 26 September 2026, kempen derma darah akan berlangsung di Dewan Seri Sari 1 Hotel Seri Malaysia Lawas bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Baik, ini adalah jadual yang tertakluk kepada sebarang pindaan terkini. Dan kepada anda yang nak menderma darah, mohon tiba 30 minit awal sebelum waktu tamat. Dan sekiranya ada di kalangan anda yang mendengarkan info ini yang nak menderma darah tapi tak dapat datang ke lokasi berlangsungnya program ini, jangan risau. Bagi anda yang berada di daerah lawas, anda boleh terus datang ke tabung darah hospital lawas pada hari bekerja untuk anda menderma darah. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 085-281-111, sambungan 2811. Baik, itu info kepada anda berkenaan dengan kempen derma darah bagi daerah lawas. Kita berhibur dahulu, nanti banyak lagi info yang kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal layan 5 FM, pasti di hati.

0: Baik, kembali mendengarkan geng Sama Dada. Kita ni pasti di hati baik. Seperti yang Fah war-warkan tadi, kita cuba hubungi rakan pelabur kita AJL yang berada di lokasi berlangsungnya Pesta Limbang 2026 di tepingan Sungai Limbang. Jadi jom kita cuba dapatkan dahulu rakan pelabur kita. Assalamualaikum AJL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa kabarnya di sekitaran ni?
1: Alhamdulillah, nganya keadaan cuaca ni pagi ni indah mengizinkan.
0: Indah mengizinkan. Kenapa tu Ajal?
1: Kerana hujan turun.
0: Hujan. Hujan asal kami dah tahu pada konten ni.
1: di luar ni hujan. Tadi baru saja bermula acara lomba apa ni, berlaju. Hujan dia juga.
0: Lambat ke Ajal?
1: Tapi ni kalau kau berdiri di luar ni,
0: basah jualah.
1: Mandi jualah. Mandi jual.
0: Okay.
1: Jadi kalau ya lambat tu lebih kurang lah. Ini sebab perlu lambat mana, tapi barai-barai ini ya membasahkan, cukup membasahkan kita ni lah.
0: Okey.
1: Tapi untuk pengetahuan kita ni bersama hari ini, ini sedang berlangsung ni masa ni perubahan gaji. Tadi sudah berlangsung satu satu acara buat laju. Tapi kalau ikut jadualnya kan, di sebelah pagi ni ada 6 acara yang berlangsung.
0: Okey.
1: Ada 2 acara final. 3-4 acara semifinal. Manakala sebelah tengah hari sekarang ni rehat untuk solat Jumaat.
0: Iya.
1: Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 acara yang akan berlangsung di sebelah petang sekarang. Untuk acara buat laju hari ni.
0: Okey.
1: Dan yang kita ni kan maklumkan juga ada 15 horsepower tunnel final, 18 horsepower tunnel final, 30 horsepower 2 silinder tunnel semifinal, 40 horsepower 2 silinder tunnel semifinal, dan 45 SST tunnel boat semifinal, 50 horsepower below tunnel semifinal yang berlangsung pada pagi. Pagi ni. Tapi acara ni ia banyak drag sebabnya hujan.
0: Okey.
1: Jadi membahayakan keselamatan juga.
0: Iya, betul.
1: Para apa ni, pelumba. Tapi walau macam mana pun, acara yang berlangsung pagi ni di apa ni, Esplanade Limbang, ia ada gerai jualan dan vendor berlangsung.
0: Okey.
1: Dari tadi, dari 8 pagi sampailah tengah hari ni dan malam, serta ada jualan ramah juga. Pagi tadi kulihat ramai orang.
0: Ramai orang mengaga apa tu?
1: Jualan ramah. Membeli jualan ramah yang kulihat barang talur orang beli.
0: Antara barang
1: awal pagi tadi lah.
0: Habis dah sekarang ke Jel? Habis sekarang, habis sudah kah?
1: Belum lagi, masih lagi.
0: Dapat terdiaga ni sekarang.
1: Dapat diaga, tapi nasihatku bawa payung lah.
0: Hujan.
1: Aku lepas dari sana tadi.
0: Okay.
1: Kadang-kadang juga. Alhamdulillah juga rasanya baju.
0: Oh.
1: Nggak tahu. Awal tadi dah hujan.
0: Dah hujan. Oh.
1: Tiba-tiba sih hujan.
0: Iya, tanah. Mesti sediakan payung sebelum hujan.
1: Hujan ni. Dan malam sekarang, acara malam. Dengar kamu. Acara malam.
0: Ada apa malam ni aja?
1: Malam ni ada persembahan tarian moden.
0: Persembahan lagi ada apa
1: nyanyian
0: tu?
1: Mabel TD. Persembahan nyanyian sastra, nyantara Limbang lah. Persembahan tarian moden, persembahan nyanyi bilik mawar, persembahan nyanyian bukipil, persembahan arti jemputan. Ada 3 arti jemputan.
0: Kedengaran sudah.
1: Kedengaran apa bunyinya tu?
0: Memanggil tu. Memanggil-manggil bunyinya supaya datang.
1: Memanggil-manggil sudah, tapi belum lagi lah.
0: Belum lagi start.
1: Bawa anu kali, bawa yang macam
0: memanaskan.
1: Mencuba. Bunyi ringgin. Sebelumnya tahu sana kan, sebelum bermula jadi cuba di ringgin.
0: Benar.
1: Sebabnya bukannya sanang juga. Juang yang kan belum menurunkan pahu itu sudah sekian.
0: Benar.
1: Sebelumnya tu naikkan pahu yang sebelum ni. Jadi patah dia. Bila kau makan mie goreng habis juga.
0: Habis.
1: Habis juga seringan.
0: Menunggu.
1: Kalau kau anu lah. Kalau yang lambat tulahnya tu. Anda lah. Tapi di sampingnya tu. Ada cabutan bertuah juga. Jadi kena scan lah. Scan QR yang diorang sediakan. Kadang-kadang ada berjalan orang-orangnya. Ada
0: betul.
1: Dua orangnya. jalan membawa tolnya ke miskin. Tapi kalau telefon tadi 3310 dah payah lah.
0: Dah payah ha? Kenapa yang dah payah tak?
1: Sebabnya 3310 pakai mauban puyok kan. Ini ada scanner tu.
0: Oh benar juga.
1: Payah tu kalau apakah miskin. Tidak ada. Ada mulanya cepatnya kebutuhannya. Atungan yang terdapat.
0: Itu kira mewah sudah terjel. Terdapat atau tidak dulunya.
1: Walaupun dia melabuk baik. Tidak ada apa-apa.
0: Okay, dan
1: tapi kanak-kanak pun ano, masa ini kakak lagi sepuluh kan.
0: Oh masih lagi. Mungkin kan patang lagi. Sekolah
1: kan. Patang kuasa ramai lagi lah.
0: Ramai lagi. Sekarang ni so, masa hujan ni masih ramai orang lah Jel.
1: Masih banyak kebanyakan orang bertapuk.
0: Bertapuk ah. Bertapuk berlimbu, di
1: gerai-gerai. Ah. Ya, berlimbu. Sebabnya masih juga hujan. Tapi ada yang tahan je. Tahan pukul dia orang dapat duduk.
0: Tahan pukul lah. Dia boleh.
1: Tapi ini ada okey sedikit. Ada tanung sedikit sudah. Tapi masih barai-barai lagi. Yang tadi lebat. Ini barai-barai sudah.
0: Mungkin lepas
1: tapi
0: tadi.
1: Tapi okey. Orang sudah mula keluar lah daripada tempat orang bertaduh. Melihat.
0: Melihat.
1: Tapi kalau di apa ni, di masa tamu ni. Pas tamu lauknya kita ni. Orang di atas ni okey aja. Tidak ada apa-apa.
0: Sebab bano, ya, batap.
1: Batap. Mana yang sering-sering tamu sungai itu tadi. Itu memang banyak yang lari lah ke dalam. Apa ni bertaduh.
0: Jadi kita
1: ini kan sunyi, kan sunyi tiap kali lagi berbalik kena makan. Kurang ke depan kita.
0: Okey.
1: Jadi nasihat kita ni hati-hati lah juga.
0: Betul.
1: Yang membawa anak, yang ada pekusin, usai pekusin.
0: Oh, benar. Itu yang antara kita yang penting je lah, benar.
1: Iyalah. Okey, saya kata ini laporan untuk kita ni hari ini. Yang akan datang ke Esplanade atau ke tepian sungai, datanglah. Cuaca pun okey sudah. Tadi hujan, ini taduh dia.
0: Taduh sudah, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Okey,
1: okay, Jel. Okey,
0: baik. Terima kasih, Jel, okay, untuk laporannya. Di
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu daripada AJL dengan laporannya yang kini berada di tebingan Sungai Limbang. Hujan katanya pada masa ni. Jadi kepada biskita-biskita semua, anda-anda, auda-auda yang akan datang ke tebingan Sungai Limbang untuk pagi ni menyaksikan pertandingan bot laju, jangan lupa bawa payung. Payung tu kalau hujan dipakai, bila panas pun karang dipakai. Untuk kata orang memudahkan anda menyaksikan acara-acara yang berlangsung di perairan Sungai Limbang untuk hari ini. Baik, kepada anda terus bersama dengan kami, terus dengarkan geng Sambat Adio Kitani Limbang FM, pasti di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

batin tentang penyakit tangan, kaki, dan mulut. Cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak Anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki, dan mulut. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah membawa anak-anak Anda untuk mendapat rawatan. Kasihanilah mereka. Sayangilah anak-anak dan keluarga Anda. Semoga anak-anak terus

Baik, kembali mendengarkan Limbang FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sedang mendengarkan kami pada waktu ini. Dan kepada anda yang baru sedang mendengarkan Limbang FM, anda bersiaran bersama kami pada waktu ini bertemankan Eva untuk edisi hari ini, hari Jumaat 18 September 2026 Masih. Terima kasih kepada anda. Dan untuk info yang seterusnya yang saya kongsikan kepada anda adalah mengenai pelanjutan waktu operasi pos-pos kawalan imigresen negara jiran kita Brunei Darussalam, yang mana untuk pos kawalan imigresen kompleks kawalan dan pemeriksaan ujung jalan Temburong, pos kawalan imigresen sementara Labu Temburong, pos kawalan imigresen sementara Kuala Lurah dan juga pos kawalan imigresen Sungai Tujuh, Kuala Belait, yang mana bermula hari ini Jumaat 18 September sehingga Ahad 20 September, waktu operasinya adalah bermula dari jam 6 pagi sehinggalah ke jam 12.30 malam. Dan waktu operasi pos-pos kawalan imigresen akan kembali beroperasi seperti biasa bermula jam 6 pagi hingga 10 malam pada hari Isnin 21 September 2026. Dan seterusnya juga Eva nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan hebahan pelanjutan masa operasi perkhidmatan feri Sungai Limbang, yang mana bermula hari ini juga sehingga 20 September 2026. Waktu operasinya adalah bermula dari jam 6 pagi sehinggalah ke jam 12.30 malam, sempena sempena dengan program Pesta Limbang 2026. Jadi kepada anda yang mendengarkan info ini, tak kira di mana juga keberadaan anda, negara jiran kita Brunei Darussalam yang berada di Sipitang, yang berada di Lawas, bolehlah datang sama-sama kita rasai sendiri kemeriahan Pesta Limbang 2026. Jadi waktu pelanjutan waktu operasi bagi pos-pos kawalan imigresen negara Brunei Darussalam dan juga perkhidmatan feri Sungai Limbang ini adalah untuk memudahkan pergerakan anda. Jadi kepada anda yang nak datang ke Pesta Limbang, boleh rancang perjalanan anda. Dan seperti yang AJL pesan tadi kan, katanya kan, bawalah payung sebagai persediaan anda. Kalau hujan boleh pakai payung, kalau panas pun boleh pakai payung, untuk menyenangkan anda, memudahkan anda menyaksikan pertandingan bot laju di perairan Sungai Limbang untuk hari ini. Baik, kita berhimpun lagi terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Baik, kembali mendengarkan Limbang FM 10.59 pagi. Kita nak memasuki untuk di jam yang ketiga dan jaman terakhir untuk pertemuan kita di hari Jumaat ini. Dan seperti biasa juga pertemuan kita di setiap hari Jumaat di jam yang terakhir, kita akan berhibur dengan lagu-lagu nasyid dan juga irama dakwah untuk hiburan selama sejam, bermula jam 11 pagi sehingga ke jam 12 setengah hari. Baik, sekarang ini bermula jam dari jam 9 pagi tadi telah pun berlangsung Sembilan Jalan Rahmah Madani Bergerak dengan kerjasama Limbang Sun Seng Sendirian Berhad yang berlangsung di tepingan Sungai Limbang tapak berlangsungnya Pesta Limbang 2026. Jadi kepada anda yang nak turun ataupun baru nak pergi ke sana, bolehlah kata orang tengok-tengok, kunjung-kunjunglah ke Jalan Rahmah Madani Bergerak untuk anda membeli barangan keperluan anda pada harga yang pastinya lebih menjimatkan. Baik, terus bersama kami terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Merah Limbang. Jadi vaksinasi antirabies ini hanya untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas dalam keadaan yang sihat dan tidak mengandung. Suntikan vaksin antirabies adalah diwajibkan bagi semua anjing di Sarawak. Pemilik yang gagal memastikan anjing mereka mendapatkan vaksinasi antirabies atau membiarkan anjing berkeliaran bebas boleh dikenakan denda hingga RM2,500 di bawah Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999. Baik, terus berhibur bersama kami. Terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Debaran yang Anda nantikan, kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
5: 2023年，அந்த பகுதிபதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru.
7: Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru
9: dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru.

Baik, kembali mendengarkan Limbang FM bertemankan Defa untuk edisi hari ini, hari Jumaat 18 September 2026 masih bersama dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. 11.50 pagi pada waktu ini kita sudah berada di 10 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di...

Baik, kembali mendengarkan Limpang FM berteman dengan Depok untuk edisi hari ini, hari Jumaat 18 September 2026 masih bersama dengan Nam Rabiul Akhir 1448 Hijrah. 11.50 pagi pada waktu ini, kita sudah pun berada di 10 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di September 2026 masih bersama dengan Nam Rabiul Akhir 1448 Hijrah. 11.50 pagi pada waktu ini, kita sudah pun berada di 10 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Warga pendengar MFM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam satu malam yang penuh bermakna. Jom hadir ke Majlis Malam Amal 55 tahun ATM Limbang yang bakal berlangsung pada 25 September 2026, 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengukir kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia anda.
2: Kinan aku nak dengar radio tau, lu te membangnya.

0: Makai handphone kerap ngedrive kereta ianya cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini ngiak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikongi dapo, miak ngecing balun.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Maror pengakerja, tudo ucu selabak. Ningar nekai, maya arang gawa.
3: Madamit, FM 54.5 MHz. Radio Town.
4: Nga, siro mo nga. Mula debang grup ni ke, madak na kalah puntung. Ani dah ni dejo. Ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
5: Nun pinalagi lagi mudan. Scammer dah na dia. Idaluk malah mula ngalah puntung. Napi ko, dawak rurum scammer na, tina.
4: Scammer pindah nga, ino ngedaftar pa benah bank negara pelaburan dah ni man.
5: Nah, wimanu dan pa benah bank negara apa ya, inok berita ngeriak na pelaburan di bank berita man. Mudah na aku dengar berita laba ni. Udang ina pulang tik-tik doa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu na mu transfusin ku ngarwat usin utung mi dia. Yuk kirim mu pam liud go ku dia. Melarat na nina tina. Di ku telefon ke dana nubur makalap. Mudah baru tiko nginud pa. Nah lu kudang ina dan. Kalik muna taktik, skema. Nah, labak ni kaya, mula kaya lun masaluk. Bekan mo nganok pelaburan, lun umak haji, lun mek kerja luar negara, anak bes kula, meli barang-barang online teruan da skam kem. Duk ta carasi, na luk miyakinan tau berpikir dia. Nah, malam tayan kulu kudangin na dia dan.
4: Kanga, duk aku ni na papuak namo ni, asal nam, lapas kaya winipa. Adoy. Dok ta samimu ngalap untung yang sawit kolok sasot na paman. Nasamal mo ni ngarawe pian untung masagat.

0: ala lemba media ratan mula lun sinaluk lemba online. Ngado burumu ratan mangun ku mangsa saluk. Alag ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Alag mereka lak pribadimu nalun bakan mapat kudang nombor akaun bank, password akaun bank, idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang, ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anit garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skema.
1: Radio Tau Limbang

Anak adik bab binuang, nani ngeramai na tau kena klu ke ningar. Terima kasih mula kuan dah kena kita mantinan lu ke berupat bandingan radio tau. Ide kuan tau lu ke luta petaju ningar. Lama baik aplikasi RTM Klip Pang Karabini. Lewat ni tak baru kena klu ke ningar tau. Mia ke pad-paditan ke ningar berita utama satu. Siapa lu guna demangun tungik Limbang berkaitu dengan pesta Limbang lu tutu nebang kawasan Parlimen Limbang di Dun Bukit Kota. Ia ina program jualan ramah madani bergerak ya. Siapa program ini kena lu kan ingar mangunku sebelum ratnan inisiatif perita bang tuina dengan rakyat Malaysia ngurang susah ko sara ulun. Lu tutu dengan pasui raga barang-barang lu kena ngurang rata puluk mejing 30% ya. Siapa lu guna bangun bang Karabini dari tengah Pak Limbang kuan kanak-kanak tahu lu guna dengar bang Karabini miak mejing ilarat nantau merapu pad-pad bang program jalan ramah madani kena nak kepanak miak kenyar aktiviti-aktiviti lu guna da ruang ngadalan dok yanan pentas utama dok yanan tengah bebak ya. Dengan lama-lama da aktiviti lu ke pengasinusun di lerat nanina pesta Ria Limbang penak. Lu ngegalar nana pasui akan lu ke pelaba mula. Nana lot-lot lu ke pengatipa dia. Manit-manit da kawasan, manit-manit rasuinan. Kanak-kanak lu ke ngui tekanakan lu ke pisuan kuan lun mula. Atungit Limbang. Dipad-pad dengan ini, kuan tahu lu ke majing tu ngepana. Siapa Jos ini pernah inan tamu. Lu masui irin, lu masui buak-buak tu ngek Limbang. Ini mungkin nak lu kan ingar pataju, ningar nani Agnes, nani awam musaling gaga. Ini pataju sepengenan apa, berita utama satu. Ini empapuk bang jam lu ke dua lemabar, program Tabi Kuanmu di Naklupan pukul 1:30 napa tawinan info ruan rumus kerja Roslin ngejing lama ba aktiviti-aktiviti lu karuan ngadalan pekatu dengan pesta Limbang.

0: kek kenana. Tiju tau ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, salmonella, idi hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, tiju tau patut berwin. Ma tiju muka epak, muda kusabun berut tiju. Ngasa bang pelat idi alak buat tiju mu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukmet mebura. Nalikan ticukmu, iko munun sehat.
1: Kinanak unat ninggal radio tau, lute mumbangnya.
2: Allowance pasca cuti bersalin bantu ibu selepas lahirkan anak. Pakej daya tahan ekonomi perkukuh kestabilan pasaran buruh negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam utama 12 tengah hari.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elaun pasca cuti bersalin bantu ibu selepas lahirkan anak. Pakej daya tahan ekonomi perkukuh kestabilan pasaran buruh negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: 55 tahun menyusuri perjalanan penuh inspirasi, menyatukan suara dan mengabadikan cerita. Jom rayakan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2020.

26 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah. Bayaran hanya 6

0: 2045. 55 tahun mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama ATM Limbang, teman setia Anda.
1: Kinanak unat ninggal radio tau, lute membangnya.

1:20 minit tahu benda dajo bang karabini do benda dajo do ninga radio tau bang jam lu ke 2. Terima kasih kuan kanak lu kapad pada dengan tau nak lupan kanak lu ke ninga petaju ninga radio tau majing jam telu napa. Siapa kena klu kaningar ngimun lah ke 2026 anak-anak ke sikulak bang kelas 4 mia ke ngalap ujian matrix. Lu ke ruang adalan secara berpusat ratku lembaga peperiksaan ya. Siapa gabungan soalan objektif ini subjektif bang sebelum kertas periksa. Lu ke merapu iaitu kuan kertas bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik ini sains. Dia coba bulan inandang alap perisa ini yang nangimun rata 6 coba bulan na puluk macing walu coba bulan puluk ya. Di manit-manit na ku anak-anak-anak tau lu anak-anak dah. Bang kelas 4 bang kerap ini. Tak menu manit berpeng megalak dengan perisa lu kami ya keruan anak-anak tau ngapu. Na ya ina na ngiti tahap penguasaan di perkembangan pembelajaran anak sekolah ya. Larat na nangan na bupun sekolah di KPM malap data ratnan pencapaian anak sekolah dengan melun mariput. Kita merapat taman tina na perlu merapang. Anu luka penting ya na tahu ngelatap anak-anak tahu mia kenguasa asas pembelajaran dengan doa ya. Pada gara-ganda belajar dengan kalai nada dengan lamu-lamu de soalan. Luka perlu kemahiran ngarawe di pena ngayu dia. Di ina kuan anak-anak tahu luka mia ke ngalap perisa luk tetenan ujian metrik kelas 4. Ini mungkin nak luka ningar ya apa penasunan tahu dan ningar bang jam ini. Dinak lupa napa, kodang na tau, sak kodang na sabang, tau miak kepadbad dengan rumah sekerja Roslin. Lu ke miak ngegalak na tarot nan aktiviti-aktiviti pekatu pesta limbang. Kuan ajo sini, ajo lima. Di tau petajuitan ku dengar nani atu, nani lundaya, nani tatanan dara anak tijan.

0: Pinanak Unet Ninga Radio Tau Lu Tepumbangiat
1: Radio Malaysia 5 FM
2: Maror Pengakerja
3: 2
2: Tudo Ucu Selabah
3: 3
2: Ningar Nekai Maya Aranggawa
1: Madamit FM 54.5 MHz Radio Tau.
4: Eh, dia makin nak liukan dengar siapa pad-pad dan talian bang karabini yang ada rurum sekaja Roslin. Liukam yang agalana taurat dan aktiviti liukun ada ruang ngadalan. Pekatu dengan pesta limbang kuana jo sini jo luka talu. Dau mana ada jo kena Roslin?
5: Dau mana ada jo kuan Mary luk dari studio. Dau mana ada jo kuan kena taluk ningar telak
4: ya? Ya, matu. Ini mau petaju mereka karab kuanmu ngagal arat nan aktiviti lukunat bangun bang karab ini?
5: Okey, dau mepapu kena luka ningar sebab baru. Jo sini kena ke pelu waluh jo bulan liwa ini. Iyana jo kedua. Jo kedua pelubak alut ataupun regata lo ke undang deruan dan ngatur tengah limbang sematuna program pesta limbang imo dah perlu 6 aja bulan lo ke nataba ya imo pelubak alut ngene imo dah inalem ide aja sini ya na colok

Edema kena keluarkan ingat tahun awal rumah sekajak Roslin baru kali rungan talian tau Sabang ya. Bang Karabi ni kena keluarkan dengar ngajak ku tahu kali Bang Karab Ramai mapada kudang ini talian internet tau pernah ngapu sesuatu Sabang.

Dan nu perangkan nak keluarkan ya, tak apa tajuk tan kuningar nani hani rini atu nani tetanan to the point saja ini sepengen apa talum bad baru padba dengan rumus kajak Roslyn.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

0: Ini bagaimana kelu kanigarina nani baru sigar nani tatanan angat kewi. Ini mau mapan kudang lu ke gina lakuin na. Nak ini bukan lama batalian. Ia mau secara petaju tu ke konti. Ia dah rum sekerja Roslin lu ke miak ngagalan na taurat na aktiviti. Ini mau petaju ke na Roslin.
1: Okey, dok boleh dia cakap apa baru. Ngacok ina yeah. Inan gangguan gayam kita dua deh.
0: Matu ngacoku pelaba ulak lun mancing yeah, tu memang. Ke limbang talian internet talian telefon pernah ngapu Sabang ya.
1: Memang matu. Wir Ratina Pekaka dari tengah bapa memang yeah. Penuh. Kudang balado anak di pemenalan tebiring.
0: Oh, nalan tebiring lah.
1: Pelaba ulak lamulun. Kulak lamulun. Pasal nalan tebiring ngacoku mapari ya. Ina ngacoku cos ini acok lima.
0: Matu.
1: Darat Brunei pernah cuti. Ainda pun dah mula lun mancing rata luar ambil yeah. Mitak nak tahu. Tambah lagi tunggu limbang tambu ina apa kata.
0: Tamu aco sini tamu.
1: Tamu aco lima memang limbang mapari.
0: Mapari ya. Yeah. Ilai ratnan kereta lemulun na pernah pelabau lah.
1: Ya. Mo anu tu ratnan dari report kena adik kena.
0: Okey, petaju ya. Mereka ram.
1: Okey, pesta limbang. Inak ngatur baru bang laki ni kinyo 26 maco bulan inalam macing 20 aco bulan liwa ini luk mangun dari tengah apa limbang ini kena luk ningar ya siapa program ini ngimun rata pukul 6 ataupun pukul tuduk acara ada ngimun rata pukul 8 pekak kemo lun mula macing kerana tepukul tuduk sudah lun mula ngimun na tuduk na kapsinan luk do.
0: Selesa.
1: Selesa yeah. Nyer nan aktiviti luk mangun. Siapa bang aktiviti tau tunggu pesta limbang ini yena acara peluba alut alut dressing ngimun rat inalem di acos ini ataupun miak tau malana na bot tunnel. Ini tertanda kuan peluba alut racing, alut suit, alut mini Formula One.
0: Iya. Yeah.
1: Ini kuan program tau lok mangun naja sini, acara lok kedua dengan acara lok nangun ina pekak, yena kuan kategori 25 tunnel di penak pelu walu house power tunnel di inan dua telu kategori lok nangun ina pekak dan kurang nyerat nan rot lok mangun kenak ya siapa bang acara lok nangun ina pekak mula lok miak tomala nade ni memang jago bang peluba alu di kenak meri yang ngaji yeah. Dani ani peluba alu memang
0: ide
1: dani siapa ina pekak ide yena loka nangalapa bepat ataupun rot bang kategori tau ini na yena bang acara ataupun kategori lok ina pekak lok namanang kategori lok pun yena rata RJ Jampalong ia lok juara ina pekak bang kategori luk pun yena 25 horsepower tunnel di tajuna cara luk kedua yena 28 horsepower tunnel pernah juara ilap Tripage Z ina kuanda kategori luk kedua di ketaluina 30 horsepower di tajuna ratnan 40 horsepower tak. Jadi boleh dah cua ini apa pengarahan yang mana dah cua ini. Ida nacu ratnan acara bang acara final ya kuan nacu sini. Siapa yang nanti sudah kategori lo kami yang kurang dah tanding. Dan ini ratnan tanding alud bot laju ya. Ilai ratnan ini pernah aktiviti lo kemangun dari tapak. Nan tengah pak day. Ini pesta ria limbang.
0: Yeah.
1: Masuk lu kanan mula-mula mud akan
0: viral
1: pisuan ini pun akan lu viral bang karabini ya lu masuk bahkan lu masuk akan bahkan teluk masuk apa ini pernah lu masuk buat pernah inan
0: yeah.
1: Dan ilai ratnan pasu ini dari tengah bapak pernah ina ina jualan ramah.
0: Ramah Madani.
1: Jualan ramah Madani.
0: Iya.
1: Pernah nangun dari iring tengah bapak dari ina. Siapa mereka peluang luk amek nyer perlu balut, amek nyer perlu balut. Luk ngerawe melih akan kuan keluarga. Amek bekiu melih barang-barang keperluan dapur meri.
0: Iya.
1: Berkata dengan jualan ramah ini.
0: Hei, kali maperik tutu.
1: Ya, minah pun lebih malah maperik tutu ina pekak. Dan jualan ilai ratnan ini pernah bang siar kuina memang apu lun mula dah bekan lun raya rat anak isut amek lun raya pad-pad amek nyer ratnan regata tau. Dan sebelum tu luk ngarwit nyat tak kena ke luk keninga di kena ke Mary ya. Siapa pesta limbang ini ngimun pun-pun ni nabang lak 2020 telu. Kini o telu aco ratnan program luk mapad. Ratnan perlu ba'alud, perlu ba'alud pribwe. Jadi lak sini kurang nasa lak ko ia makai alud formula 1 luk raya tu tu.
0: Oh.
1: Ina luka nangun bangla ke 2023 dan sekuat te luka dua ya pesta limbang lak 2027 ia cuma perlu alud regata perbe mo dengan alud bidar. Nainan formula 1 ataupun pot laju.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Jadi pengelmela puluk lak tau ngatur pesta ini baru ngut lembubad Formula 1, mini Formula 1 buat tunnel, buat laju ni. Jadi na ina dok na pesta limbang, ngut na tahu, bahkan mo ia tahu mereka ngatur program acara lokudang ini. Ia mo sematuna program pesta limbang ini, ia na pesta lok ngemong among community, dok ia lok bang berdagang, luk ngedalan bisnes, jadi pernah luk amik ngerang,
0: yeah.
1: Pembung pad-pad tunggu limbang ya, perkata dengan program ini. Luk masuk gerai-gerai, idam yang ngalap utung ataupun ulik bang program luk ruang ngatur ini tak. Dan sebulan luk inan tahu, rapat tahu, kalun mula luk macing, luk amik nyerat nan rota ini, nginita keselamatan tau.
0: Matu, ini penting.
1: Sebulang ratnan na, kereta luk pakai tau, nanto untau parking ngidok-dok. Anak luk madari, runtau ngimat dicuk dah.
0: Ngimat tu
1: dok. Mula lemulun matau tanak tau masaso, kunyia luk siran dah. Makatecan dan apa pake, masusah tau nekap na dah.
0: Iya, macam kulun mula ya.
1: Ini ratnan na, luk perlu runtau ngerawe, dan kudang neta, keselamatan ngaco kering tengah apa
0: lu
1: anak lu madari perlu tahu nyer dodo dan kurang ini tak ratan keselamatan barang lu kita tahu bag bag tahu untuk ngimat dodo ya inah ratan program tahu dan akan lu kanan penak ya memang itu isirannya mau tahu yeah. Perlu meliolah
0: ratan kebersihan lah
1: kebersihan
0: ya.
1: And then kurang balada deh tahun ni bang tinodo jerebu tanita.
0: Iya.
1: Ini ratan sesuatu gambaran luk ruan ko ngagalak kuan tau bang program tau ini kuringinan karab napaka ataupun nepa tau apa baru dengan tutudah aktiviti luk mangun dan sebulan luk nata napa malam iya na inan ramai napa malam pesta limbang malam hiburan dari tengah bapak na nap tengah Pak Limbang napa?
0: Iya.
1: Ya, ina pesta lokon nang ramai napa malam?
0: Malam ya, malam hiburan.
1: Malam hiburan artis Dr. Titang dah Anthony Usan, Nadera, Sasha, DJ Pablo, Mavel, di Ucup Ahmad.
0: Wow.
1: Ina orang artis Dr. Titang ramai nada napa malam. Ya, ina ratan gambaran dokuran ko ngagalak kuantau. Di napa nan karab tau papa barat tak Mary?
0: Okay, mo terima kasih kena Roslyn dengan info pekatu dengan aktiviti luka ruan ngatur lukuna lupenga di nalan rati napa kak? Di tau merapat kuan kena kena tau luku dan dengar tau bang karab ini luk macing amek near mapan gudang bala kena Roslyn ina matar keselamatan tau dengan do ya anak-anak tau luka mayak na tau ngecekku aktiviti ini ruan ngadala iring dalan iring tengah bapa
1: ya,
0: kodangina di tamar repat kena taman tindan ya papa nasinan tau pada jumpa pan dengar radio tau ini pukul 20 dan jadi apa tau pan pan di tengah dengar salin berita bang bawang terima kasih sekua baru rum sekajak Roslyn. Okay.

Dok Bila Dejo, Pad dengan Kumeri Troko Ngacin Salin, Berita Rat Section Berita Was Masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Pulih Dejo ini. Bare subsidi, bare budi diesel napi maran siar patun reality pakai lun makai Bang Sarawak. Optiris diesel subsidi kidula 6.4 juta ringgit rinapas. Penyampaian perkhidmatan kesehatan Bang Sarawak nama pad ngecek uya pujang dengan tinudo geografi.

0: Sakwa baru kai ngajing tajuk berita utama Puli dan Jo ini. Bare Budi Diesel napi maransiar patun realiti pakai lun makai bang Sarawak. Optiris Diesel subsidi kinula 6.4 juta ringgit rinapas. Penyampaian perkhidmatan kesihatan bang Sarawak na mepad ngecukuya pujang dengan tinudo geografi. Dengan ini macam yang ini salin berita Luksinusu Nur Akila Arbain berat section berita was masa RTM Kuching Dopli Deco ini Papu Baru.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: tetap matapan pandinga radio tau. Lu tetap mamagnat.
1: 55 tahun RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam majlis malam hamal 55 tahun RTM Limbang. Pada 25 September 2026, pelbagai pengisian menarik seperti

0: persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama Artinya Menimbang. Teman setia anda.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Hai Uwi Pai Sudai, Maladu Ningar, Radio Tau, Lo Tak Mau Pangiat, FM Aja, Kosong Aja, WN Aja, Megahas.

0: tetap matapad pa ning Radyo Tao. Luto mamagnat.
1: Tinuro ajo malao ngnao borotao na batap apa. Alag nginet maching inantaw maparing. Nirup apa lupatap idi magay tabalu ku apa kudang kinanak ramat rat kurma. Murang activity luk mabarat, luk naruat, pana luk mabura, karap tinudo ajo luk malau ini, inan ngiak borotaw na ngapu dehidrasi. Apa yaina keperluan tutu karap tinudo ajo malau. Buror petap apa edikin anak lutap sihat. Balat tentang ini, aratku Limbang FM, Radio Tau.
2: Ini makin nak lu kan dengar 2-30 minit Pulih Dajo bang karami di bang jam ke kipa dapur Pulih Dajo ini ruas segmen dengan ramai Pulih Dajo. Kena teman tinan bang karab ini ngirup mula apa ya bahkan mau bang karab tinudo ajo melau. Bang idan-idan karab tau perlu ngirup mula apa ngajak ku bertau perlu ku apa. Ini mau kena clue kan dengar siapa maya info berita luka rinwat berita RTM Sarawak. Kinula 400 liwat kes keganasan rumah tangga rinipot bang Sarawak bang tarak walu bulan lupun pun laki ni ya. Siapa bepat kucing dengan rekod kes loka bodita dengan yap meratu 54 kes. Ini semua nukuina mayak bala menteri pembangunan wanita. Anak-anak di kesejahteraan komuniti KPWK Datuk Sri Fatimah Abdullah. Ia industri aman idi Sibu ya. Selabak bang lak nalem kena kelu keningar serukat lak nalem minan 535 kes rinipot. Di puncak kes ini mangun ngecaku pengaruh dada. Panas baran idi pengaruh irup-irup luka megali. Idi kudengin dan luka gina lakna kuan media sepengah ia nengu lupa mau meeting majlis wanita di keluarga Sarawak Bang Kuching ina ya. Lipat padingan ina ia nengah cadang pali komiti khas keganasan rumah tangga miakar warna padinan ngelesai isu ina. Di info berita Pulih Dajo ini. Jadi pedaju pad-pad dengan radio tau dok naju kerja kuan tau luk masih kerja bang jam sini kena teman tinan luk baru muli suinan tau ngadalan aktiviti. Jadi tau merepat manit pur tau lio-lio ya. Dok kerap tau nalan mayak kereta dok kuan tau luk nalan mayak moto. Merepat manit pur tau malio. Kerap tahu ngadalan kerja tersebut penak, kenak-kenak tahu lu ngadalan kerja bang kebun. Penak perlu lio-lio dengan anun penak peralatan lu kepakai tahu. Ini tabur tahu dengan dok. Ini mau peteju, Ethan Kuninger, Nani Erickson, Belu, Nani Tata Nani Kosa. Bulang lemah papu tahu baru asik, mana ni ramai pulih dejo.

0: Demo kan nak lu kan dengar tahu patah jumpat pada dengan rumus kajar Rosli dan talian Bang Karabini. Sakwa baru do boleh dajo kan nak Roslin.
1: Do boleh dajo Puan Muta.
0: Okey, patah ju dengan info secara patah ju dari tengah.
1: Okey, mau kan nak lu kan dengar Rina tahu ngegelak rasa aktiviti lu kembangun dari tengah apa. Lekini witungi palun tutur. Palun dalam dengan kanak tahu lo kemasui buat iring dalan ini kanak Mary ya. Mm-hmm. Jadi pat-pa dengan pun nak ini kanak do boleh dejo dan ku Jenny balang. Okey kanak Jenny ni kanak kan dengar ya. Sebulan orang kanak tahu lo kemasui buat iring dalan ni. Kanak Jenny pian tau kali ke Ratnan Gio, di apu lun mula ratnan barang-barang luk ke pisuan tau bang kerabini. Buat anun luk wan mu masui.
2: Ya, dok boleh dejo wan tau mo. Ya, nak ini we inan masui buat lapun, buat dalit, buat rebutan, buat manggis, buat lingat, buat meritus, buat petai, dengan tapau buat dalit.
1: Buat dalit, ya?
2: Buat tak mo.
1: Apa yang tak kali? Acuk kubang pesta ni ke mula lun macing ame limbang kurang apa gio lun mula sambutan deku barang luk tuan tau
2: ya sambutan do alam luluk nanan mula lun mele tapi ragaan sejak kurang satu lah sejak ku mula persaingan ratnan lunuk masui mula lun masui tapi kurang lun mele tapi bang pesta ni
1: Doa
2: lawe na sesuat kudong mure tadi baru tepe satu yang mon apa merapat bang dua telucu ni apa doa lawe buat tau dia lah sebab dia bang tu dak cu ni bang tu dak minggu ni merosot raga buat tau deh merapat ya kudong mure tadi bang telucu ni nando raga lah.

0: Oh, okey. Ini Ratnan Raga Buang. Dan Bang Terawih sendiri, Ratnan program pesta bangun tu ngelim bang. Doa ya darah main nak lim muka kurang apa? Ya sambutannya pelabado, kurang berita dim jarang sekali. Mio nainan anjuran ke pesta kurang ni kan lumba alud pelabado na. Kurang beri walaupun tu nama ningar nama nyar kedadek yang ningar unia alud. Jadi sejak pun sudah siok udang murid tadi nyer live live do lembulun sudah sudah cukup do ramai lah kayak kemana sibuk masuk kapan oke mau ini kena ke lu kan dengar seburuk kena tahu kena ke jenina lu ke masih buah kan pernah lu sibuk ke pesta ataupun nyerot iya lu top dengan bisnis lu pun dengan dalam dan tahu merapat kena lu kan dengar bang tahu ramai-ramai mengikat ke aktiviti ataupun pesta luk mangun nak lupan singgah-singgah lah dengan kan so jeni ya luk tepat dengan tabang karabini dan aku dang bala aku muka ina nga cukup tinu doa co tani melauk ke anak luk keninger ngirup mula apa dan buat-buat luk kenan tau miak ke kenan ni mo kubil ataupun Arab na rantau dan lai pang tempat luk petulu lah ngasih pesta tau pesta tanpa sampah ini yang kena keluarkan ni Ratnan pesta tau dan ini luk ni peranggu kongsi kuan tau dari tengah bapak masih uni-uni apa lubak nak ini dan napa malam luk nak sempat temurun mecang aco napa malam tau temurun menier malam hiburan ya luk kami akan ngatur dan tengah bapak ini pentas siring tebingan pak ada limbang tak ya. Okey, kena kami email lo kami akan untuk galak kuan tahu aktiviti aja sini di Lumba dan studio dengan muda studio.
1: Okey, terima kasih kena ke Roslin, malah kena ke Jenny Sengabet buat Dalit.
0: Okey, masih
1: eh ngeto nemu. Terima kasih mula. Jadi mau kena keluarkan dengar kuana jona baik aktiviti apa kata dengan regata ataupun pesta limbang ini. Miak imun seuka duduk sangal banget jona baik ya. Yang nak kuan saringan alud bidar. Perempuan ini aluk ngekalak telu puluk, puluk lima, dua puluk lima, di dua puluk burur luna perempuan. Acara perasmian limbang regata limbang miak imun pukul puluk. Ini nan acara maraton alun bidar telu pulu purur alun perbuaya. Ya. Ina kuan saringan perahu ataupun alun bidar. Serta juna bang pulih dan juang imun dua setengah. Macing pukul lepat macing nan acara final. Ya. Jadi selamat banget juang minggu imun pukul walu kuan saringan perahu naga puluk dua purur alun luk perbuaya. Rapu puluk waluh ya, puluk dua ide puluk waluh. Di acara final bang Puli Dejo. Di tahu merepet ku anda kena-kena tahu lu guna dengar bang Karabini. Macing tungit limbang ngeramai ide nyer aktiviti lu ke Mia Karon ngadalan. Dok ya nan pentas, dok ya bang epak. Di tahu merepet kena tamantinan pataju tar buru tau keselamatan tau luk tutun akuan tau luk nguit anak-anak luk madari ya patulu ajo sini udung ming ajo lima kalirungan neba udung minggu dan yang pernah aktiviti-aktiviti luk karuan ngadalan bang ajo neba ini luk tutun akuan tau luk merapu bang tuda-tuda aktiviti jadi kaya merpat manin buru tau mengelap bebat tepat-pad dengan dok. Jadi luta petaju dengan radio tahu siapa banget John apa-apa nak. Tahu dengan ruata program balik ya. Harap pukul 22 macam 2 boleh dah join. Lah Ratnan ini tahu pernah miakan dengar. Info-info luka miakan ruan rum sekajak ngajing. Sama bahan report aktiviti luka ruan ngadalan. Jadi mau kena keluarkan ya tahu miak tajin ku dengan ajanani rata pasta Steve nani tatanan lagi ko ngadorang nani ngaki pada putau macing papu baru banget jolok patun ini tuhan ngaperwa namun kena teman tina luk nad ningar ini pukul telu puli da join ini apa tau pad pad ditan kai dengar berita ringkas tiga papu baru tuhan ngaperwa.

Ya menjadi sebab dah jom sila menjadi jadi bertemu lagi untuk bertemu siaran hari dua jadi ada tiang bos seperti biasa tak ada titik sebab pukul enam so pada bersama dalam siaran tuntut bisa yang ikut FM sinan 04.9 MHz atau rancangan siaran hari dua jadi seperti biasa bilang ada limo. Jadi akan bersama dalam rancangan suara terdapat puncak prestasi. Pukul 8 begitu atas 5 FM, pukul begitu nyambung kondo siaran Edu Jati. Berindang dalam rancangan DSA dan Dang Sepada pukul 5 begitu nasional dan nasional FM Kuala Lumpur, jam yang ketalu, jam yang ketuki berindang bersama dalam rancangan Dendang Limono. Ino jerman selit di atas rancangan untuk pertemuan siaran Edu Jati. Ada itu? Ada limo untuk edisi Port Balok di bulan siam 2026 yang bersudut titik serama pukul talu 9 minit Sepada.

0: Mas Aite, Radio Jati Suramala Kemungon, pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, ngang anakku Ebi. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no langganan.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

0: Akustik Penau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mau ikau. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku

0: Bos Bersama Energeti sudah tentu dalam kenal. Radio Jati Suratan untuk dalam kenal mencucuk pada salam damai timu selip bertamu Jati ada untuk siaran Radio Jati yang bu sebenarnya dalam talian sudah pun bersedia kawan sekerja untuk berkongsi info tentang aktiviti yang bapak penanau dalam tamping bawang limbang masa itu dalam talian bersama Jati. Hello mencucuk pada Bil.
1: Ya mencucuk pada Bila.
0: Namun kena keadaan sini ramai kena ketap nanti.
1: Keadaan itu memang benar-benar ramai. Waktu datang pukul 2 kemai, makin suang dia mana. Mau bisa pecah-pecah-pecah tadi.
0: Ya. Sebab acara-acara ada itu dong, ada itu acara yang cukup mencoy, cukup nintai-nintai jalan malimbang sebenarnya, Bil.
1: Ya, benar. Kalau acara itu, aku no berbalik kendor sebenarnya.
0: Ya, boy sudah lanjut pak.
1: Sudah kurang tahun sudah. Aku nak berbalik ke sekali bang.
0: Okey. Okey, Bil. Tapi saja maya perkongsian ada itu berkaitan maya pesta limbang.
1: Okey. So, terima kasih. Terima kasih juga tu yang awal lama tadi. So, terima kasih semua yang sedang berjati. Hasilnya yang pertama. Tidak boleh menawar. Yang membuat kita kasih bersama lama pesta limbang. Nak ikut berkaitan dengan adau ke Talu ataupun adau ke Luhur jadi bersama untuk ke Pesta Lima itu. Yang membuat masa itu sebenarnya kami mula awana perlumbaan ataupun kalau mempunyai Talu Piston ataupun Talu Selinda final. Sebenarnya pengurusan begitu rumah sudah pun final. Ia nak Talu mempunyai Do Selinda. Sekiranya di sana lah. Jadi ini orang yang masih itu. Sementara dalam pentas utama ataupun MC Theater itu semua orang yang rehearsal ataupun sound check untuk persembahan di sini itu. You know, artis-artis yang sudah pun di sebelah nampak juga sama-sama itu semua artis ada semenanjung sini. Jadi ini orang yang kebantu video drama malam mali lama benda-benda nak pun memusang drama yang nintong pe tanda rompon sampai itu rompon dengan lain memang suang drama lah sudah pernah pernah nak ubah jadi walaupun kemudian yang aku pi kuasan tapak pesta itu aku sekarang ni ingat lah asno cuma yang aku anak lemai nintong beti masih mah anak sebab rumah memang aku asak. Anak-anak balapan-balapan tinggalan. Jadi menjaga keselamatan mungkin nenek dekloman dari nggak ada sampah bukan hanya aspek no pesta tanpa sampah. Jadi balik kita kita berkaitan dengan untuk perlombaan nih buat lanjut atau kau buat untuk kenal teh. Jadi ngomolo maya aktiviti awal dulu itu cumai yang ngomol untuk final kelima aktiviti final. Nombor satu RG Jampalong, nombor dua Arizona pada lawas ini, mainly pewaris pada limbang. Bukan hanya aspek lo, pesta tanpa sampah. Jadi balik kita kita berkaitan dengan untuk perlombaan lo, buat lanjut atau kau buat untuk kenal teh. Jadi ngomolo maya aktiviti awal dulu itu cumai. Yang ngomol untuk final, kelima aktiviti final. Nombor satu RG Jampalong, nombor dua Arizona pada lawas ini, mainly pewaris pada limbang. Nombor satu RG Jampalong, nombor dua Arizona pada lawas ini, mainly pewaris pada limbang.

0: Pada ketiga, boleh nyintong. Ada enam, dan ada minjuk. Untuk berkayu itu main.
1: Yeah.
0: Jadi inilah. Betul-betul untuk ada terpalu, kita limbang untuk tahun 2026.
1: Bel, di kelemuan promo untuk siaran live Facebook 5 FM?
0: Facebook 5 FM?
1: Ya. Aku live ani, kan?
0: Oh, ya, bono. Jadi, you know, aku kemungkinan nak beliau ngintang live ani, boleh ngintang di Facebook 5 FM, dia antai kualiti sarang lah, nama sarang. Untung lah sendiri gitu pandai. Kacau lagi sebenarnya cuma punya nak keluang untung. Kalau di kawan untung boleh untung pintas dengan mereka.
1: Yang je pos kalap manau sino yang tersadu lah tetap mana?
0: Iya benar, yang kalap sadu boleh manau. Boleh untung pintas dengan mereka. Kalau lah.
1: Ina saja untuk perkongsian untuk kena tebel?
0: Ina saja ujana sebab kesal lagi tu no kami molo.
1: Bukan, kagiano kan molo sudah polis peronda sudah pun nak signal.
0: Agus saja molo untuk tolong polisi.
1: Ya, nak pun menerang gang sudah. Okey, dah lepas sebela.
0: Nampusingan.
1: Ya, nampusingan. Sebab masa itu pun nyintong live dalam Facebook tu ni, Pikunti.
0: Ya, benar. Aku ni Facebook. Aku ni yang lain-lain lah ni. Jadi senang lah.
1: Ya. Okey, ini saja, Bel.
0: Okey, ini saja. Sama-sama kasih kemampuan yang bisa mengerti Jati. Ini akan bersama mereka sekejap Jati Suwabna lagi. Bersama Rizwab Jati. Untuk Pesta Limbang tahun 2026. Baik, terima kasih jumpa kau.
1: Okey, terima kasih Bill. Monja sepadau.
0: Sepadau.
1: Okey, ini kembali kawan sekaja RJ Sibil yang aku dalam tapak pesta Limbang 2026. Berkongsi cerita info tentang aktiviti yang berbuat penanau masa itu. Aku saja nalapas pertandingan untuk Talong Pod Edge Horsepower yang juga aku kesempatan manau ngintong secara depan mata mun boleh ngintong dalam siaran live nyugut Facebook 5 FM ataupun dalam siaran TikTok 5 FM. Sudah mau pukul talu-talu pot balut minit sebadau. Radio Jati sudah tantuk no lam genong.

0: Okey, antara tandu-tandu serangan jantung itu aku mai yang mula-mula aku no dol kuab. Sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab bero te aku mai negeri penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut. Yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian nok mai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te aku no disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi nalah macam dol tenai laki-laki pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila di cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Red Radio Jet sudah tentu nolam.

0: Akustik Penau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

Salam bagi bapa semua Raja Fauza. Saya Alam Ali Berita Utara dan Berita RTM Kuching. Lembaga Ladang Malaysia MPB terus nengal faedah teknologi untuk nulung pekabun ngusai tanaman secara lebih sistematik. Nyugut keterangan Tan Menteri Perladangan Mayak Komoditi Dato' Sri Dr. Nur Aini Ahmad Marak. Itu ono nyugut aplikasi seperti Dr. Lada, Ladago, Mayak Ani Nutri Lada. Aplikasi no ono untuk nulung ala pandai penyakit perosak mani masalah nutrisi tanaman. Teknologi fertigasi maupun timo Internet of Thing IoT ani au kenana untuk ngusai input tanaman secara lebih terjaga. Pemeriksaan ngana teknologi drone mayani hyperspectral ani kenana untuk ngintong gedan tanaman mayani kabun lada. Beliau bertuntut naino lam acara anugerah kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 yang genari dalam Kuching. Mayak teks tuntut bilino penacak laku gapit Menteri Peladangan Mayak Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si. Selit aktiviti dari bawah Tabika Mayak Taska Opis Gaya Kemajuan Masyarakat Kemas Selam Sarawak onjob benar-benar lagi untuk masa itu. Iti Arono selugut keadaan ngelisun dalam popok kawasan Selalom Pagun. Pengarah Opis Gaya Kemas Pagun Sarawak Taufik Yusuf Marak Langka Ino Penanau untuk ngalah pandai keadaan ngelisun yang kakar lagi terjadi dalam Pagun itu. Penutupan operasi bangunan ani arono bupun timo aran tadupis gayo pelajaran Pagun. Selid selentan ngan limit aktiviti dari bau ngana penutup kabang mayak adung ani arono wajib timo komuniti Tabika mayak taska kemas. Untuk kelas kemahiran dewasa, selid aktiviti enggak no bono-no selalom alai ataupun selalom bangunan.

0: Kerjasama antara agensi manik kemayaran hapus bidang Palu, bala naikot lagi untuk nantu pengurusan balak secara lebih bahasin. Kapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian marak balak titik lain kanggak nonggarangkit kejadian alam saja. Yo anik yang kaum perubahan ke Danadau, ngelisun dan merentas sempadan penyakit berjangkit serta anik ancaman teknologi. Pengurusan balak, onjok malap penanau dalam laku sing dan bidang ataupun agensi saja. Ini malu jaringan kerjasama hapus bagian. Bila Marino dalam meeting penyelidikan antarabangsa ke Siam, Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia WSDN 2026 yang kena dalam posod Convention Borneo Kuching ada di Kumai. Jemaah Sulit di Nus, saya beritahu muncul saya pada Mani Salam Malaysia Baran.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Gagalino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagalino urusan jati. Eh, Okay. Tui, salah. Gagalino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama, Rida Jati, Sudatantu 0606.

0: Kabang FM, Sulatan Tunah Lam Kenau.
1: FM Sinan Kusuma 4.5 MHz. Ngurungau nau siaran Bisaya. Siaran Bisaya.

0: Sudah tentu no namgenau.
1: Hello hai, aku Edisa anak ini. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengaran. Sebab jati tengaran saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengaran lain ke untuk jelama lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemanggun banca jati tengaran. Terima kasih.

Okey, aku je pendang bersama mai lagu-lagu medley 60-an, lagu pop ye. Lagu tadi M Sarif bersama mai The Zurah. Buat ini sudah pukul 4.20 minit saya badau. Hai, muncul saya badau untuk menyanyi lagu saja bersama dalam siaran Radio Jati untuk menyiarkan dombos yang ditemukan melap kongon. Sama aku pindah alai pialan keraja. Yang berbuat darab mungkin kan mana dombo timur dombo nomai. Yang tentu no tak ikut timur-timur. Selalu nenek no lah jawapan yang ku kalap. Pandai pulang. Ku tak ikut mo timur. Masalah no mo dombo. Tujuan no kumai. Lano. Anan pun untuk mian yang berbuah darab, mencuba darab, jaga keselamatan, masa iti, kedahan bandang limbang, ya, kedahan kuai libai no, slow. Paham-paham jat lah, jati kubuk teh. Kalau dah roda kayu, memang inolah yang akan jati nimo. Jem. Lain selalu pun kan. Jadi beramai-ramai. Jadi sabar-sabarlah. Kalau lagi penanau, main aktiviti, pi bawang masa itu, amin boleh ngintong secara live mengikut Facebook 5 FM. Terima kasih sebab milik radio Jati jadi romo mian, jadi pengendang mian, lagi-lagi yang kerajak masa itu. Bersama siaran radio Jati dengan aplikasi RTM Klik. Tentu no yang sadu-sadu tak ada kebalimbang. Terima kasih suang-suang. Muncul saya berada lima untuk selid. Okeylah, Jati berindang bersama dengan sebuah lagu Nentah Kawan Jati Tikumai. Lagu itu adalah Nunuju Timopi Roni Hidup yang kerajak Bukit Gudang. Yang kerajak pi Bukit Gudang. Membawa kita tak punya pemain-main deh. Yo mesti pul-pul bang. Nak lain. Lain jadi. Jep no saboy nak bilin naman. Okey dia rap Timur Roni Dup aku bersama Radio Jati. Ada tiada aku bersama Radio Jati. Sudah tentu dalam kenal berindang bersama me Ateng. Lagu Manuk Si Gundu.

0: Masaite Radio Jati Suramala Kamungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, ngang anakku Abby. Dahi ngaloi siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgana.
1: Dia si Denang Sripadano.

0: Ino kumay suba lagu yang bagala ka tampara sa bersal lagu ta Fabio. Pun ani na lagu dan takawan jati. Ya Fabio, okey-okey ja. Sehat-sehat selalu apnya. Terima kasih sebab kakal bersama malam siang ni dua jati sepada tiap jam yang kedua berindang bersama malam anjang dia saya dendang sepada Allah. Sekian info boleh aku kongsi bersama pertemuan jati sepada tiap yang bos sesuang apa teratu siam kes keganasan rumah tangga nariput dalam Sarawak dalam timpo balu bulan molo-molo tahun ini. Menteri Kemajuan Kakimu Anak-anak Maya Kesejahteraan Komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah Mara bagian Kuching yang paling suang rekod kes yuno 154 pengino Sibau 20 jam kes 22 kes lam Sri Aman yang bo lama tahun lepas aku sesuang 535 kes yang sama neriput sebab-sebab no yuno pengaruh dadah penciau kayak kali kan jati no kan kalau kajun yuko kajun yuko yuko kalau lempasa Melayu panas baran kan jati nana penciau lah. Pengino antara sebab lain, you know, minuman bisa, alkohol. Itu aku no antara sebab-sebab kes itu terjadi. Yang mau bela mana ino lah masa meeting council kekimu meyaksanan Sarawak yang kena dalam Kuching. Yang mau lah meeting ino aku cadangan komiti khas keganasan rumah tangga nal untuk ngusai isu itu kumai. Yang umbo akan nian laku konsil kemajuan sosial upis gayo kekimu meksanan Sarawak upis gayo kebajikan masyarakat Sarawak me ani inan lain ka perintah ataupun NGO. Ini info untuk kongan jati besar sampai berinang dalam siaran hidup jati. Saya berarti kakak lagi bersama aku dong 4 minit lagi untuk pertemuan rancangan dia. Saya pukul 5 begitu National International FM Kuala Lumpur akan melalui kongan. Pongo begitu ke lano jadikan bersama kondo. Berinang bersama dalam rancangan di Dendang 56.
1: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat turut ngopot meter. Tat mantuka timo. Ngenak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Deraib nyugut limit laju yang tenatap. Daik deraib lam masa keadaan nita. Maya nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin itetat Radio Jati.
2: DSA Dendang Seribadang.

0: Okey, untuk peneliti sengai lah. Awak pokok tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma lanjut kendap eh kesuat hepatitis tek mai. Untuk tandu hepatitis walaupun awak talu bancak hepatitis tek mai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. Yang pertama selalu keliman lalal. Yang kedua kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu begilom. Yang keempat dol apa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima matopak dia melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan dia pun negara kuning-kuning warna lah. Dia no penyakit kuning lah. Jadi yang keenam dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi ino lah antara tandu-tandu apabila sesungguh ino kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Hai aku ya. Kalian dengar lagu-lagu saya?

Sebuah lagu yang berkala layar impian, lagu teratur rock Malaysia, Ella. Jadi aku lebih kurang balut minit untuk bersama lama rancangan di Asia Rendang Sebadau. Untuk info, jadi bersama berkaitan maya program Pesta Limbang 2026 mentong itiri lah aku konsert Pesta Ria. Yang boh nomak untuk yang rendang ataupun artis jemputan mentong itiri, you know, Nadira Wudokno Ucup. Ucup Ahmad. Jadi mikau tambah ramai, enggak ramai aktiviti Pesta Limbang 2026 yang akan berlangsung tong acara muntong itu yang darai muncul darai pikir ano parking lama alan yang selamat anang gaya no jam tiap kali aku ada gayo besala jadi pun paham kada limbang na lombo tang gayo no pun senginan nino nino gunon jati jadi dapat tu di kalap sambar deh. Biasa ni sudah. Mia ni sama-sama jaga kebersihan sebab setiap kali program akan aku hashtag pesta tanpa sampah. Jadi ino aku nak tanggungjawab jadi bersama. Kira kan nunjuk aku tamu nunjuk aku depan matutung sampah. Kesiau nanti aku main bono tung sampah tipe pas nikium kajun. Sebenarnya aku cakap lain. No lam kawong baju kawong seluar tu belum kira no yoga yo kas bang makan ka yang masak ka dei dia paling ke alasan untuk ngadak di tantu bukas no kumai plastik yang bakas dia kong lepet bang makan ni nang ngadak punya dulu kila ada kita ketemu tung sampah yang gayo tanpa alan yang sendiri untuk ngadak sampah ngadak lah senang je kan. Yang ibit anak diok ingat-ingat anak mikir ini syuk-syuk deh intong dagayo intong jama belagu sebanyak sadambo panona seluruh no, kalau aku dagayo semte kan memang aku no kejadian di sempun anak aku no yang jep sadambo panona jadi malaplan nyala induk ya mak paham ni jadi kadang anak masa itu malaplan rendah kan alam mogong-mogong tapi yang perlu namanya jati perlu rajin nak wabagu tak elatan kan jati bisaya ni serigak lah dombo panau jukuk yang matu-matu jati dia nuduli je lama siaw iki minggu ni suatu yang kata tagu anak bakal anak no tatak lah no saya yang mau begium tak kan. Kadang-kadang intong mato aja no. Pas nama ngolo-ngolo je lah mak nagu anak no. Eh. Sebab salah ni deh. Okeylah terus bersama Radio Jati sudah tentu dalam kenal Indus menolingkan. Ingat-ingat sesama Jati bo. Ibit beku sindi bo. Ancen Jati no ah. Jaga-jaga bedung batati. Dia pulang jalan malimbang tu ya kata-kata seperti ino. Tapi kadang nulul ke habis kusin. Nak jumpa ingat pembuang empai main ah. Jadi masalah no ni. Bagilah tahu bersama Radio Jati pukul 5. Jati bersama dalam siaran begitu jam 5. Orang depupun pun beritahu kelano Jati akan bersama kondo dalam rancangan Dendang 56.

0: aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

0: Nya, ku tersenyum karena dirinya ikau, ikau.
1: Hai, aku Ahil Alex, Mula Radio Jati.
2: Sudah tentu dong, dan denau.
3: Dedang Limo Ono.

Okey, aku siap windang bersama main semua lagu tan Michi Lee selalu kena aku. Saya pindah yang lain kong ngau bilin ku miak ni pol lagu pertama ngomolo pertemuan rancangan dendang lima nama. Nama titik suruh buku lima tahun upah dua minit sobat. Hai, muncul sobat dan timur miun main ni. Terima kasih suang-suang timur pimiun yang kakak lagi bersama. Yang kakak lagi setia alam siaran Radio Jati. Jemaah Sulit, perintah Sarawak meni perintah persekutuan tarus nago lagi lebat urus dalam proses nyidio belanja 2000 do ngopoduru untuk nantuk kapaluan serta ani tujuan Sarawak. Kalapalan Anarus Sekretari Perintah Pagun Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki lama pos Facebook nomarak sesi libat urus bersama rombongan Opis Menteri Bahagian Usin Malaysia MOF Inuani jadi platform untuk bersambil-sambil pendapat tentang perkara yang somok maya keperluan rakyat antara yang nerunding memposno belanja yau perbelanjaan yau jagaan sosial pelajaran kesihatan perkhidmatan asas selain tad usaha untuk nambah kekuatan berlawan produktiviti serta anik kekuatan ekonomi. Yang buka juno ngaruku usaha lebih terus seperti ino sebab yo nak peluang timo pendapat keperluan me anik tujuan Sarawak. Anik ano untuk nalang proses nyedio polisi me anik belanja negara. Info untuk kongon jati bersama sambil jati berindang lam siaran edu jati berindang bersama lam rancangan dendang limo onom. Selain terino aku sesuang 405 ngopot limo buah mentuka aku penangisah lam ops pemandu warga asing meani ops luxury secara bersepadu yang kenari lam tanggayo Wong King Hau lam Sibau untung eh. Upis gaya pengikutan tanggalun-alun JPJ Sarawak dalam Facebook na aku marah pemeriksaan aku nala pandai popok kesalahan mempos na on job ngana safety belt ngana lampung HID ataupun LED lesen expired meani on job aku nalang P serta ani kesalahan teknikal. Limo mentukak suat sita ngangkit sebuah mentukak mewah do buah motokar meni sebuah motosikal sebab kesalahan lesen kenderaan motor LKM serta lindungan insurans yang sudah pun expired. Sebuah lagi motokar mentukak suat sita yang nibit sengulun pemandu warga asing yang uncap aku lesen sah. Terus bersama Radio Jati sudah tentu dalam kenal pertemuan rancangan Dendang 56.

0: Hello, hai. Aku Elisa Anak Ini. Aku kan nak kediok kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemangun banca jati tengalan. Terima kasih.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

0: 55 tahun, RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama RTM Limbang. Teman setia anda.
1: Dedang Limo Onom.

Dia selevel lagu yang dengarkan Like a Stone. Ngibi jadi pukul 5:50 so pada. Terima kasih suang-suang Timur Pemion yang bersama termoro lagi siaran Edu Jati harapan selidik genang-genau. Sebuai telu jam pertemuan siaran Edu Jati ada itu. Ada 5:40 jam 2026. Jati sudah pun sampai lah untuk pertemuan. Dia rapat untuk minggu itu an sejak pengancangan mana muncul mana lancar. Tinggu bacara yang iau yang sehat untuk jaminan kesihatan yang lebih muncul yang lebih mantap. Awak domor aku kesempatan bertemu lagi jatik lam lain siangan doa-doakan. Terima kasih incan lagi untuk nyun jamau selid di kelemuan. So, bakal bersama berkawan sekali yang lain untuk siangan hidup jatik telur jam sejak sangat daun. Jatik bersama.

Jadi untuk kena, untuk betul-betul dulu siaran jati menu pertemuan Adau itu. Seperti biasa, ketua kita ada Cik Belin untuk selid mon sayang jaga lah mencoba-mencoba nak wajar makan jati sayang. Sebab menjawab ada Adau jati kan, kita dia orang jawabkan semua maria jati kalau bersama dia orang. Mencoba jati pertama lagi, moremo selalu salam damai untuk selid.

ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Rau Min. Aku ukai lulu. Terabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuan siku. Dayang bintang. Singkang.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Joget bujang sejak hari Evelyn Tina kena kepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tu peningal. Ianya lemai hari 5/18/2009 tahun 2026. Terima kasih ya. Kita ke seram boleh secara dengan YFM nak ira bak dinin dur kita dia jam kedia tu. Sekali yang tadi dalam perjalanan mulai diri hari yang dur kawak kini tau ke ngambil anak pulih sekolah muak ke lemai tu. Tau ke bisik mindah ke bukai. Tau ke kita yang tadi benung berjalan ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu. Terima kasih lawan suruh milih YFM jadi kepangan kita nin tiang hari ya. Jadi ya ke lemai tu bawa sedar lemai kita boleh berjalan dengan aku Roland Agil bernyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Harap ke berita kita suruh menah gerai tajapan menua kita tu agi bertapik dengan penuh sah sebuah nasab. Harap ke kita tu tarik semampai nyaga pengerai derimpu ya. Dengan saya derimpu nak boleh nak pansut kini tak ke berjalan ke pengawak di luar rumah anak nak berkena ke sengkabung hidung nyawa ya. Ya Siti hari acara nur kita tadi boleh ngurang ke penanggul ke berkawal ngau sebuah nasab ya. Kelebih kisih tak ke tadi ke nak tu nyampai peniau kini tak ke sidak ke besi sengak tak ke asma. Lalu setiap lagi cara anak kurang ngirup ayah aman. Eh? Nyak tadi, jakut tangkan keseluruhan di kenatai kepala kami, lebih kami gawak pada radio itu. Ngambil kepeningan kita seluruhan, nyaga pengerai kelebih kita menua kita kagi mengkang napi penusah sebuah nasab. Eh? Jadi berkongsi dengan kita peningat berkawal dengan indeks pengambang angin atau ke IPU ke bisik dikeluarkan APIMS ya dalam pukul 4 lemai itu tadi. Kalai penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Irau Kati 9 bengkah stesen sama ngerikut ke indeks pengambang angin atau ke IPU bak tika setindak mana ke pengerai ianya urung pukul 4 lemai itu tadi. Jadi kuci yang ngerikut ke IPU ke Maduk Balat ianya 175 keditangkan ke Ngau Samarahan di ngerikut ke 168 lalu Serian 165. Lalu tiga stesen kebukai ngerikut ke IPU di Jelan ianya 98 di Samaladu, 82 di Miri lalu di ILP Miri ianya 69. Hanya tadi berkawal ngau indeks pengamah angin atau ke IPU ke bisik derikut bak 9 bengkah stesen di Sarawak di tu berengkari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi sekali lagi nangkan musim mayu harap kita semampai nyaga pengerai kelebih ki maya menua kita ke benung betapi ngau penusah sebuah nasab
1: maya hari ke balak angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi UPIS Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Jadi sudah lepas lagu Ari Edward Ruam tu lagi joget bujang perawan kita terus mending ke Hello Y Sri Aman.

Temu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Sarito Ibin tau ke Steven tapa sila ngau kita berkongsi ke berita hari bagi menu Sri Aman sekali kini bagi menu betung. Lalu terima kasih halabas mampai mendiang ke YFM Iban segulai sejalan. Kita berengkah berkongsi ke berita ke alai berita keterubah ianya ngelansak sebengkah program. Tiudah datur hari 4 to tadi 17 hari bulan 9 2026. Akalai sebengkah seminar kedikumbai seminar kemampanan industri lada tahun 2026. Udah diatur dibagi menua betuang bak peliliah menua sepawah. Jadi upis kebun berdandang besai engau komoditi KPK dengan lembaga lada Malaysia udah mujur ngatur sebengkah seminar. Ianya seminar kedikumbai seminar kemampanan industri lada tahun 2026 diperjalai ke Lembaga Lada Malaysia. Lalu diatur 17 hari bulan 9 2026 tu tadi berdewan Mensia Maiwah Sepawah dibagi menua betul mujur dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Lalu bisik megah di Gulok Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Nuraini Binti Ahmad Menteri Upis Kebun Danang Besai Enggawa Komuniti. Nitya ke penderang hari Komiti Pengatur. Program tu diatur hari 10 pagi. Lalu nitya ke penderang hari Komiti Pengatur. Seminar tu diperjalai ke kena ngenegap kage pemansang industri lada di Sarawak kelebih agak. Menua Sarawak Timengkang nyadi pengeluar nomor satu lada di menua Malaysia. Program tu mega udah nyadi alai komuniti penanam-penanam lada pihak mega. Sida ia ke berjalai ke industri lada, belajar serta berkongsi ke penerang sekali kenya penemu berkawal engkau industri itu di benung dikemansang ke setipak engkau segang teknologi kemaya ari. Jadi program untuk mayanya bisik muka digulok Direktur Lembaga Lada Malaysia Yang Berhormat Datuk Anyingau biar muka pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai raban bangsa di menua itu. Nya berita ke

0: terubah. Jadi tu berita tik kedua. Lalu tu bekawal ngau sebengkah pengawak ia kebisi udah nyadi pagi tadi. 18 hari bulan 9 2026. Kalai pagi tadi udah diatur sebengkah program ia kedekumai mini town hall Suri Aman DIH Connecting People Ideas and Opportunity. Lalu program tu udah diatur ba Suri Aman Digital Innovation Hub hari pukul 9 pagi tadi nyentuh ke ngegas 11.30 pagi. Jadi itu sebengkah program tidip jalai kekena berkongsi ke macam info bekawal ngau atur-atur pemansang. Di benung diasai ke pihak mega dip jalai ke serta sekedar hari atur-atur pemansang di dalam perambu dekat diatur bak bagi menua Suri Aman. Di berkongsi ke ngau raban media menua to pihak mega community-community di menua to. Jadi itu program ia kedip jalai ke menggau kerjasama upis-upis perintah serta komuniti di menua to dibagi menua Suri Aman ke lebih hage. Nya berita tik kedua, kita mengkang dibagi menua Suri Aman ke alai berita ketiga bekawal enggau sebengkah program tidak diatur sebengkah Serakup. Serakup pengarap Buddha bagi menua Suri Aman dekat ngatur malam main asal Besri Maingo Pengerami Kuih Bulan Mooncake Festival 2026. Ti dekat diatur pagila hari 6 muak ke Lemai 19 hari bulan 9 2026 berengkah di pukul 7 Lemai bak mini Stadium Suri Aman. Sekedar hari main asal ia kena kunci ke Maya Tu Ila ianya baka tanda singa menyadik kita ia ke Bebansa Cina biar mengat tanda-tanda bukai lebih lagi tanda asal menyadik kita ia ke Bebansa Cina biar mengat bisa dipandang ke Lemainya ianya tanda moden bisa megat tanda raban bangsa bukai serta pengawak belagu tebal lagi ari menyadik kita di bangsa Cina sida ia ke ari raban Serakup to Serakup pengarap Buddha Suri Aman. Lalu nitia ke info tidak dikongsi ke komiti pengatur program. Program tu ke semina kena mandang ke macam tradition bangsa Cina berserimbai engkau pengerami kuih bulan tik diintu sedak ya yang megak dikarap ke tau nyadi alai negut kaget pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap komuniti kelebih lagi dibagi menua Suri Aman pihak megak di menua kita di Sarawak bumi Kenyalang to. Jadi kena ngujung ke program Hello Wai Suri Aman ke sekali to aku ngatai ke sebengkah gerah ya kedatai dari upis peliliah menua Suri Aman Majlis Daerah Suri Aman. Jadi itu sebengkah jaku gerah ya kebekawal ngau pengawak nagang kitai mayuh ari muai lalu pemakai sekali kenyam merik makai jelu ya kenadai orang meruan ngempu bakau dua tau kemayau di pasar Semanggang dito. Kena nyaga pembersi Bandar Suri Aman kitai ndak diasuh merik makai udua mayau tau kejelu bukai tik bekedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya mensia mayu amaga ndak diasuh muai sengapa jelu ti ditupe. Ambil kebanding baka anak mayau, anak udua tau kejelu bukai, lalu kena tai keriput ngau jampat ngagai upis ti berkuasa entik kita bisik medak. Mayuah jelu, udua bayak kenyak mayau bak site-site ndur. Gerah tu patut dititih ke kita mensia mayu, kena nyeliah ke pengamah kelebih agi laban tai jelu ti uliah mulai ke penanggul ngagai mensia mayu. Ia kerinduk ke pemersi. Pihak mega kena nyeliah ke mayu macam penyakit ti ulah nyadi ari pengawak ndak petati ke gerah to kelebih agi penyakit rabies. Pihak mega kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ia kedekuna kelebih agi palan muai uras tuang uras ti suah di kacau udua. Lalu pihak mega uras ia ke terberunsai ke tegal udua uliah ngombai lalat lalu uliah nyadi palan alai cit beranak. Penanggul tu oleh ngasuh ciet makin mayuah, lalu makin mayuah ciet, penyakit kemik ciet, tau uliah nyadi. Nyaku gaya berita-berita kedip kunci, tu nakak kita mendiang ke Hello Wai Suri Aman ke sekali tu bertemu baru kita balap ninga, jadi aku Ibin, tau ke Steven, tapa silai, madah kediri, mupuak dulu. Selamat dari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okay, terima kasih dengan Wan Steven Tepasila atau ke Ibin kudap guling kita bak Hello Wai Suri Aman. Lepas selama peningat pukul 6.30 lemah itu, aku dekat macam pesan berat ia ke BC terjemak kami hari peningat YFM. Tang sebenarnya merindang kita ngasih lagu hari Erika Joseph Seminak Keluluk kena merindang peningat kita ke benung berbaik ke kereta jam kedia tu. Harap aku semampai berjimat ya.

0: BCD kereta ke kita ngagai YFM kala pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lagi ke di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari saik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi peringkang natai ke pesan berat ya ke bisik di cermat kami ke lemai tu. Kali pesan ke terubah tu datari Stella anak kap tak ke di kangau indai sebit. Nuju kapan pelayan ke diabat rumah Sebastian Batu 6 Sibu. Di lepan, mam teluk, rantau dilang, ngungun, jagau, penasuk. Pian megak kapan pelayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke paya, ianya kap anak bilung tak ke pai Juli udan adai. Ianya kena kemari 17 hari bulan 9 2026. Lalu niang kap anak bilong tak kapai Juli itu dekat di kubur kena 20 hari bulan 9 2026. Jadi minta kaman plan kedepesan datai ngau nyengai niang tu buat rumah muri sana jubit batu luki yang dikenawit. Jadi ya sekali lagi madah ke kap anak bilong tak kapai Juli udah nadai kena 17 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di sengai bala maya buat rumah muris anak jubit batu luki yang kenawit serta dikubur kena 20 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi berita kesih lagi tau tanya ngagai Elizabeth anak asun tak ke indai unci buat lumbur 014-885-7438. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari Uki yang anak jilum pesan tu nuju kaban belayan ia ke dia buat rumah Jack Payah sekarang yang mereka dibunuh sekarang rumah Karin Murad sekarang rumah Steven dengan tebat sekarang rumah Jelain Darai di sekarang rumah Weli Sungai Pinang sekarang kaban belayan di Marup Baru Sri Aman di Meriuk Tambak 3 buah rumah panjai Meriuk Sedan 2 buah rumah panjai Meriuk Nangal ngau kaban belayan di Seratuk yang megak kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Darren Fenian anak Donald Lucu udah nadai kena 17 hari bulan 9 2026 bak spital Kuching lalu niang tu udah dibaik lalu di sengai berumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi minta kaban belayan ke depesan sama sampal datang ngesah penusah tu. Kali ini yang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 tu. Ianya 19 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi merah ke Darren Fenian anak Donald Lucu. Udah nadai kena 17 hari bulan 9 2026 pas hospital Kuching. Lalu ni yang tu udah dibaik pulai ngagai rumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi yang minta kaban belayan ke depesan datang ngesah penusah tu. Lalu niang Darren Penian anak Donald Lucu tu dekat di kubur kena pagi hari 6 tu ianya 19 hari bulan 9 tahun 2026. Pesan ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datang dari lentah nak jalak tak ke Indai Muna. Mesan kaban belayan ke Diau di Kuching ianya Dorothy Ramba. Rama nak bungkul di Jungguk Mawang. John Jaya di Kuching, Steven Kelimutu di Kuching, tuai rumah di Blimbing Batu Nam Serian, biak lama sebilik di Span Balai Ringin, kaban belayan di Sungai Op Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, di Penasu Sibu, Pasir Mas Sibu, biar muka rumah Juk Sungai Salim Sibu, rumah Kilwin Akuk Sungai Belalang, Isah nak tembaga di Senglau Unggup, Melugu Sri Aman, Suyah tak ke Indai Senan di Sabu Sri Aman. Kaban belayan di Batu Matup Julau, Rumah Pantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei, Miri, Bintulu, Semanggang, Serian, Kuching. Ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maditau. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu. Nia Mona nak Melaka tak ke Indai Meril udah nak yanya kena 19 hari bulan 9 2026 malam hari 6 bat rumah bungan batu 8 Jalai Uyak Lama Sibu Nengah Jalai Semiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu Nia Mona nak Melaka tak ke Indai Meril yanya kena 19 hari bulan 9 2026 malam hari 6 bat rumah bungan batu 8 Jalai Uyak Lama di Sibu yanya ngena Jalai Semiang. Lalu pesan ke Siti Top Ningai nyak pesan ngetas ulit atari nuyah nak sinda nuju kapal na belayan ia ke dia bak rumah jani yang setuan besai, rumah belabut binyuk, sungai mas, rumah liau suai, rumah bili lunia, rumah dika sungai anak. Kamu belayan di Ulu Arip, rumah ala sungai Arip, rumah jaya sungai Arip, di Semanuk, pihak megak kapal na belayan kebukai kena larintai kena marito. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, niang sinda anak adih tak ke indai nuyah tak ke ini nia kalai pengawak tu nguan ulit dekat diatur kena mala marinam tu ianya 19 hari bulan 9 2026 lalu ulit dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 bak rumah benet Jumat Sungai Kelawir Tatau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang sinda anak adih tak ke indai nuyah kalai pengawak nguan ulit ianya kena malam hari 6 ianya 19 hari bulan 9 2026 lalu dekat di kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 bak rumah benet Jumat Sungai Kelawir Tatau. Pesan ke si TikTok Ninga ianya pesan ke bisik di terima kami hari pesan mati ke diterima kami hari Migres anak magai kali pesan tu madah ke pemati apa ya yang nyak magai anak sawing tak ke apai Marvin ke udah nadai kena hari 3 yang nyak 16/9/2026 jadi pesan tu ikmendar udah nama tu niang tu udah dikubur tang ansau bala kaban belayan kelebih gi kaban belayan ke jauh ya ngambil kesilap nemu berita tu enggau silik jadi kita tak bertanya ngagai Migres anak magai ke penderang ke silik lagi ianya bak umur 0138154535. Lalu pesan ke Siti Tomninga, ianya pesan ngetas ulit nuju kapal na belayan, ia ke jauh tu ke Semak, ia ke ngelalan yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis di sebarang lain Nudiau. Kalai pesan tu madah ke ngetas ulit yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis dekat diatur kena hari 6, ianya 26 hari bulan 9 2026, pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry anak Skinner ianya bak abu kuari B. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit pengajar Albert Walter Skinner nak tulis dekat diatur kena hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry anak Skinner di abu kuari B. Lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetas ulit lalu berantu dateri Ranggi anak garai tak kapai Julia nuju kamar belayan ya ke dia bak rumah Saga, rumah Lawang, rumah Pasang, rumah Randi Dijih, rumah Bayi Dijih, kamar belayan di Jalan Dijih, rumah Kasim, rumah Rangkung, rumah Jawa, rumah Senabuang Serintung, rumah Awas Batu, rumah Cina Igan, rumah Selat, rumah Bernadette Balan Elias tak ke ex tuan rumah Ambrose Ramping ngau kaban belayan ke dia bak pemancai jalai Sibu Selangau kali pesan tu madah ke pengawak ngetas udik lalu berantu niang menti anak angum tak ke indai sawai dekat diatur kena malam hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu nanga Selangau ianya pukul 8 malam. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang menti anak angum tak ke indai sawai kalai pengawak tut kadia tu kena malam hari 6 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu nanga Selangau. Nyak tarik peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemai tu hari peningat YFM. Jadi nangkan ke lagu lagi peningat aku dekat nanduk atau ke maca pesan berat ia ke bisik dipaca muak ke pagi tu tadi ngau tengah hari tu tadi tang sebenarnya kita pindah dulu ngau setiap lagu Ari Timothy. ngau lagu ya 7 bulan.

Nampak macam pesan berat ya ke basic diterima kami ke Lembah Itu Peningah kerana pesan ke Siti Tok Datari Sylvester Alex anak nyawun nundu kawan belayan ya ke dia bak rumah panjas pemanja Jalai Bukut, inya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Weni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Migi. Yang mega kaban belayan ia ke dia bak Bukit Dinding Danau, Batu 15 Jalai Selangau Mukah, Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemenal, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching. Biar enggak di Bario, ngau kaban belain kebukai. Kenalah rintai, kena madi tau. Pesan untuk madah ke penguat ngetah sulit, niang jering anak nyawun, ianya kena 19/9/2026 pukul 9 malam, ngena jalis miang, bak rumah sidaya, ianya bak Jalai Bukut, Balingian. Jadi ya, sekali lagi marah ke pengawal ngetah sulit yang jering anak nyawun ianya kena 19/9/2026 pukul 9 malam ngena jalis miang bat rumah sidaya ianya bat Jalai Bukut Balingian. Pesan ke Siti Tok Peningah, pesan ngetah sulit datari Steven Entring anak ringkai nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke semak kena lah dirintai kena mari itu. Ya kelebih ki kenalan yang ringkai anak empari tak kapayut. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niar ringkai anak empari tak kapai yud. Kalau inguan ulit kena lemai hari 6, 19/9/2026. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu, 20/9/2026. Bak rumah Riti, Sungai Pakung, Jalai KGD, Pentangur. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang ringkai anak empari tak kapai yud. Kalinguan ulit kena lumai hari 6, 19/9/2026. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu, 20/9/2026. Bak rumah Riti, Sungai Pakung, Jalai KGD, Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah. Ianya pesan ngetas ulit datari Catherine anak Iga. Nuju ex Pengulu Labuk anak bayi di Sebandi Lunduk. Sekayu Aik Gad, Sekayu Aik Balih, Sungai Majau, Sungai Mujung, Nangam Buau Suung, Tapang Nancam Bangkit Ketibas, Kaban Belain di Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu, Miri, Ngau Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Marito. Pesan untuk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Iga anak buja, tak ke laki Sayun anak jalak, dekat di Atur, bak ianya kena 19/9/2026, hari 6, pukul 9 pagi, bak rumah anak niang tu, ianya bak lot 1261, Taman Bianhua, Jalai Ulu, Sungai Kapit, ianya Jalai Selirik Kapit. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawal ngetah sulit, yang ikat anak buja, tau ke laki Sayun anak jalak, kalai pengawal ngetah sulit tu, ianya kena 19/9/2026, hari 6, pukul 9 pagi. Ianya bak rumah anak niang tu, bak lot 1261, Taman Bianhua, Jalai Ulu Sungai Kapit, Jalai Selirik Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya gerah ke bisik diterima kami hari St. Augustine Church Betung berkawal ngau St. Augustine Church Betung Parisel 2026. Kalai gereja tu dekat ngadu Parisel kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ialah hari 5 ngagai hari Minggu berlabuh hari pukul 10 pagi berpalan bak Paris Hall gereja. Kalai berserimbai ngau pengawak tu dia barang kebisik dijual ianya bakal laut rumah panjai hasil tanam, hasil keranja jari dari rumah panjai bisik meka nur bertuci kereta blazers draw yang meka stol bukai ke bisik berjual macam barang. Jadi ia tuju perisial untuk diatur ianya kena ngerapit ke kaul raban gereja Anglika Betung bergulai dengan Mensia Mayuah. Jadi sama-sama mi kita yang tadi nyukung pengawal Tok Peningah kelebih kita ke Diau Semak ngau St. Augustine Church Betung nak ngira di Betung di Sri Aman tau ke kita yang tadi bisik berpeluang datai ngau nyukung pengawal tu anang nak ingat St. Augustine Church Betung Parisel 2026 kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 labuh hari pukul 10 pagi berpalan bak Paris Hall gereja. Awaknya tadi Siti Gerah ke diterima kami dari St. Augustine Church Betung ya. Lalu tu berkawal ngau
pengawak ke dekat diatur pergilah peninggal kalau gerumpung Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen pap smear tindak berbayar ianya kena hari 6 tu buat klinik Sarawak Family Planning Association yang nak ngimbai jalai P. Ramli Kuciang anak jauh hari RTMB tu ya. Jadi penguat peperiksa pap smear tu dekat diatur berkari pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Jadi berapa banyak minta semua rindu di Kuciang, di Semarahan, di Serian sama pula sampai datang ngambil peluang tu berperiksa pap smear maya tu. Ianya kempen pap smear tindak berbayar kena pergilah ya 19 hari bulan 9/2026 buat klinik Sarawak Family Planning Association imbai Jalai Pirambi Kuciang di tu. Awalnya tak gerah ke bisik di terima kami ke lemai Tok Peningat ya. Terus merina peringat kita ke mengkam gulis jalan ngok kami ke lemai Tok Bawak sedang lemai setiap lagu hari ini Albert terima meh bisik ganti nuan.

Ini kata kasih titik pesan berat ke baru diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah sulit itu datang dari Baci Anak Unggin. Nuju ke Amblayan yang kedia bak Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebawah di Sekubung, Jalai Ulu Sebawah Tebas, Jalai Bakun, Kawan Belayan bak rumah David Manggah di Sebedaun, di Tatau, di Kuala Serupai, pihak megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak Muai Basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baca. Ia nyak kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 tu pukul 9 malam ngena cara sembiang. Jadi minta kawan belain ke pesan datai ngau nguluk pengawak tu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Muai Basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baca dekat diatur kena hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang. Awalnya terik pesan ke pengundi ke bisik diterima kami ke lemai tu peningah. Jadi bukan selama pukul 7 lemai tu lagi kami mai kita mending ke siti program Ungkup Peraban Kristian yang turai penghidup guna dengan pastai duduk langi tang sebenarnya agak merindang kita ngau siti lagu retro Ari Gibson Jangun Aku Dilengkap.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Haleluya.
1: Selamat bertemu baru. Serta selamat enjoy penghidup kita bergulai sejalan dengan Tuhan. Tiap-tiap hari boleh berkat. Tiap-tiap hari tubuh sihat. Laban Tuhan kita indah sikit cukup mana. Enggau kita. Lalu ia indah sikit nelap hati. Gerah jari. Enggau kita.
0: Tapi shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu, diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin.
1: Labantik kita yang nemu pemanah ngau penelap hati ialah talo ngagai kita yang menjadi. Penemunya tahu serta oleh nuka semua tai tibisik berimbai ngelingi kita. Pemada salah apa yang menjadi. Tau ngubah semua tai tibisik berkita. Ngubah hari kendok tentu mana. Ngagai ke? Nakok-nakok ya pemana. Penyiruk ngau penyinuk Tuhan ngagai kita. Uliah ngaliah ke penglemik kita jadi pengering. Pengurang jadi pemisi. Penyakit jadi pengerai. Pemerinsok jadi penyamai. Penyerantok jadi pengeraja. Penyuntuak jadi pengaya. Haleluya. Pengerinduk Jesus ngagai kita menjadi. Nanti kita nemunya. Uliah nukar. Bekeni ke kita medok pemanah. Ngau penelap Allah apai ke kita. Aku bersampai ke. Tiap genap ikut kita. Maya kita tidani tiap pagi. Aku bersampai ke. Kita belok sama nemu. Hari pemanah Allah talau meh. Kita uliah ngerja semua pengawak kita kesarinya. Lalu kita sama bisik pengempang hati nyebut. Nyebut ngagai diri empu. Aku nemu Allah apai rindu kaku. Lalu ia dekat merkat kaku saritu. Terima kasih Jesus. Laban nuan ngau aku. Haleluya. Lalu aku megak dekat ke kita nemu menjadi. Kita uliah berpangai berpemanah ngau penelap Tuhan ngagai kita. Bak dalam semua tai ti digagak kita. Tiap-tiap hari. Lalu lebih lagi hari nyok menjadi. Aku dekat ke kita nemu. Allah apa yang dah sikit gerah jari ngau kita iti anak-anak ya. Ia dah sikit dekat merekat ke kita. Kok nyaga. Kok ngintu kita likun. Ia dah sikit dekat merik semua tai ti dipuguna kita. Utai dempok. Utai dikenok. Laban ia ukai apa yang kelukik. Dan laban ia apa yang tinelap hati. Dedi kegerah jari. Allah Ta'ala rindu ke kita menjadi. Nyalai yang merik kita Jesus. Allah apai sayau ke kita menjadi. Nyalai yang merik kita semua pemanah dunia. Enggak semua pemanah serga. Ngagai kita. Allah Ta'ala kau ngisi rumah. Kau ngisi tanah kita yang nak berkat ya. Ya kau nyapi. Kau ngkanik kita yang nak geres ya. Ya kau ngisi tubuh. Kau ngisi ruah kita. Ngau semua tai ke mana? Bako pengerai, pengerindu, penyamai, pengayo pengeraja, pemayi ati. Ngau shalom Tuhan pu. Semua-muanya laban pengasih ya ke kita. Laban grace ya. Nyau kubuah Allah Ta'ala merik kita pengasih ya. Nyau kubuah Allah apai merik kita penyinuk ngau penyiruk ya. Laban kena yang ayan ke penelap ati ya. Kena ia ngesyo ke penyayau. Ngau kena ia mandang ke pengerindu ia ke kita. Nyau kubuah ia tinggampun semua penyalah ngau dosa kita. Ngambil ke kita oleh datai ngagai panggau pengasih ia. Ku orang putih. The throne of grace. Lalu kita nemu diri udah dituci. Udah dibersi yang ngenak darah anak domba Allah Ta'ala. Lalu ngambil ke kita megak nemu. Kita dia tu udah uliah berdiri lurus bermua Allah Ta'ala. Nadai medok dari empu kamah lagi. Lalu kita kempang hati ngangau ke Allah Ta'ala nya. Apai. Ngangau ke ya. Papa. Daddy. Lalu siti hari utai tu uliah dia say ke kita. Lalu kita udah kempang hati datai ngagai panggau geris Allah Ta'ala. Ya nya. Kita uliah sepi. Kita uliah ngasai ke berkat ia nyadi nyengendo. nyadi nyerupa bak ngidup kita. Haleluya. Semua ketega pemanah ngau pengasih, ngau penelap hati ya ke kita. Ayat Arabuk Romans bagi 2 ayat 4. Kubub kudus. Tau ke kita ngelesai ke pemesai penelap Allah Ta'ala. Pengetan ngau penglihat hati ya. Kati kita nak nemu. Ia nelap ngau kita. Lebih ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita. Puji Tuhan. Bob kudus iban. Ayat dia tadi nyebut. Allah Ta'ala nelap ngau kita. Laban ia dekat ke kita. Nesal hati ke dosa kita. Nesal hati ke dosa kita. Dan kebenar. Ukai ben senyok kerti ayatnya tadi nyadi. Laban bab Bible ura putih. Ayatnya nyebut. The goodness of God leads you to repentance. Berarti jaku repentance itu. Ba jaku griko. Ukai nesal hati ke dosa kita. Tan jaku repentance itu. Ianya. Metanoia. Ianya. Nukas. Teka ngubah jalai kita berunding. Jalai kita meda utai. Jalai kita meda Allah Ta'ala. Jalai kita meda Allah apai kita. Nukar undian kita ini. Nanti subuh kita daripada kurang. Allah Ta'ala nyau tuai. Nyau tuai deh. Nyau bungkuk. Buat ngeragum ya panjai. Nyau burak. Nyau buban. Hati kau nganung orang jauh-jauh. Dan dia tahu. Udah kita nemu utai kebenar. Udah kita meta noya. Nunda ke jatuh. Dia tahu baru kita nemu. Allah apai kita ukai tuai. Ukai bungkuk. Ukai buban. Laban tuai ngebubannya. Seminok di dunia tu aja. Tang Allah apai kita. Puji Tuhan. Mengkang biak. Mengkang nelap. Mengkang mana. Mengkang kering. Mengkang sihat. Mengkang sigat. Haleluya. Allah apai kita handsome. Amin. Nyok lain menjadi. Lebih kita sudah nemu serta merti ke pemanah. Ngau penelap hati lah talong ke kita. Utainya uliah ngubah rundian kita. Utainya uliah nuka pikir kita. Namun utai buat pikir rundian kita. Tau menjadi buat kita. Kita tahu hidup di dunia untuk menjadi. Ngadang kutai ke mana tau menjadi. Tau datai ngagai kita. Tau ke kita dekat hidup. Ngadang ke serta nganti utai kejait. Tau datai megok ngagai kita. Ngadang serta nganti utai kejait tau nyadi. Nyok berpangai berkita. Mensia tau hidup berpangai berpengerap tidak. Lalu nganti utai kemanah dekat nyadi. Serta ngadang diri boleh berkat dari Tuhan. Tau ke mensia tau hidup berdalam penakut. Irau ajak-ajak. Suntuk ajak-ajak. Laban ting nganti utai kejait dekat nyadi. Dekat datai ngagai tidak. Utai ti bantu tu tau mandang ke kenayo utai ti kok datai ngagai sidok. Nganti setang adang ke penyai ngop nusah deko datai deko nyadi utai nyok kok nyadi basidok nyadi. Tanti kita ngadang seto sedio kutai ke mana? Sedio ku berkat deko datai. Haleluya. Utai nyok deko datai. Deko nyadi ba kita. Namo pilihan kita. Namo teka disadang kita. Nya alai menyadi. Nanti kita ngadang ke pemanah berkat Tuhan sigi dekat nyadi nyerupa. Sigi dekat nyadi nyengenda. Haleluya. Bak nama-nama pan penanggul penekul kita. Nanti kita uleh medok pemanah. Uleh medok penyinu. Uleh medok penyiru. Uleh medok penelap hati Allah Ta'ala ngagai kita. Puji Tuhan. Kita nemu tai tidi pintok kita ngagai ya. Dekat nyadi. Barang maya. Dekat nyerupa pergilak lusak. Dekat nyengenda jemah hilak. Dekat datai badan jelai. Di baik sapa-sapa mensia. Kati menyadi. Besi udah ngasai ke penelap ngau pengerindu Allah pai ngagai penghidup ngau tubuh kita. Menyadi. Utai tidak karapi kita. Tau nyadi buat tubuh kita. Utai tidak percaya ke kita. Tau datai ngagai penghidup kita sebilik. Penghidup kita menyenak. Ngau ngagai penghidup kita kejemah hilak. Jalai kita nuka cara kita mendok Jesus. Ulih nempok utai tidi sadang ke kita ariyok. Jalai kita nuka cara kita mendok Tuhan. Ulih ngasuh mata hati kita mendok. Mendok kenayok pemanah berkat Allah pai. Lalu lebuah kita udah bersih hati dekat nukar. Serta ngubah jalai kita boleh berkat ya. Terus kudus ulih nulung. Ulih nyukung kita. Ngambil ke kita ulih merening. Ambil ke kita ulih ninjau utai ke disadang ke kita. Lalu hari pemanah ngop nelap Allah apai. Puji Tuhan. Kita dekat nerima serta ngasai keberkat Aryo. Berkat kena berlimpah-limpah bagi hidup kita. Lalu kita menyedik. Kempah nyebut ayat yang ditulis bab Mazmur 27 ayat 13. Haram kita sama nyebut amin dengan ayat tu. Ne? Ku bebel. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas Tuhan dalam penghidup aku. Haleluya. Sekali lagi menyedik. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas. Medok pemanah. Medok penelap Tuhan dalam penghidup aku. Amin. Jadi kena kita ngetu. Aku dekat merangsang kita. Ngambil ke kita oleh nerima pengerai. Nanti lebuah kita sakit. Ngambil ke kita oleh nerima pemisi. Nanti lebuah kita bisik pengurang. Ngambil ke kita oleh medok penelap hati ialah pai. Nanti lebuah kita dekat berbayar ke bil-bil kita. Berbayar ke hutang. Berbayar ke loan-loan kita. Awak ke kita medok penelap hati yang ngeri kita. Ngambil ke kita oleh nerima penyinuk Allah pai. Nanti lebuah kita terap tertingkap dengan utai kendok mana. Ngambil ke kita oleh nerima penemu dalam hari Allah talo. Nanti maya kita nak nemu cara ngau penghidup diri empu lagi. Aku dekat ke kita menjadi. Ngangkat kepala kita tinggi. Lalu merniang tinggi lagi ngagai pengasih Allah pai. Ngagai grace Allah talo. Laban utai ke mana. Berkat ke badas. Sigi dekat datai dengan tubuh. Sigi dekat datai dengan penghidup kita. Lalu aku bersampi ke. Semua kita belok nerima semua berkat tu magang-magang. Amin. Yang kau kita kau pedih nak harap kutai tu. Tau nyadi bagi kita. Laban pengawak. Takutai tu dah dikerja kita. Ti bisi kalau ngemedias ke diri empu. Tau kan ngemedias ke orang bukai. Tak berguna benar ke. Kita sedia nerima penelap Allah Ta'ala ngagai kita. Tajak panutai tu nak mana kalau nyadi buat penghidup. Ngau buat tubuh kita. Allah Ta'ala ndang tetap dekat merkat ke kita menyadi. No matter what. Laban kita ndang anak-anak ke disayau kia. Nadai utai oleh nyerarok ke kita arif pengerindu Allah Ta'ala. Amin. Dengar kejaku Allah Ta'ala dituk menyadi. Dengar keturai penghidup. Laban tu jakuk penghidup tidi tuju ke ngagai kita. Oleh roh kudus Tuhan pu. Tikok ke kita bisik penghidup. Penghidup ti berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Aku mpu pandak nemu. Berkenai ke aku nusui utai tu ngagai kita. Tau utai tidi kunci aku ngau kita ditu. Ndang ngari grace Allah Ta'ala. Semata-mata. Lalu kita berkunci ke utai tu dah ditulis bubuk kudus. Ni tiah keiriang Tuhan pu. Nyalai, dengar kejaku Tuhan.

ayat bagi 29 ayat 11. Ku Allah telah berjaku. Laban aku nemu pelan aku ke kita. Pelan kena merik kita pemayak. Ukai kena ngemedias ke kita. Tan pelan kena merik kita penghidup. Ngau pengadang ke jemaah ilok. Nyok baru kita dekat dengan ngau ke aku. Datai lalu bersamping dengan aku. Lalu aku dekat ningau ke kita. Ku Allah telah. Haleluya. Allah Ta'ala ningau sampai kita menjadi Tuhan ningau lekau sembiang kita. Artinya Allah apai nyawut sampai kita ngansa sembiang kita. Lalu merik ngagai kita utai tu dah dipintok kita hari ya. Cun eh laban Allah Ta'ala merkat kurang kerinduk kia. Lalu ya mandang ke pemanah ngop nelap ya ngagai sapa-sapa orang tiarap kia. Ndang Allah Ta'ala ke mana Allah Ta'ala ke nelap. Kita ulih sedia serta ngadang serta nerima penelap hati ialah paling kita tiap-tiap hari grace tiap-tiap hari. Ingat kita kutai itu disebut bab Mazmur 23 the famous Psalm 23 ayat 6. Aku nemu pemanah ngop ngerinduk nuan Tuhan dekat meruan ngau aku sepemanjai-manjai umur aku. Lalu aku dekat diau dalam rumah Tuhan belama-lama ya. Haleluya. Diau berdalam rumah Tuhan ku ya. Semua tai free megang-megang. Semua tai fully sponsored megang-megang. Nyok baru puji Tuhan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my long life and I will dwell in the house of the Lord forever. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละใหม่ Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
1: Mbak Y FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala pendengar semua, bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk Akademi Alam Nasara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada pendengar semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam pengikut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bila peningat semua, aku dekat berjakuk ke Senentang, Raban Nembiak Rebak Baru, Pemaik Perpaduan. Jadi bila peningat semua, bila Raban Nembiak Rebak Baru tu yang membuat peranan tik besai dikenak ngintu ngau mupuk ke harmonian untuk ke pengelikun mbak kandang Mesir Mayung. Kebuahnya tadi bila peningat semua, lapan sidak ya tu endang ditemu kita ngembuan pengeriang ati kreativiti engkau pengaruh ti ulih dikena ngerja ke pemanah bah dalam Islam umur biaknya ia siti amanah ti patut dipeguna ke dikena ngerja ke utai ti ngenatai ke pemanah ngagai agama ngagai mensia mayuah engkau menua kita. Jadi bila peningat semua, bala nembiak rabat baru ya ulahnya di suka relawan ngadu ke program kebajikan pengawak bermasjid serta agak ngintu rampak menua serta agak program ti mai mensia mayuh arima ya macam latar belakang sidak megak ulih ngedak media ngenak media ramanya tadi kena ngerembai ke penemu sidak ya message ti positif atau kepesan ti positif engau utai ti ulih ngasuh kita semua segulai sejalai insyaallah. Jadi bila peningat semua perpaduan ya ukai seminat tanggung pengawak perintah aja tang megak tanggung pengawak kita semua ngarap ke bala raban nembiak rebak baru kemari tu nyadi rapan ti ngadu setengah tur pengelikun serta perpaduan bak maya ti dekat datai jemaah hela insyaallah. Wallahu alam nak tu dulu kunci di baik aku arah ke kunci ke di baik aku tu tadi ya bisi mari manfaat bagi kita semua insyaallah. Bertemu baru kita bak sada kita jadi dekat datai tai begulai ba YFM Ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, peningap ke selama pukul 7.30 lemai itu lagi kita sama Pak Mendiang ke Berita Lemai Ari YFM Iban RTM Kuching. Tang sebanyak dulu merinang kita ngau setiap lagu lama Ari Mary Awel Tincin untuk nyadi tanda.

Semalam Mai Peningat, Datuk kami lapor ke Berita Lemai 18 hari bulan 9 tahun 2026. Gelati kekerjasama antara agensi nentu kepenusahan ngenyit oleh diputar ngau manah agi. Lupis lada Malaysia dekat balat agi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 tikes berjamah dalam ruang bilik bisi direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Ya, tarik batang berita lalu tu isi berita.

Kerjasama antara agensi dengan pelandia bak mayuh macam bidang patut majak di Kelatika ngambil kepenusan ngenyit uli diputar ke Ngau Campat. Sabit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian marah ke kemayang Rito penusan ngenyitnya ukai sebenar bekaul ngerampak menua asal aja tang belak nyengangkau ubah iklim sebun asap kedatai rim nua bukai bansap penyakit ketau berampit ngap penusah ketau nyadi ketegal teknologi. Penusan ngenyit nak patut ditengali sekebekah sebengkah agensi aja tang berguna kesaup ari mayuh bengkah raban. Dato' Amat Dr. Sim Mansud Kecakutuk Baum Pengawal Pemansi Antarabangsa ke-9 Gerempung Nurse Penusah Ngenyit Serata Dunia WDSN 2026 Kediatur Bakpalan Convention Borneo Kuching Sari Tok Tari. UPIS Lada Malaysia MPB dekat majak guna teknologi dikenak nulung orang atur kebun lada sidak ngau cara tik berurun lagi. Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad madah ke perkara tu dekat dikemujur ke ngenak sekedar application bakal Dr. Lada, Lada Go Ngau Nutri Lada ti oleh megak nulung nuku ke penyakit lada ini utai ngau penanggul nutrition lada. Teknologi fertigation ke guna Internet of Thing IoT megak sama bisik dikenak ngatur input utai tanam. Pengawal ngemata ngenak drone ngau hyperspectral megak sama bisik dikenak ngemata ke utai tanam ngau kebun lada. Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Mansud Kepkarato bak pengerami anugerah penyulut UPIS Lada Malaysia 2026 di Kuching. Teks cakup ia dibaca Sabit Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si. Berbangnya tiga inisiatif MPB sudah menerima sertifikat tanda bangsa pengawal penjadi projek reformasi birokrasi dikenak ngemudah kesidak ngatur pengawal gulai ngau bala pelanggan. Ngaunya timpun dor register orang dagang udah digagak jampat kagi hari 15 hari ngagai 5 hari ajak. Bak pengawal kesebaka Chairman UPIS Lada Malaysia MPB Dato' Anyi Ngau madah ke atur tingguna teknologi peminta tiru AI dekat beri peluang dorong kawak ngau UPIS tu berunding ke cara baru dikenak ngerja pengawal. Tajak pihak yang madah ke atur guna AI patut dikerja engkau berjimat. Ia madah ke teknologi oleh nyap mengangkat ke pemanah hasil pengawak tajak pen pengawak nyerenih, penemu mensiang ngak accountability patut semampai di kemerangka. Tiap konten kedegagak ngena AI patut ditentu ke engkeman, nipak ke image korporat MPB serta oleh nangkup guna upisnya. 409 itik kes berjamah dalam ruang bilik bisi diriput ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Menteri Mansang Indur membiak min dengan pengelantang komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah kebagi mula Kuching ngerikut ke pemaduk mayo kes, ianya 154 itik kes, lalu ditangkan ke Sibu, ting rekod ke 29 itik kes, ngau Sri Aman 22 itik kes. 535 itik kes bisik diriput nyadi dalam sepemanjai tahun Siti untuk kemari. Dadah, ulah tik pemangah ngau aib bisa, ditetap kenyadi sekedar hari kebuah kes bansa tuk tau nyadi. Datuk Seri Fatimah Mansud Kecakutuk Baum Konsul Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak di Kuching. Aum tu mengapisi Mansud Kelanggo Penemu tengah suruh numbuh ke Komiti Khas Penusah Berjamah dalam Ruang Bilik kena mutar ke isunya. Komitinya dekat diari ke Konsul Pemansang Sosial, UPIS Perkara Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak, UPIS Pengintu Pelantang Pendiam Muda Sarawak ngau gerempeng ke UKAI di kuasa perintah. Kita datang benda-benda yang ke berita lamai dari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah Sarawak ngau Perintah Besar dekat Semampai ngelati ke perkara libat urus bak pengawat nyedia ke bajet 2027 alih nentu ke utai ke diguna ngau perkara ti dikemeran ke Sarawak ulih dibantai ka. Dalam posting Facebook ya Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka pengawat libat urus bergulai ngau raban dari upis Menteri Perkara Wang tak ke MOF-nya megak dekatnya di keplasan Nur Sidak tu bersilih ke penemu pasal perkara-perkara ti diguna rakyat. Pekawar ti di kerandau ketuk nyengkaum kos penghidup, penglikun sosial serta perkara pelajar, pengerai ngos servis bukai kelimpah di jalai dikenak menua tu bersemekiah, hasil pengawak ti dikeluarga enggau penakal ekonomi. Pengelaniak ti di pelajar keraban orang dari upis mansang komuniti tak kekemas dekat di pelaban ke bak program Hari Kemahiran Kemas Rengkat Menua Sarawak kena 26 hari bulan 9 tu. Direktur Kemas Menua Sarawak Taufik Muhammad Yusof mereka champion bak tiap pekit ke bisik diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak bak pengerami kemas tikas kebangsaan tikat diatur di Selangor hari 6 ngagai 8 hari bulan 11 tu ilap. Program ni dekat diatur bak Dewan Kasbah Dewan Serabaguna Kampung Semariang Batu. Sama bisik diatur enyak kemas niaga showcase kalai diatur mandang ke hasil pengawal orang dagang ti dikemata ke kemas. Pekitnya megak oleh nyawa mengangkat ke pesakan menua dengan pengawal ti ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh, pemakai merewang kenduri, enggau sirih junjung. Semua pengawal luar tabika ngau taska upis mansang komuniti tak kekemas di Sarawak nak dikemenar ke diatur jam ke diatuk berduduk aris kedak kandang menua di Sarawak ke bersebun. Direktur Upis Kemas Sarawak Taufik Yusof mereka aturnya dipercalai ke pengundah sidak kengiram menua tu ke agik bersebun. Pengawal nutup operasi ngopis menggak berpanggai bak jaku padah hari upis pelajar menua. Kelimpah hari ti nyekat pengawal berluar, sengkabung idung nyawa megak ditetapkan ndak tau ndak dikenak bala pengajar, nembiak ngau pindai ke nganjung anak ngagai tabika, enggau taska kemas. 455 buah kereta pengangkut bisik diperiksa bak operasi khas op pewa ngau ops luxury ke diatur cara bersepadu bak jalan Wong King Huo di Sibu Demalam. Dalam posting Facebook sidak upis kereta darat tau ke JPJ Sarawak, mada kepenyalah ke bisik dikerja orang bak operasi tau nyengkam ndak ngenak tali keledar, nguna lampu HID tau ke LED, mati lisin, ndak mandang ke stiker P serta sekedap penyalah teknikal perengkap pengangkut. Lima perengkap pengangkut dikena ambil buat operasi untuk nyengkam sebuah kereta ban samar, dua buah kereta dengan sebuah motosikal tik ngerja penyalah, kebekal dengan cukai jalai serta insuran ke udah ambil setimpuh. Sebuah agik kereta megak udah kena ambil laban dibaik rakyat meluar ke nadai lisin driba tik sah. Penanggul sebuah asap di Sarawak mengkang ngiraukati kalai 9 stesen samang rekod ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU bak tikas tindak mana ke pengerai urung pukul 4 lemai itu tadi. Kuci yang rekod ke IPU ke Maduk Balat ianya 175, keditangkan ke Samarahan tik rekod ke 168, Ngau Serian 165. Tiga stesen bukan rekod ke IPU tik jalan ianya 98 di Samalaju, 82 di Miri, Ngau 69 bak ILP Miri. Di kena ujung ke berita kita ke lembah itu tuk batang berita dibaca baru. Ngelati ke kerjasama antara agensi nentu ke penusang nyit boleh diputar ke ngau manah agi. Upis ladang Malaysia dekat balat agi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 tik kes berjamah dalam ruang bilik bisa direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Yang akan kami maik tamdian ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, disinyatur sebengkah pengerami makai Ungkup Sapit Menteri Besar Gau Menteri Penyaga Menua Singapura Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya Jalan Pako Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Besai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tunopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, terima kasih yang menyertai kita ke game kau boleh sejalai dengan YFM kelemah itu jam kita pukul 7:47 minit malam. Terima kasih Afninga. Nak ngira pada ini indur kita dia jam kita tu engkan tadi baru lah ngintu diri kini ke malam tu. Terima kasih ke penduduk kita, kita akan berjalan ke pengawak terus ke berjalan ke pengawak kita ngawak titik ransi yang tetap kakak ya. Jadi yang ambil selama yang Afninga kita ke sini apa? Hari page, hari grup bakal YFM Iban Station peminang kita, hari grup peminat YFM grup Aram Berpantun ngomai macam grup ke Suruhan Nyukong YFM. Terima kasih Alex Data Bina Watabarau hari rumah Jonas Laja pun baru ngkelili bisi minta petak lagu hari mawat kot ya, kena merindang ini mit di Sulak Betung bulan merinduk di Batu Niah di penyandang Alexis David Biju di Betung Wilton Imai Rui Caunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Max Syagat Morgan Batai di Matan Jaya Libas Liban dengan David Alut di Semunjan Mayuh belakaban itu nah naklah sebut di tok pemkat nuju DJ kemenung calai ke pengawak pesan salam merinduk salam sayau serta salam Malaysia Madani dan salam kesejahteraan dinikmati kok ya. Terima kasih Catherine Robin selamat DJ Rolana sampai jalan ke pengawal menuju nuan lemai tu. Terima kasih Catherine Robin habisnya apa megak poli masing minta petak lagu hari Lucy Mapang Buyak Bepangan kok ya. Andrew J. Masing mana hari di Sungai Entulang Bob B salam semua kawan Facebook dan WhatsApp kok ya, minta petak lagu hari lagu iku enterni ya melikai pengerinduk nuju semua peningat YFM kau ya. Semua lemai DJ Ari Agnes Ina Robin berita dimiri ke lemai tu mana minta putar lagu dari Stella Philip kau ya, kena melindang rimpung semua orang kengelala di sebaran luar diau harap ke DJ harap ke gerai lama berjimat berlaki DJ. Terima kasih Agnes Ina Robin. Cecilia Kumir bersih muka nyapa ke lemai tu Erika Anis ni semua dari Rimpu Menum dengan KWFM. Terima kasih terima kasih Merdan Ashadi muka bersih nyapa Nita Sapit Kandau Merah Kegari Amanah di seluruh sebuti lemai tu minta putarkan lagu dari Walter Bana ya, Pulai Paru Sindun ini muka minta putarkan lagu kesama muka kena merindang dirimpu di merudik tok ya pian gak semua peninggal YFM Sergio Semorino sama lumai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Rini Sabai mana hari di Sri Kai ku ya selamat ujung minggu Ros Liao minta putar lagu Ari Aswelin bulat kena merindang dirimpu bakar ke lemai tok ku ya David Ikum sama lumai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Brony Moyang kat besik nyapa Lily Anthony mana hari kami di Limbang lemai tok ku ya Iba Vincent terima kasih Iba Vincent Luisa Jugi sama jalan ke pengawak DJ Tucum selalu besik nyapa megak Lina Bugis panas hari kami di Kota Masai Johor hari itu ku ya. Monica Malia Bunggang hari Miri minta putar lagu Nuan milih pergi ku ya. Okey, nanti ke siawak ku mutar lagu ni lagi au. Mami abang kat bisiknya apa? Apa lambai? Michael David Portasi minta tebah ke setiap lagu budaya. Aku pun aku muh pencenari menyanyi Cikgu David kot ya kena melindang bala peningat berdayuh ngau bala peningat terinduk mendiang ke lagu baru Nora pilih hari betul ni ya sama jalan ke pengawak DJ ini tinggi hari betul sama jalan ke pengawak si sayau kot ya terima kasih ini tinggi Sendi N sama jalan ke pengawak DJ terima kasih Serina Sendai Janang hari seratu pesan nuju semua kaban FB WhatsApp spam kat sidak ke ngelala salam sayau nuju semua aku ya Juni Ben sama jalan ke pengawak nuju nuan Pak Konti dia DJ terima kasih Simon bisa muka nyapa terima kasih Simon sama lumai DJ Baji bari buli nyalu selamat jalan ke pengawak terima kasih Richa Unup madaka bisik sebun hari kami di Jalai Simpang Semunjan kot ya minta sebarang sebarang lagu hari Jaspin Jalin kena melindang kaban FB ngau semua aku ya Margaret Uncing bisik nyapa ke lemai tu minta lagu hari Egon Tani, Kenap Merinda, Ricky Ribot, and Desmond, Jeff Anyau, Mary Ubun Martin, Stamos Davis Love, serta DJ di YFM Kuching. Terima kasih Pulin Kio, selamat malam, selamat berjalan ke pengawal menuju DJ ke malam tu. Terima kasih yang semua ke kita aku dah bisik minta putar ke lagu, nanti bisik awak lagi aku mutar ke lagu ke bisik dipinta peningah kita. Nah, sebenarnya kita pindah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana, Bisik Maya, Berpuru Semua.

So Mike Tam Dieng ke tanduk program Randa YFM pukul 8 malam untuk peninga. Setelah aku hari ego yang tadi ke besi depin tak peninga kita. Terima meh melikai pengrindu.

0: Selamat bertemu baru kita ke program Randau YFM ke sekali itu. Di Randau kita ke sekali itu, kemain kita ninggal ke tanduk Randau Priska India gelengah Puan Jawai anak Francis Kempas. Ianya pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak. Kerana seduaya bisi berandau mekau engau gangguan seksual ba palan kerja.
1: Jadi kita yang lalu ke Puan Jawai anak Francis Kempas. Selamat datang ke studio Puan.
2: Terima kasih Puan Priska. Aku DSP Jawai anak Francis Kempas. Jatuh gawaknya di pegawai turus perundangan di Five lah. Mm-hmm. Sarawak,
1: kontingen Sarawak. Oh. Ya. Oh. Nama berita apa gitu?
2: Oh, terima kasih. Mana?
1: 7 tau ke Batang Randau ke dekat di kenatai ke aku mulai ngatemuai kita ke pagi tu inya Puan Jawai. Jadi tu ngenang gangguan seksual ba ndur gawak. Jadi ke tubah tu Puan dulu minta nuan nerang ke ngagai peningga mayuh yang kau orang nak nemu. Namo tai ke dikumbai gangguan seksual lalu suah mega kita ninga utai tu disebut ba radio di pada ba TV tau ke sebelah media sosial. Jadi ke tubah tu awak ke nuan dulu madah ke namo tai ke dikumbai gangguan seksual.
2: Okey, terima kasih Puan Priska. Okay, jadi gangguan seksual ataupun dikumai orang sexual harassment. Jadi utai ke dikumai kita actually begitu lah aku kena rasa begitu. Gangguan seksual tu ianya bukan masalah sikok-sikok orang aja. Tang semua kita mega bisa mampu tanggung pengawak ke besai ngambil ke kita belak ngasai ke namanya palan alai kita gawak. Aku nyebut palan ala gawak laban sarang tu topik kita ianya gangguan seksual di tempat kerja
1: ya.
2: Palan ala gawak lah arti ya. Okey, ngamik ke utai tu nak jadi nama-namanya bak nul kita gawak deh. Jadi kita mesti kat bisik penemu nama utai ke disebut orang sebagai gangguan seksual tu. Okey, gangguan seksual tu selalu dikaitkan dengan ulah tak ke perangai sikok-sikok orang ke bersifat seksual. Aku nyebut bersifat seksual laban dalam term kita iban tu aku rasa ya ulah agak kita madah ya suatu nama penamanya kumai orang ulah kena menukur eh. Tang kita ke elaborate nya panjang gig lagi. Jadi that's why aku kak gig ngena term ya sexual harassment ataupun gangguan seksual.
1: Yeah.
2: Okey, jadi utuk tadi ulah tau ke perangai sikok-sikok orang ke bersifat seksual. Ti alai ulah tok tau benar ngasuh sikok-sikok orang nak selesa. Tanya nak nyamai.
1: Iya.
2: Au di perni yang nak nyamai ente bakal jalai di diperhati ke orang begini lah. Jadi ngasuh ruang alai kita gawak tak kepalan alai kita gawaknya. Nya nak nyamai alai gawak. Lapan nama ke buah tadi. Lapan nyak tadi lah bakal aku sebut aku tadi. Lapan ente tu ya udah ari pandangan mata atau ke ari jeli mata ya pun udah ngasuh orangnya terasa nak nyamai. Contoh lah nah. Orang dalam setiap peran kerjanya deh, bisik lelaki, bisik megaindo. Jadi lelaki tu jenis ke bangsa ke selalu kat nak merniang, merniang utai kena patut diperniang deh. Maka kita indo memang kita nak selesa bila menyebut merniang bahagian depan kita, tau ke punggung kita, maya kita yeah. Berjalan lingu-lingunya. Udah nyak sebenarnya, wiwip, koya. Nyak pun setiap hari gangguan seksual, gangguan seksual. Ante orangnya ukai kaban rapat ngode. Tau ke ukai bahagian rapat lah nama apa namanya ia nak kalau ngaudik bertemu ngaudik bertanya nak berbakir ngaudik mamai dan ia ukai jenis ke walaupun dia kakak ia piwit bakinya ia nak suka ataupun ia nanti semak ia bakir dek mungkin ia suka lah. Tapi nanti ia orang buka ketiba-tiba dia kakak bakinya ia rasa macam nama hal ini yang kakak butuh malu kaku
1: ya? Yeah.
2: So bakinya lah arti ya kaku tadi selalu ngasai ke diri orang mangsa tu tadi ia selalu ngasih kediri takut-takut ha? Maya yang dalam upis tak kepala nalai gawaknya bergulai dengan orang ke pelaku tu tadi pelaku tu maksudnya orang ke agak ulahnya tadi lah agak ulah kena menukunya tadi orang ke ngadu ke harassment lah dia eh? Jadi utai tu tahu ngacau kita dari segi emosi kita dari segi fizikal kita duduk dia nak boleh jenuh ke belakang ngenyadi kemua ngenyadi lapan sentiasa diperhati kurang deh orang ke pelaku tu tadi lah
1: how?
2: Akhirnya ayahnya sebagian dari gangguan seksual.
1: Iya. Oh, nyak tadi kita dah ningau engkau terang nama utai kari kumai gangguan seksual tu. Lepas lagi anjak tadi ngenang bak nur ke gawak ya. Jadi utai tu lagi kita ningau ke penerang ke bukai hari puan cawai kelimpah hari bandur ke gawak utai tu muka tentang ya, suah nyadi bandur ke bukai. Oh, jadi nanti nyemak ke bisi nyadi bak palan ke alai gawak tu puan. Bekeni ke jalai kita nyeliah tau ke lebih lagi ambil kebanding nanti aku tu nyu nak nyak ndak tahan lagi mah laban kira ke selalu kena kacau munyi ke disebut wannya tadi engkau perniang ke lain gamal tau ke gaya ulah ke ndak tentu nyamai kati au jadi bekeni jalai kita nyeliah ke utai tu nanti nyadi bak palan ke gawak ko aku au.
2: Sebenarnya Puan Priska, aku kak nyebut, aku kak elaborate mimin pasal berkenai kok cara gangguan seksual tu. Tok nyadi bersiko-siko orang awal.
1: Oh, ya, awal.
2: Okey, utai tu tok nyadi nanti semak dalam orang putih nyebut non-verbal. Intinya, ia nak perlu berjako.
1: Iya.
2: Ia merniang aja. Tau ke ia uliah berjako. Ia uliah berjako. Eh, lawan apa ngguangnya? Punya lingon-lingon. Kak orang tu semua orangnya nak ngelala dia nak kalak teh nama apa namanya? Tiba-tiba dia tak ngakak baginya ngai okay, dia nyak ngau secara fizikal. Fizikal tu maksudnya contoh lah bakal dek datai dia tiba-tiba dia datai ada belakang lu mayu wak ya datai dia ada belakang lu terus migai tanah bau yang ketuk lu ngusuk-ngusuk adik tu ngau cara ke iya nak nak selesa nak selesa maksudnya iya ngai dek utai nyak dia ke ngai ke arti ya nak dek tanpa izin aku contoh maka selalu kan nanti kita direk baki ya direk baki lah nanti kita induk belak induk lah selalu ya lah nanti semak laki aku rasa memang sikit nak lah nanti kita induk belak induk ada payuk kita turun di belakang kaban kita nah kita gagal kia kalau amat nak bertemu kita semua deh jadi nyak nada ngawak walaupun tanpa izin nyak baki kita tempo jadi kita nak rasa nak selesa tetapi nanti semak nyak orang bukai tajak pia induk tiba-tiba ya datang lu merap nung pia kita nemu lah di ni bak dada kini perut kini mama dia tahu okey aku kalau ngelalayan tiba-tiba agak berpinyak alu dikusai ke anaknya serangan namanya gangguan secara fizikal akhirnya tiada deh so okey tanya non tadi madam Priska nya ini kok cara kita nyeliah ke gangguan seksual tu pun actually mayuh mayuh tekau dia disebut kita elaborate kita pasal berkenai ke cara kak nyeliah ke gangguan seksual tadi siti area ianya tanam ke dalam untak kita ulah kejahit berkenya nak ulah diterima
1: iya
2: okay so meaning that dia bakal bisik green light bakal bisik traffic light eh bisik area warna merah kita patut mutu nanti ia warna oranye warna oranye kita patut maka contoh warna merah tadi kita boleh berjalan. Oren kita patut ngetu. Green baru kita boleh berjalan. So kita boleh mendak. Contoh lah dalam site palan ada gawaknya deh. Semina bisik dek ngosiko orang yang ajak dia. Contoh lah. Aku selalu nyebut ya laki ngoindok lah.
1: Iya.
2: Okay, lapan, ya selalu kita jadi laki ngoindok. Tentang aja pihak aku ingat kah. Okay semina laki ngoindok aja. Laki aja kena ngoindok. No. Okay semina orang ngoindok aja kena gangguan seksual. Tang lelaki pun sama. Indo boleh ngacau laki, Indo boleh ngacau Indo, laki boleh ngacau Indo, laki boleh ngacau laki, laki boleh ngacau Indo. So ia semua boleh dia tahu. Jadi dalam undang-undang pun ia ada, okay seminat gangguan seksual terhadap wanita. Tang gangguan seksual tu ia meluas, tak ke besar. Ia boleh jadi laki ngaji laki, laki ngaji Indo, Indo ngaji Indo. Okay, nyak pulang ngaji tanya kita tadi nih. Okay. Cara kita nyeliah ke terubah tadi kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Bahkan terpada aku tadi lah. Okey, tanamkan dalam untak kita, utai tu nak betul. This is not right. This is not right. So nak uliah diterima. Okey? Nyak ke mesti ke bisik ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu, "Iya nyak sikit pakenya, iya nyak sikit selalu nawi-nawi orang. Iya nyak sikit selalu mika-mikai orang." No, this is not right. Tu nak betul. Antek kapan dik nak ngawak, tapi antek yang ngai, this is not right. Maksudnya salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua ianya berjakok ngoyanya. Nanti semak dia ngasai kia selalu merniang dia bakal secara seksual. Maksudnya ia macam bisik, macam bisik something. Kita boleh medak bagi kita hari mata ya. Bagi ni cara yang merniang kita deh. Kita boleh nemu hari ni. Bagi ni ada ke yang macam bisik nian. Nanti kita pun nemu bante. Bagi tua nak, bagi tua nanti tua berperniang. Ada nama nama lah. Tapi nanti semak orangnya kena kepala tua tiba-tiba. Tua medak ya. Ini nak pandangan mata ini.
1: Tahu?
2: Merniang ke atas ke dada kita, merniang ke bawah. Kepunggung kita meniang ke tek menyadi deh. Tek kena tahu lah, artinya sensitif lah.
1: Iya.
2: So bertemu ngaga ya, bertemu ngaya. Padah ngaga ya. Di anda ngaga aku penyakit. Di anda meniang aku ngacara nyakit. Aku nak selesa. Aku ngai gagak dia penyakit. Nanti semak dia kena ngaga aku penyakit. Aku ngaga report lah. Ngaga report ngaga bos. Tak mana ya?
1: Oh iya.
2: Kita lepas kita bisik ketua dalamnya. Kita kepada ngaga bos kita. Lepas nyak kira lagi dalam peringkat. Mayat dalam kita gawat di suasana kita gawat. Okey. Udah nyak mada yang agaknya maka aku ngai mada cara di datai lu selalu migai meja aku migai mangku aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai ana ngagak penyakit. Okey, nyak kedua. Ketiga ya. Nanti semaknya ya bila daripada di mada bakanya tapi agak bedau gak ngagak bakanya. Report ngagak kita tempuh ketua dalam kita setiap jabatan tak ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh, bisik ketua kita. Jadi report ngagak ketua kita nya ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Andang kita bila nama apa namanya di mana bekerja ya agak ke ngagak lalu kita diau aja.
1: Iya.
2: Nyak tengah suah kita rasa takut. Kak kerja pun takut.
1: Au.
2: So lapannya uli menurunkan produktiviti kita deh.
1: Au.
2: Lapan nanti semua tetuknya di kita butuh pun untak kita pun berpikirnya takut kita.
1: Yeah.
2: Jadi kita nak uli agak kerja. So kita pun nak produktif agak kerja. Banyak ya.
1: Au.
2: Okay. Jadi dalam masa yang sama dalam dalam tempoh kesama nuan mesti kak agak build siti cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti.
1: Oh.
2: Record ke maya ni mesti ngagak baginya. Kita dia tak bisa telefon bah. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nama namanya nada pemudias nya dai. Hidup ke dek telefon maya di gawaknya hidup ke dia. Awak kianya ulih medak bekeni ko cara yang merniang dek. Bekeni ko cara yang ngacau dek. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti ulih dia ambil kita nak telefon dek. Nyak kada baik kita maya kita bertemu dengan bos kita ataupun ketua kita madah ketok ya tuan berketok cara yang aku si kengai gagak berketok. Berketok ya tuan datai ya ke meja aku angkat ya datai kiaknya ngaka jari nyumuru-muru serta dia aku ngai gagak kenyak aku laban aku bisik laki laban aku bisik pangan ataupun abad maku darah ngai maku gagak baginya laban aku mesti ke namanya nama apa namanya ngasai ke diri aku tu orang keberkahan.
1: Tapi yeah.
2: Agak aku kenyak nama. Ia ngemaruh kaku itu ya,
1: tuan.
2: Ia kau kita ngananya.
1: Oh, nyonya ada bahasa ngau kita.
2: Ia ada bahasa ngau kita. Intinya ia ngemaruh ke kita, deh.
1: Ia
2: ngemaruh ke kita. Jadi keempat ianya guna hukum dalam palang kerja. Nya pun pengambil haya lah. Last kali ianya nadai cara buka ya ke kita ngagak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nak ada feedback ke mana lah. So nama tu nama pengambil haya tok lah ke ngasuh namanya mangsa tadi ya. Orang ke kena gangguan seksual tadi sidak yang lalu agak rekod. Tak ke

0: Oh.
1: Okey, bisa empat tanya ke break pun tadi lah.
0: Oh, nyat tadi nanti ke Bapak Upis, ke Terubah, kita dulu ngadu ke perkaranya ngagai ketua Bapak Upisnya. Banyak ke gawa, Bapak berdini di Nindual, Bapak company, tak kau bau. Nanti nyama nak gak ngasih, tau ke nadai gak hasil utai kudah diadu ke kita ngagai kepala Bapak Upisnya, tau ke bos, orang kemegai kita. Jadi kapan ada cara bukai terus ngaga report ngagai okay, polis au
1: tang tanya pia Madam Priska. Okey, walaupun ia bisa berketuk dia lapan kita banyak kita kerja kita bisa prosedur masing-masing yang bisa SOP kerja kita dalam situ-situ upis mungkin yang berbeza atau kena sama. Okey, bisa ke orang tu tadi ya nak boleh ngena lagi ya nama-namanya ia nak percaya ke mungkin ya mungkin nak angkalah nak ia nak percaya ke orang ke di dalam kosan yang kerja so ia terus dari ngagai polis pun bisa nyak pun nak salah nada salah laban nyak suatu hak ngagai ya deh hak seseorang ngagak report nada siapa boleh mantap. Okey, dini ialah yang ngagak report nyak pun terpulai ngagai ya laban sesetan memang tetap dijalai ke nanti semua bisa report di ngagai.
0: Nyanyi dah arti ya udah datai bawa polis report itu tadi nih. Jadi nanti udah datai bawa polis tentu ABC undang-undang tau ke akta diletak ngagi orang ke gereja pengawal begitu.
1: Nanti semua yang datang ngagai polis kita menda penyawah ni gangguan seksualnya ngagai ya. Sekali kianya contoh atau mungkin bahasa tu pun kasar mimi dengan kita. Datang banyak lu pop terus nampak tusu. Tahu kan tahu ke ya datang punya datang lu berat dari belakang banyak purus begini. Oh nyaw besar banyak. Jadi session ni ya ulih kena ngagai 354 kanun kesesaan ianya cabul korang eh cabul lah.
0: Hanya ke atau disebut cabul.
1: Tapi sebenarnya kita datang agaknya Puan Priska. Mungkin aku kau boleh nyebut mimit lah berkongsi ke mimit ke pasal peruntukan undang-undang tentang peraturan gangguan seksual di Malaysia lah. Jadi kita ya sama ada kita induk ataupun laki kita itu dijaga oleh peraturan atau ke garis panduan mengendalikan gangguan seksual. Contoh ya yang ke tanyanya namanya keterubahnya ke kod amalan ke digagak pada tahun 1999 tadi gazet kena 17/8/1999 mungkin boleh mendaklah siapa-siapa bisa tanya boleh buka Google lah. Danya perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 yang salah satu area. Okey, atas pekerjaan 1995. Jadi tu orang selalu nyebut tu tapi tu nak terpakai, nak dikenak di Munua Sarawak. Yasmina dikenak ba Semenanjung Malaysia. Nak dikenak di tu. Udahnya kelimpah harinya bisik garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022. Jadi tu gazet 8 September 2022. Tak buka kita info tanya ni. Tak giga ni. Danya akta anti gangguan seksual 2022 ke di gazet kena Oktober 18 Oktober 2022 lah. Okey, nanti semua yang dalam kanun kesesaan dalam undang-undang perintah jenayah seksual yang kebisik selalu dikenal kita ianya kanun kesesaan. Okey, penal code ah. Jadi ia bisa terpulai bisa dibagi ngagai akta kesalahan seksual kelimpah dari kanun kesesaan bisa akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak nanti semua yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak tu maksud ia 18 tahun. Pai datang ngagai 18 tahun. Artinya sidak nemiat ada miatlah kanak-kanak. Okay, tu nitih ke Akta 792 lah. Yo Akta Kanak-kanak 2001. Okay, 2001. Akta Kanak-kanak 2001 is 18 tahun dan ke bawah. Jadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu contoh ya lah pakai contoh anak tu namanya nak tahu ditegur. Nak tahu ditegur dengan cara seksual lah. Atau diburus ya berkenyak mah ya sama gak gangguan seksual tetapi dalam atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ia lebih detail lagi penyalah dia lebih detail lagi mungkin kita boleh beranau kenyak buat main yang lain lah. Sangat menarik lah yang apa namanya atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu
0: namun
1: actually atas tu ia baru deh 2017 tang manyuh kita actually kita ke apa lagi ke Menua Ulu-Ulu deh. Nak nemu sih tak ya pasal atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Sida yang selalu nyebut rogol tak ke pasuang kerana pasuang namanya ni bisa kena rogol nada yang rogol ya pigai ku bekenyak ajak duduk kan ku payah bekenyak dia nyasuh ku mega tanya ku ya makanya nanti semua yang orang bukai deh sikit salah ya
0: iya
1: kenyak ya tak kira bakal mega-mega murus-murus.

0: anak biak nyak pun tes main naya apa ya nemu tau ke anak biak nyempu madah ya kacau pun boleh kena.
1: Yeah.
0: Nyak pun sebahagian dari gangguan seksual kan. Mm-hmm. Tapi akan lebih mendalam apabila kita pergi ngagai akta kesalahan seksual nyempu.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Antara lain peraturan atau garis panduan ke mengendalikan gangguan seksual tu maka nyak berkeliling perjawatan negeri Sarawak bilangan 10 2022.
1: Mm-hmm.
0: Garis panduan mengendalikan seksual di gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam negeri Sarawak 2022 nyak ke DGZ 8 September 2022. Jadi kita tahu nanti semua kita ke gawat perintah kita tahu boleh pedak lah tahu. Perintah wa company belak tahu nak tahu deh.
1: How?
0: Lapan kita tahu dikenak bangun Sarawak.
1: Mm-hmm.
0: Boleh nak kita tanya tadi yang mana namanya? Madam.
1: Tu tadi ngenang kelimpah hari sidak ke bisik ngaga report sidak ke bisik kena kacau lalu nambah kenya mega nanti nyemak ke utai tu nyadi ukai bak ndur ke gawo tang baka ukai bak dalam UPS menya
0: maksudnya arti kononnya madam ya luar dari UPS ya
1: tang sama orang kenggau kita gawo tadi
0: jadi bahal tu ya nada ngira semadat di dalam UPS ka di luar UPS ka bak tengah jalai bak nganti bak station bus ka bak bus stop ka nada ngira okey asal tanya nyadi semadat orangnya orang kedekala kita ari sama UPS ka tau ke orang kena dekala kau orang kemansak lalu kan ada masalah.
1: Mm-hmm.
0: Semuanya tetap lagi dikendalikan di baru sesetan gangguan seksual.
1: Gangguan seksual ya.
0: Nada beza.
1: Mm-hmm. Yeah. Aw, laban kadang bisik ke sekedar kes nyadi, laban dia ke takut ngago report atau ke malu madah ngago kaban dia. Yeah. Ujung kian tadi bisik orang tadi nyo baduk gawo.
0: Ah betul.
1: Aw.
0: Okey, nyak maku madah tadi kan anti semua kita ya contoh ya bakal ya dalam office yang tadi nak madam tadi bisa nyebut. Okey. Ya lalu nak boleh nak produktif. Nak boleh berfikir. Nak boleh berfikir ngocara waras age. Lawan ya sentiasa takut deh. Orang tu sentiasa ngemaruah ke ya. Bukannya belah lama ngo ya. So ya akan merasa tertekan. Okey, produk nak produktif productivity ya pun nak boleh nama apa namanya? Ya nyempu nama apa namanya? Kena korang nyebutnya ne.
1: Pengawak kerja kerja ya apa nyu ndak.
0: Anu
1: ngau mana lagi?
0: Anu le mana lagi? Lapannya tadi lah lapannya sentiasa takut. Ia rasa baru di, rendah diri. Lapannya nama apa namanya? Macam ya udah dikemaruh ke orang. Ngau cara begini tadi lah. So nyak termasuk orang mayu agak orang baduk kerja setegal larinya. Lapannya udah sampai tahap ke ia memang nak tahan lagi.
1: Iya.
0: Memang nak tahan lagi. Bisik maka kes ke orang ke kena gangguan seksual tu sampai sidak ya nama apa namanya kena pergi ngagai side clinic. Bisik labannya tadi lah laban sidak yang boleh tahan lagi. Harinya lah baru kita orang bisik nemu sebenarnya itu kena gangguan seksual balai pelan yang kawal.
1: Iya nama tau. Jadi lebih lagi ngagai balon ni ya orang ke baru gawa sidak ke bumur agi biak mah tadi baru gawa jadi engkau utai tu bisik nyadi jadi nya sekedar ari jalai ku dah disebut puan jawai bakni jalai kita ngagak report nanti kita gawa ba sini jini luar mah gawa bekilang gawa bekedai kopi gawa ba ni utai nya nang bisik undang-undang magang ya au jadi nanti ni teh ke ba berita ke bisi disebut ba ujung tahun yang kemarin tu puan madah ke ba kati ke nan mo ke tribunal anti gangguan seksual tak ke sebuah sidak ya teks tu tu kena kuasa upis polis kini tau ke hari luar kini tu nah laban tu mega bisi nulung ngadu ke sekedar gangguan seksual ke jadi ba dinin dua lebih bagi ngagai mesti mayu ke dia ke dinin dua di luar dia ukai semna ba orang ke gawa ba orang ke ba rumah ba sekolah tinjemak ke nyadi ba nembia sekolah tau ke ba pengajar tau ke ba nembia tu tadi puan aku kan nanya ba nembia laban kita nemu dia tu nembia mayu mancal-mancal jadi boleh kena kini sidai ba undang-undang tu.
0: Lapan aku nak patih pasal tribunalnya. Entah semak nanya pasal entah semak yang ari segi undang-undang kedi kena kita setiap masa ari kerja sampai dia tu ianya bakal contoh bakal kena sebut aku tadi lah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak.
1: Aku
0: rasa nun tuju nun nanya nya lebih ngagai nya apa ya?
1: Au.
0: Ya tadi lah kita akan kena akta ke pengamih ya senang untuk kita membuktikan bahawa suatu kejadiannya berlaku. Ngagai nam ya.
1: Iya.
0: Okay, that's why akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu digagak lalu dikena start dari 2017. Laban anti semua kita ngena contoh nanti bakal selalu kan gangguan seksual ataupun kes secara seksual lah, serangan seksual semua ni. Selalu ya dikena orang di baru section 354 KK anti ya one to one susah kita kak buktikan
1: tau
0: kejadiannya berlaku.
1: Laban ada orang saksi.
0: Ada orang medang. Tang nanti ngena akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ya tajak yang ada saksi tang laban anak miak tu ina nemu bula. Jadi siasatan kita akan berengkah ngau cara ngamik statement namiaknya ngau secara rakaman video. Rakaman videonya ti alai sikok namiaknya di kangau sikok pegawai polis ngasuh jadi perakam. Lalu nanya lalu nama apa namanya kita kat nanya ya. Okay, nama tak kena dengar gaya. Ia akan bercerita. So dalam masa yang sama sikok agi pegawai sikit bisi ngagak rakaman video deh. Hanya dia tanya kakak dibaik ngagak kod ya deh.
1: How?
0: Dibaik ngagak kod nyak kena dibukti ya. Apa namanya ia sikit apa nak bola. Jadi dalam siasatan ke melibatkan kanak-kanak tu pemuka kita bisi bantuan patung deh. Patung which is doll lah doll. Doll ya bisa nunjukkan mulut, bisa nunjuk ke tusu, bisa nunjuk ke pemalu kita ada baru dia laki ngau Indo belah se.
1: Ya
0: au. Udahnya dolnya pun bisik ke gamau orang tua, bisik gamau namia, bisik gamau baka umur kita tok lah, bisik umur baka aki biak lah tapi sidak ya parents, bisik maka. Laban utenya ada dekat ditunjuk ke ngagai sidak ya. Apa kini ko? Maya ni umurnya. Ya kan ya entah semak ya baka buat buban baka ngaku tok ah. Ya kan udah tok buat ya baka tok ko ya. Entah semak ya baka tok ah buat tok agak bedau tanya. Ya kan nunjuk ngagai orang ke agak bedau biak lah agak ubas lah. Jadi entah semak orang yang pelaku yang adalah namia. Ia kan nunjuk ngagai contoh ya yang ambil patung ke gambar namia lah.
1: Namia aw.
0: Jadi entah semak kita nanya ngagai ya. Bekeni ku ya ngacau deh. Ia kan nunjuk. Contoh dah bakal orangnya ngacau yang pemalu baru deh. Entah ya Indo atau ke ya laki. Apa kita yang ngagak aku ku ya tunjuk ke nya. Nyaklah buktikan akan dikena kita bawa mahkamah. Kena kita namanya membuktikan bahawa suatu kejadian yang sudah berlaku ke ya.
1: Nya tadi ba sidak kena miak nah, nah. Ba sidak ke berau cukup umur 18 ya katina. Jadi laban tu kita nyongna gangguan seksual nya lai ku nanya ngagai puan jawai yang ke tu tau jadi ke sana penemu ngagai bala kita mayuh mato kita ke bisi anak bisi ucu tau ke kabar melayan kita ke buka ya. Jadi kelimpah rinya tadi puan laban gangguan seksual tu munye kenuan ukai ya sebenarnya di antara induk ngelo laki tapi sih mereka nyadi antara induk ngelo induk tau ke lelaki ngau lelaki.
0: Betul.
1: Jadi kati ko ba hukum tau ke undang ke diletak ba perkara ke begitu tau ke kes ke begitu.
0: Ya dalam lapan penyalah tu deh nanti semak ia dalam kanun kesiksaan. Okey, ya semada laki tu ke Indo, ya boleh disasat mayuh section. Okey, antek contoh bakal madam tadi nanya ke laki ngol laki ni. Nama tu tu ya bisa kasar mimik lah. Bisa dalam mimik atau tak contoh bakal antek semak de laki ngol laki ni. Antek semak tanya nyadi ngagai ya. Utanya boleh di tasat baru section 377 lah. Ya bisa A, bisa B, bisa C. Okey, contohlah dia bakal ngacau kena nyebut tu. Contoh dia nanti bakal utai orang laki deh.
1: Out ya.
0: Dia masuk ke gay belakang. Belakang deh.
1: Out.
0: Nyak kumaran persetubuhan luar tabii.
1: Out.
0: Jadi nyak di section 377 lah. Aku kan nerang ke dito ya macam tu nama apa namanya? Kamah bunyi lah bunyi.
1: Oh ya besi layan bunyi bunyi lah. Oh lepas kita yang kalau gak ninga tu utai tu kau sebenarnya di Murai Indo aja besi gak bawa orang ke lelaki.
0: Oh ya. Laban madam tadi nanya pasal laki-laki. Oh nanti semak ya 377CA ya, ia masuk ke objek nama-nama utai. Kayu ke butul ke buah buah timun rampok kau kami kapiat
1: kian. Oh ya.
0: nama-nama utai objek. Objek termasuk ngojari, kaki, nya ngagai pemalu kita Indo. Ngau belakang. Kena dibuat-buat tumbuang, buriat ke tumbuang kita nyebutnya nae. Nadai kerelaan. So mertinya orang ke di kacau dia tadi deh. Ya nadai mere izin ngagai. Apa salah artinya?
1: Di pejau.
0: Di pejau. Betul. 377 CA. Section ke kena kita nyasar lah. Nanti semaknya melanggar kesopanan korang. Contohlah bakal itu tadi angkatnya berjalan tanjun-tanjun teranjai. Nunjuk ke utayanya ngagai public deh. Hanya melanggar kesopanan korang. Tak ditangkap. Mungkin aku masuk ngagai hukum ni. 377 CA tadi ya tengacau namanya masuk ke objek ngagai tanya kita Indo ngau belakang. Sebenarnya laki Indo lah. Ke belakangnya orang laki ngan jadi sebab kita ke depannya ngan jadi ini.
1: Oh iya.
0: So ya hukumnya 5 ngagai 20 tahun jail lah. Kena sebat ke. Okey. Nanti ya melanggar kesopanan aku tadi ke telanjai. Telanjai nada kena baju apa semuanya teh ya boleh datang agak 2 tahun jail. Nanti semaknya orang kebesai tau ke sama umur pun tau muka ke merangsang anemia. Baru hari 14 tahun ngagak nama-nama utai semandaya ngasuh ngena jako tau ke yang murni muka tau yang ngasuh ngagak nama-namanya contoh bakal ini nyebutnya
1: ngagak utai ke ndak entu mana daripada
0: anak menuku. Contohnya ngagak utai ketok. Ataupun perbuatan lah.
1: Kira ke utai ke ndak entu kira ke tau disebut kita utai ke kamah mah.
0: Utai ke kamah. That's why aku madah tadi ya gangguan seksualnya apa namanya? Perbuatan seksual. Seksual nunjuk ke ngagai seksualnya mai gangguan seksual. That's why kita enggak jadi nukar yang ngagai utai ke kamar atau kena entu menunjuk nya kena tem gangguan seksual. Jadi nyentes semak nemia tu kena kacau dek kenyak deh merangsang seorang kanak-kanak ke bawah 14 tahun ke baru hangau awak ke yang ngagak perbuatan kelucahan melampau. Ianya maksimal 5 tahun penjara jail ngau sebab. Jadi dia tu bisa hukum bisa undang-undang ke baru dipasuk ke sida dalam kanun kesesaan ianya stalking kena nyebut ngintip kalau kita ngintai kata kau
1: kata ikut jadi
0: tak kaya bakal selalu yang nitiah di belakang. Nitiah di belakang orang tu jalan berdepan yang nitiah di belakang sentiasa nitiah belakang. Danya tau ke ia nganjung contoh ia selalu nganjung bungai ia bisa tuju ke mana nganjung bungai nganjung pemerai apa semua nama apa namanya mayu terkenyak lah. Okay, section kebaru tu ingat 507A besai. Okay, orang tu uliah minta minta ngau nama apa namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perintah atau ke namanya protection order melalui JKM minta ngusir JKM supaya orang tu boleh dikenakan tindakan. Orang tu keberketok untuk semak ditemu deh lalu dibuktikan bahawa ya betul-betul ya udah kalau ngacau orang tu deh. Ngacau contoh bahkan nitiah ke sentiasa nitiah ke sentiasa ngintai ya semua punya deh. Boleh kena 3 tahun jail ngau denda lah.
1: Awaknya
0: berdenda ngau makan duit lah.
1: Awaknya Siti hari pakai unulang ke barunya retina.
0: Awaknya ke barunya. Jadi selalu dikenak kita untuk gangguan seksual adalah 509. 509 tu memang common lah. Selalu dikenak kita. Contoh yang bakal dengan agak isyarat. Isyarat. Contoh dia merek tunjuk tengah tu dah. Tunjuk tengah tu tu ke contoh bakal bisik lah baru-baru tu kes tunjuk ke mega jari berketuk dah. Faham tak kita?
1: Mega
0: jari berketuk. Jadi nama apa namanya nya boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa suatu kesalahan gangguan seksual.
1: Boleh agak nah. Ngena apa nama tu?
0: Caralah
1: ngena tanda.
0: Cara ya, cara ya berjako, cara ya duduk, cara ya merning, perbuatan ya, pakai jari ya, pakai yang apa, kadang-kadang berketuk, kadang-kadang apa namanya, berkenyak, kau yang agak, kadang-kadang yang agak berketuk, ataupun kadang-kadang yang agak berketuk, ya pak tubuh yang pun, tang ya tujuh yang agak orang yang
1: merning
0: yang berkenyak, kadang-kadang berketuk dan,
1: ya,
0: tanya.
1: Iya jadinya.
0: Pian
1: ai au. Iya jadi Arab ke Balau Peninga bisi berarti kota ke disebut Puan Jawai. Entinya mak ke kita bisi ngasai ke urangnya bisi ngerja utai munye ke disebut Puan Jawai yang tadi sebelah orang ke Berimbai Peliau ngok kita kini, orang ke Gawak ngok kita, orang ke Kalak Bugulai ngok kita tau ke jini-jini don berkata bertemu ngok sida. Jadi sidaknya boleh kena hukum. Nanti nyemak ke perkara tu direport ke ngagai upis di berkuasa ni puan. Nyak tadi utai ke patut mereka diperhati ke kita mai. Nanti nyemak ke kita nyunak nyamai. Asai kita nak nyamai. Laban dia seluruhan ngacau tak ke nyungguruga pikir ngurung dia kita. Nyak tadi penerang ke cukup ngeman tak ke terang di dengar kita. Tang agi bisik utai dekat ditemu dari Puan Jawai udah tu lagi. Ngonyak tua ngetun dalam mak puan berpindang ngau lagu tu dulu ya.

0: Ya peninga agi mengkam gelai ngah kami duai puan jawai. Banyak pegawai terus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak. Nanti nyemak ke utai tu nyadi bak rumah ke alai ketembu dihau tu puan. Kati kau tu uliah dipasuk ke undang-undang. Bak rumah dari empu pakai antara ayo engkau anak menyadi ya baknya kau kaku.
1: Nyak kebuah pun tadi madam agak saya buat pasal siapa orang ke ngasai kediran punya nak selesa ngau keadaan ya banyaknya ayak ya ke tahu ke akik ini ya kamu ke akik sepiak inai akik sepiak apa ya ke nanti semua yang nak selesa uli ya nada salah nama lagi nanti semua utanya nyadi ngagai nemia ngagai nemia nya ti alai disebut kata di akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tadi.
0: Oh iya.
1: Sigit yang ke mana matnya sesetan di kakak. Tajak punya nyadi body responsibility.
0: Yang ke lebannya ke kita medak ni buat diri sebilik yang kau tahu itu pelbak aku lubah ke kita ngagak report leban nyaga nama berbahasa ke diri sebilik tang ti nyemak ke perkara tu nya ndak ulih di kadi ku agi. Dole de tat kaki. Jadi kau pendak ngagak report mengagai polis telefon nah. Jadi kelimpah rinyak yang kau bisi agi utai bukai dekat disebut nuan pelabak kun ke agi mayuh. Kebenar dia temu yang kau makumpu enggak balau peningang. Ya.
1: Kebenar dia segi amai mayung. Tang kita netak ya pandak mai mai demo. Jadi aku kat nyebut mimit lah pasal namanya atas kesalahan siswa terhadap kanak-kanak tu. Atas tu sepatutnya ditemu setiap orang. Atas tu ya cukup besar ya atas tu deh. Jadi nyak kumpul ke madah tadi mungkin kita boleh ngamai ngagai lain session lah untuk atanya aja. Okey. Awak ke kita oleh educate mensia mayu ada baru dia ni. Lama mayu man orang nak mau pasal atanya. Ti alai sidak ya bakal ucuk wan sidak merap-merap utak punya ada nyak pigai. Ini ada ngawaknya ucuk aku. Tu siom bak kuyo, siom bak kadang-kadang kita tu kan siom bak perut ya siom bak utai kena patut lah. Lama yang ada ucuk aku nya atau ke anak buah aku nya. Tapi utanya nak tahu. Nanti semua inai yang medak atau kesidak sebenarnya yang medak lalu sidak yang nak selesa ngotai pekinya sidak yang boleh ngakar report nyak berkenaan atau kesalahan kesalahan siswa terhadap kanak-kanak jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu engkau tu kena ngujung ke kita impuran tau datang proses siasatan kesalahan siswa tu keterubah ya apabila kami nerima report denyak rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang ngakar reportnya dekat diambil nanti semua yang anak anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang mai ia akan dikangau agai nama-namanya CIC atau ke nama-namanya no namanya dekat diambil keterangan secara nak video deh. Dan dokumen bertulis atau ke statement di baris section 112 Kanun Prosedur Jenayah. Dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama tek udah jadi ngagai ya deh. Okey. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti contoh ya to evidence collection lah kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagen dua alai utanya nyadi lalu ngambil gambar dan yang ngagak sketching apa semua nanti semua bisa contoh bakal bisa baju ke kena contoh lah bakal angka bisa air mani kurang ngambil kau tanya dia ambil lalu dianjur kita ngagai jabatan kimia untuk membuktikan utanya bisa berlaku berkenya lah. Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagai sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagai jabatan pegawai negara semada kita boleh nuduh orangnya atau kenapa. Nanti semua bisa bukti ke kukuh, bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semua bisa contoh maka bisa air mani ditemu baju ke dirampas kita. Hanya boleh di namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh lah. Ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakot lalu ngambil nyadi ke pengajaran ngagai orang kebukai di baruh dia nyak kebuah aku ditu aku madah nanti semua diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual atau kena namanya kes seksual lah nama-nama kes seksual kalau takut ngagak report ngagai polis kagak report nyak untuk ngenan ke diri empu kita we have to defense ourselves.
0: Kelimpah rinya ngambil kotanya ndak lagi ndak ginyadi ndak ginuntuan kita lalu pemga beri pemerhati-hati ngagai mesemayu awak kesidak nemu nama undang-undang ke dekat dia letak ngagai sidak nanti nyemak kesidak yang gereja penyalah ke bekenya. Jadi kep nudi itu puan yang ke bisik lalau kebukai lebih baik ngagai bala peninga ke pagi tu tau ke ngagai semua mesemayu ke di luar dia ke bisik ninga ke randau kita program ke pagi tu.
1: Okay, okay, lalau tapi kita kena sebut kepada tadi mentok. Okay, aku kira ngulang barulah. Okay, keterubah ya gangguan seksual nak patut berlaku bak pala nalai kita gawa. Gangguan seksual nak patut berlaku tak kenyadi bak sekolah. Okay, gangguan seksual nak patut nyadi bak direk sebilia. Anti semua utai tu nyadi. Anang sekali-kali kita takut ngagak report ngagak polis ngamik ke utai tu uliah ditasat ngamana. Au. Okey. Nak patut apa ke Jakob ari ketua penolong pengarah di 11 bahagian seksual. Ianya Puan Siti Kamsiah Hassan. Ia ada sebarang kes yang dianggap kegangguan seksual termasuk meraba. Ngau. Cara kena nyebut meraba. Ngau cara seksual lah. Lalu
0: amur-murus.
1: Amur-murus.
0: Yeah.
1: Lalu maksud ke leka jakuk ke ngemaruah ke orang tok kan di dalam bahasa Malaysia mengaibkan. Mengaibkan di sekolah boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa. Anang sekali kita nyimpan utanya. Contoh ya laban selalu leh selalu didinga sida ikak menyelesaikan sesama sedaya. Kak menyelesaikannya bak sekolah ataupun apa namanya bak palan dalam gawa bersitik apa nama opis perintah sida engai ngamaksud kenya anang utanya patut dipansut ke kita yang ambil kenya oleh nyari pengajaran ngagi orang bukai ke bisik ati ke ngakak apa namanya gangguan seksual tu ngagi orang bukai biar nyari contoh deh tau ngamik utanya nak berlarutan lapan munyi aku tadi nanti semua orangnya kena ia tau ngemaruah ke ya tau ngasuh ia trauma tau ngasuh pengawak ke degagak ia nak oleh degagak. Lalu nyak til ngujung ke sidak ya tuk namanya boleh sampai ngagai peringkat suatu gangguan
0: mental. Oh iya nama.
1: So Siti last kali but not least report ngagai polis. Ana yang takut. Laban kita bisa pegawai penyiasat ke cukup pandai setelan dia ngagak sesetan.
0: Ya, ya tadi peninga harap ke kita sudah terang, ninga ke penerang dari Puan Jawai, harap ke utai ke begitu nak nyadi, tau ke boleh ngurang ke sekedar kes ke kalak nyadi lebih lagi buat dini-dini dur. Nyalai ke penuri itu Puan, sekali lagi merip saya terima kasih ngagai Nuan, laban boleh datai, limpang, tajak pankiroh dengan pengawal terimpu. Sama-sama berkongsi ke berita beri penerang ke cukup mana ngagai semua balap peninga lebih baik ngagai balap peninga induk kita kehabisi mending ke program ke pagi tu peninga kita baru dah mulai ke Puan Jawai anak Francis Kempas yang pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Denaya IPK Sarawak di Kuching itu. Jadi harap ke lebuh ambil bukai anak jerak datai baru berkongsi ke sekali lagi berita kebukai laban agi mayu utai dekat ditemu dari Puan Jawai lebih baik berkaul ngau undang-undang undang-undang nibet mit tau ke sekedar lagi hari perkara bukai ke tau benarnya di ke sandi yang penemu ngagai semua bala peninga sekali lagi merip saya terima kasih Puan. Okay,
1: terima kasih Mga Puan lapan undang-undang aku tadi lalu aku actually aku I'm very happy to share my knowledge tau ke bercerita tau ngau berkongsi pasal undang-undang ngagai semua kita so ingkat nakatnya terima kasih semua.
2: Jadinya nak kami mai mendeng ke randau Priska Inti ngau Puan Jawai anak Francis Kempas ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak ba randau YFM ke sekali tu.

0: gegak ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, disinyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalan Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri hingga pemansang menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri bak Opis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tonopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu,

0: Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ila. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Anang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ke semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kledar termeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Pemerintang Malam.
3: YFM.

Pas tengah malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang gembuan pengelantang dalam hati diri. Nangira Amih, nama pengawak ke dikerja kita lemah itu. Selamat bulan dengan kami, bawak pemerindang malam. Bagaimana selama 9:12 tengah malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, Randau Ruai pukul 9:30 malam. Lalu pukul 10, bagaimana selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita bulan dengan kami, bawak pemerindang malam. Untuk ke penghujung lagi. Laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus tune in, anak minah ke bukai. Gulengok kami bawa pemerindang malam.

0: ujungnya.
1: Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari lima, Sarito, aku Ken Michael, pegulai dengan kita bak awak pemerinang malam. Nyentuk angkai pukul 12.

0: tahun baru, aku nyerai mimik. Kak beli semua hutai baru. Hutai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Semua baru magang. Nyak dulu hati aku tahun baru.
1: Oi, Bo, aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun tu. Rana ruai.

Mama, pengawal kita jam kerja tau. Nah, aku ingat ke kita rana ruai minggunya tadi kini kita ucau. Ya, berkawal ngejilap kemai Indo. Hari menua Vietnamnya, aku ingat kita. Ya, tak ngamiknya kemini, ku jakau. Tak kena inai jilap ini memang menantu bangsa bukai, bukai asal menua kita Malaysia tau ucau, populer kita. Nali, minggu tau. Sama minga ketampur rana ruai hari. Nyak kita ucau au, duduk sejenuh ucau. Inya masa tu jadi rakyat menua Malaysia.

0: Mai boleh hari tu jabuat. Minggu yang kemarin, libur asal pengajar kita minggu tu ngai nak melistukin bersuria celuam murek. Ku mai bangga kaya tu atau kak melistukin lama. Ha? Minta yang hari ke pasar kanyuat. Nanti utai bukai melistukin. Ukai biang aku tu jabuat. Ukai biang aku tu.
1: Aku tu okay saja-saja ya kan mulai setukin baka kuda belangnya ini, baka zirafanya. Nggak kena nemu. Tang cigo, kan nggak tahu aku ngenaknya. Kena kami main football. Main ball ku kita.
0: Ente ngenak keceluam teruk ke burak aja. Mali, biar jabut, nak tahu. Sama menyasainya jabut. Sama gak asainya pengasai kaki udah dirasuak tukiem. Itu mayuah. Penuh buah kita jabut mayuah.
1: Muka mali menyaini ini ketenmu. Nanti nak melinya nak patut ke mesti kan itu ya. Engkau ya bisi mimpi malam tadi. Nanti kak main bol ngenas tukin kengkang-kengkang bekenya. Nyong bakal ular kengkang mau celum buraknya. Tim kak lumur satu. Engkau ya kok tu tadi ini. Aku nilai nemu orang nyuruh aku beli-beli mah.
0: Nanti nak boleh tukin kengkang burak celum di pasar. Uli agak sukiannya dicarkin jabuat. Nanti iloknya ngasu ngena sukian bekangkang. Lika ulas awak. Asu pengajari. Ya. Dini tua ke ngikak kulit awak dah jabuat.
1: Nanti bakanya. Nopi awak aja tua ini. Kulit ya tahu titik gagak ke stukin, gagak ke baju, gagak ke biasan dia, nurung ke pasar kanyuaknya. Awaknya bobot pasar kanyuaknya.
0: Kumai ni bakal tua ke nupik janik manuak, nupik sawak njabut. Ujung-ujung tua tu kan seminat dia beli sawak aja. Dingap sawaknya bisik bertua tu.
1: Ya gatua nang ngajar sawaknya makai daging nelan manuak nelan uduak dah. Uji ke ajar beri makai keladi makai sekau dah tutuak ke daun ubi. Nya baka tua kemeri janainya. Awak ke sawaknya vegetarian. Lalu nadai ngelala utai kenama daging. Makai sayur aja. Paham
0: Beleh. Namanya bakal bilik gilap. Kan nak ke pasar gilapnya. Gilap. Kita.
2: Hei, jabut sangau. Ini seduai mucuk tu.
0: Kak ke pasar kanyuk kian dek kini jilap. Nanti dek ke pasar. Kami dua ya. Kak nepan bat. Dek kak nurun ke pasar kanyuk kian. Boleh jilap.
2: Aku kan nurun pasar. Kamu tahu. Tahu ke seduai nepan. Ram. Tak aku ninjah ke seduai aja. Pak pasar lagi. Abang nak tukar ke padang miluan tu.

0: Nasib mat dek ke pasar. Hari tu pagi kami dua muncul tu nyipak van. Nadai datai datai. Van kincuang nak datai. Ina van sugumaran ke udu mai bawa angau. Kari nyaga nak mancak sepagi tu. Kini lah tidak van tu ne.
1: Nama dek kayak jilap kan nurun ke Tasik Baru piak. Eh, ada si lama di berdarat. Kali itu gak kali ke dek ngai permisi lama laban kengiga belanja melah pinang ngok Indo Vietnamnya. Jangka aku.
2: Eh, aku tu aki insiban nanti tu apa nindai aku. Lalu nak setuju aku jadi ngok Indo Vietnam. Nyak pangan aku nyak udah mulai ke KL kin. Aku tu kak kian tu nitiah kia kini nak atur rotainya hati tu kerana main tu dan semua aja kita ti jadi orang luar benua Malaysia ayuh apa yang keluar ya.
0: Kau aku nak setuju mayanya aja inai di hari nak gilap nak genyak uliah umbuak dek engkau tu dah ya ke ngai dek ninggal ke ya minyak kini gilap ne. Kai rau kedai ni tiak ki Indo nya hai Vietnam kien ha kumai dei ente dei dah ba Vietnam kien kumai dei hidup ku dei tau na dai ulu tungkos ngayuh dei baik pulai ke menua kita itu
1: nama Indo Vietnam nya oleh masuknya di orang Malaysia. Kaya jilap kak jadi dulu baru ya boleh jadi rakyat Malaysia kak bekenya kaya jilap pone
2: oh dah eh nyamai bekenya jadi rakyat Malaysia atau jabut mayu hatur tiah ke perbagaan Malaysia kai tak sesemarang ya eh?
1: Aku tu laban kaki met ya ya jilap. Nada yang temu tadi tu bekenya. Bak sekolah pun betul dah tadi dia pelajar aku. Laban aku ke kerja satu. Kakak ketika aturnya ayah jilap.
2: Nah, mesti kak nombor dia jabut. Yang masuk dia mayu lagi macam. Jadi nitih ke atur perlembagaan menua Malaysia. Isi tiga caranya di rakyat menua Malaysia. Keterubah ya deh. Kena cara undang-undang. Kedua, yang cara register. Lalu ketiga, dikumai orang perintah naturalisasi. Nanti bakal kita itu, segi apa yang dah yakin ini asal orang Malaysia. Yang dikumai pula cara keterubah tadi. Cara atur atau ke undang-undang. Kita itu mitik, yang ini peranak orang Malaysia. Kita bisa, maka tidak ke ada di Malaysia. Apa itu ke inai asal menua itu. Anak tidak maka boleh jadi peranak orang Malaysia. Ya, aja buat.
1: Oh, nanti di ilah jadi ngegeprint Vietnam cak. Anak setuai lalu nyadi orang rakyat Malaysia. Lapan di rakyat Malaysia pihak ya, ayah jilap. Tang kati nanti anak setuai nyadi ilah ada apa menua Vietnam dah. Kaya ke itu tua di ngena cara bikin tu pak Vietnam nyai laki ni ketiknya ayah jilap
2: datai dia rundi yang nenek jabut mak pintar gitu nyapan aki uliah di register rakyat Malaysia nya lapan aku orang Malaysia dia jabut asal apa ya aki rakyat Malaysia tajak pan dia ada luar Malaysia deh dan aku ngau pangan aku mesti di register kawin dengan cara Malaysia. Contoh ya deh, register apa ofis, register bangsa menua Malaysia di tahu meh. Ya, ya.
0: Mana deh, tak tahu tanya ni jilap. Dah kasi keinoknya tadi, nak boleh terus nyari rakyat Malaysia, ya. Tajak kan seluai, udah jadi pakunya, tau ke minat anak seluai, elak aja boleh nyari rakyat menua tau.
2: Hanya baru atur ke satu ke disebut aku tadinya ngau atur perlembagaan kedua mesti disebut bak perkara 15 15 ni kau perkara 16 ka nyahi rakyat Malaysia nak tahu nak isi pemendaran hari perintah saya kita punya ya pak perkara 15-1 induk benua luar arti jadi kau lelaki rakyat Malaysia pan boleh minta jadi rakyat Malaysia nembiak ke diru orang Malaysia lalu sidak ke ada di Sarawak sebedau 31/8/1957 sama oleh diregister hanya di orang Malaysia. Kenyak ke yang kau?
1: Entai bak kenya nyamai mai itu Vietnam nya ila jadi rakyat Malaysia laban ya ke jadi ngoti ne ya jilap entai nyamai bakanya sikit kak bukim siko itu Vietnam koto ya jilap uliah kak main bukim
2: ya lo kak jadi ngora Vietnam ya buah. Nah, agak rakyat no luar ti jadi ngau rakyat Malaysia terus sulih jadi rakyat Malaysia aja buat. Manyuah lagi atur ya. Isi tipu tahun ni keberapa lama eh, dia di Malaysia deh. Dah ya. Nggak tahu nak buat ulah ke mana. Manyuah lagi atur meh. Nak ke ngemuntangnya terus sulih jadi rakyat Malaysia.
0: Nyak kong ni yang kong. Jadi patut atur apa kenya? Nah lah kita ke lelaki ni kak induk menua bukan memagang nyamainya kira eh boleh tinggi nyari planet menua Malaysia gila lusa nyoban sembuka di luar Malaysia tu menua ke menua Malaysia nanti atau menua kita tu nak teriak nah, nama puju gila nari penyari nanti kita ke asal empu menua nari tanah dua jauh.
1: Nama si tanya, mesti kak jadi engkau kita Malaysia tu ajak kah baru leh nyadi rakyat Malaysia. Nanti nak jadi kau orang Malaysia nak uliah kah ayah jilap.
2: Mana ya banyak aja jabutnya. Ya baru ya pandai uliah kah jabut. Tanya meh bak atur ketiga ini tersebut aku tadi deh. Ianya naturalization nitih ke perkara 19-1 baru atur tu orang ukai rakyat Malaysia boleh minta jadi rakyat nuah kita tahu tidak ke minta tu mesti berumur 21 tahun ke atas dia di Malaysia pun mesti lebih hari 12 tahun lalu untuk ni patut buat pulang ke mana nak ada niat cari nuah tu deh buat dulu hati yang dekat dia mendam di Malaysia lalu bisa tuju tahu keguna ya jadi rakyat Malaysia. Tidak tahu nak tahu nak lambiak dia tahu bahasa Malaysia atau dia pun yang tahu nak semudah jadi sebut mulut meh. Usah diri kakak boleh jadi rakyat Malaysia atau hari atur ketiga atau mayuh tak kedi bangsi orang meh.
0: Okay, mayuh gak atur nanti dekat jadi rakyat semua tu gila nanti nyad jadi rakyat Malaysia patut berterima kasih nyari orang Malaysia ke cerita sering ajak membayar ya gak main membantuk perintah aku mendak tidak ke hari menua bukai mal membayar ke cerita murid inilah kita Sarawak tu kena digagak kapal inai tinggi pun pria masuk cerita nyo beratuh membayar.
2: Mes angau ini tahu sesebarang ini penuan tadi meh dari kedunia kita tu jarun asal kurang luar ya mamayu matur dan apan ke saya titih kaja asal jadi munyi ko lagu mak min ya kita dari pasar kita tiga tau ya udah berasa apan kemain cerita apa ratu jalai itu aku nurun ke sedua ya buat sangau au okay.
0: Oh, terima kasih Jilap. Alat kemujuan dan pengawal ni. Ngatur dekat jadi ngau induk Vietnam ni. Oh.
1: Ayah Jilap. Tik-tik mujur katur jadi ngau induk Vietnam ke Jilap. Anang lah ingat dek mai kaku. Enggak kaku induk Vietnam siku dek. Tik boleh. Tik boleh induk Korea Blackpink ni. Pemama. Induk Vietnam ni tau mah. Kak sesama mempunyai sidaknya pada aku kak cici me mata airnya kak cici pet pemasa sudur igi matanya pemama ngambil kena tentu daripada upai.

0: มันก็ยามาตัวเต่ากับพลมากาอเมริกามากาเวเงาแล้วก็ยาดีไรอะมันว่าอเมริกาเต่าเจ้าอีนี่กีตาร์เต่าบารูนมูนไหมโอ้กายยาไหมจะไปสบวนมูลวดเงาเจ้าเจ้าหน้ากีตาร์กับแม่มันว่าอเมริกาเต่าปาเตอร์มันคือมากาเซียปาเตอร์มันไม่ใช่ตีกูได้ยาดีไรอะไม่เชียร์ไม่ว่าบานเต้างาไก่กินไทยไรอะไม่เชียร์กูเจ้ากูเราอุกไก่มาเลเซียกระดักยาดีบักกะกินไทยอุกไก่ยาไม้อุกไก่มึงแตงกูเจ้าไก่ลาเวียดไม่ว่าตัวเนี่ยคาติโกชิริตายิ่งหลักเงาพังงานเนี่ยเนี่ยยิ่งหลังเจ้าอะไรเงี้ยเอ็ดกับอุกไก่กินตานิ่งกูมาลูแล้วมันจิตampun kita tahu cok tahu dirinya kita minggu baru kamu buat dulu ini mamang kita tahu jadi orang ke ngelulu ke diri jadi sangau nengsi nanggai ya buat merini liben lalu jilat senipat program lanar wai tuh dikeluar komunikasi di jana kesau cok
1: oke laju mai layan tuh nih download dulu mengerjau tadi tuh cerita Robocop Yaku Cina download nama gini cerita kati kaku tau ben tua kedai download nama gitu Metallica Live in Concert tetap main download download download tuh download tuh download tuh
2: 5 minit udahnya
3: Ken Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
1: Ni Jess.
3: Pedak dia, legging.
1: Apa siapa ambu pegawai tu nah? Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami. YFM.
4: Tuberculosis atau ke TB. Ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu le berampit hari angin. Lebih maya batu atau kengkasih. Tajap pia, anang irau, laban tibi uliah diperubat. Berubat tumu uliah nagang tibi hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisi batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit tibi. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit tibi. Tibi, ukai reti penghujung hidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
5: Nyanya tadi kita dah mendiang ke program Run Our Way ke malam tu. Lalu pukul 10 malam dur kami nabur ke berita Riwai FM bakal selama peningat. Nuju kita ya ke Bajala Jauh malam tu benung teriba. Bas kedan dur Bajala Besai Pen Borneo kita bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat meh hau bat nurnya. Kelebih lagi abak genturung pendiau rumah orang, rumah panjai ya ke bisik. Di si Jalai Besai Pen Borneo. Bersampi ke pengliku serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat datai Bak Nur yang ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu Ari Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa pemerindang malam, YFM.

0: segulai sejalai
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

Selamat malam, dia tu kami nak buat ke berita malam hari 5, 18 hari bulan 9, 2026. Bebuling Stolport di Betung nerima penerbai bilun ke terubah disangkai sehari tu maya pengawak nguji ke penerbai bilun. Mitih ke penerang Facebook Upis Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak. Bilun ungkup penerbai ke diujinya bekejang di Kuching urung pukul 10 pagi tadi. Bilunnya terengkah ngau likun urung pukul 11 pagi. Penerbai ngujinya dipejalai ke nyadi sebagai hari pengawak nyedia ke diri ngau berarti ketika sedia ungkup fasiliti dia sebedau operation ngau penuh. Pengawak bilun ti sangkai nyemega belak di kemata Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Pengawak ngagak Stolport berbuling gembuan tujung negap kagi servis pejalai hari langit berkandang menua betul ngau sepawah serta kandang menua bukai kenglingiknya. Fasiliti itu gembuan potensi besar kena nyukung pemansang sosioekonomi kandang menua itu kelebih lagi bahas sektor bertanam ngau agro pemakai. Pengawak nyedia serta ngangkat ke pemanah mayuh bengkah perengkah guna mensia mayuh genturung Kaunsel Negeri Dun Batu Kitang dekat terus di Kemerat ke. Tu dikena tentu ke pengelantang peniau peranak menua dia. Adun Batu Kitang Dato' Long Hei Chiang madah ke perengkah guna ti rusak dekat diadu tau ke diangkat ke pemanah ari Sitip Maya ngagai Sitip Maya ngena belanja projek transformation menua pesisir RTP. Yang ansak semua raban komiti pemansang ngau penglikun genturung tumpuk peniau JKKK suah berjalai ke pengawak Nurun Padang kena matau perengkau guna mesin mayuh bergenturung palan sidampu. Sebarang pengerusak mesti direport ngau lengkas ngagai raban Local Authority PBT ngambil katur nangkan kenya ulih di berjalai ke. Dato' Law mansud ke perkaranya pengudah ngemata pengawak nyerah ke projek ngemanah ke Jematan Semin ngau projek masang pengadang jalai kediatur bak Kampung Haji Baki Blok C Kuching Sarito tadi. Hub Innovation Digital DIH Seri Aman ditumbuh dalam bulan 9 2022, jadi pelasar besar dalam nyukung penumbuh mungkal pengawak berdajak ngau dagang baru di bagi benua Seri Aman. Executive Innovation Digital Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Sukinah Ibrahim mereka DIH nyedia kelima perkara perengkah guna ianya Hot Desk, Permanent Desk, Upis Terubah, Bilik Ngatur Pengawak dan Bilik Awam. Perengkah guna itu dibuka dengan komuniti menua di itu kelebih lagi company tip baru mungkal tip berguna kepala nurgawak dengan peluang kena nempak networking sida. Harga suara ianya antara RM10 dengan RM600 sehari nitih kebangsa perengkah guna ke dikena. Mayu macam program meri iring bisa megak disedia ke kena mantuk company pemungkal register diri ngambil lisian dagang. Ia tinggung ujung kesidak tahu ngapil peminta ngulih ke Grand Digitalization. Habis nadai tiga ikut orang dagang di Seri Aman udah mujur dibantu ngulih ke Grand Go Digital ninting tahun kenyari tahun 2022 nyentuk ke tahun tu. Sukinah bansur kejakunya rambau program Mini Town Hall SDEC di Seri Aman. Polis Sarawak mujur ngerampas banyak macam bangsa dadah ke berharga urung RM17.2 juta dengan dua operasyen di Kuching dan Limbang dalam tempoh 4 hari. Berjaku bawang pengarang berita di Kuching Sarito, Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenyak pemujur besar tik kedua dalam tahun tu. Berini hari pengawak ngerampas barang tiba ungkus RM16.2 juta bulan 4 tu tadi. Kuk ya rambau operasyen keterubah kena 11 hari bulan 9 tu tadi. Unit pemansi penyalah narkotik JSJN Bukit Aman ngau kerjasama JSJN Sarawak dah berjalan ke pengawak meresa sebuah rumah di Kuching. Siku lelaki peranak menua tu ke umur 39 tahun ditangkap maya operasinya. Polis mengak ngerampas lebih 107 kg dadah bangsa ekstasi, ketamin, MDMA ngau pil aramin 5. Rumahnya dipelabak kena di palandur meroses, mungkus serta nyimpan dadah sebenarnya sandung ngelingi mengeri Kuching. Suspek ke ngembuan 5 rekod penyalah lama udah ditan reman nyentuk ke pengila. Kesnya dipansi hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bab perkara bukai maya operasyen kedua di Jalan Medamit Limbang kena 14 hari bulan 9 tu tadi.
Diak sikut lelaki peranak menua tu ke umur 23 tahun udah mujur ditan. Suspek ditan begulai ngau 84 kg dadah ti berga urung 4.3 juta ringgit. Pengawak ngerampasnya bungkur lebih 81 kg syabu, 2 kg ketamin ngau 800 gram tepung MDMA. Polis mengak ngerampas sebuah perengkap pengangkut 4-wheel drive berga RM35,000 ti dipelabak ke kena mai bekal dadahnya hari Miri ke Sabah Nengah Jalan Alun. Suspek kenadai sebarang rekod jenayah tu dah ditad reman nyentuk ke ngagai 22 hari bulan 9. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Tunakah kami nabur ke berita malam tu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching.

0: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelinga YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Pakai okey.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Aram, ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo dia peningat. Bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulang terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
1: Pemerindang malam YFM.

10:16 minit malam. Terima kasih kepada kita ya ke Game Mengkang mulai dengan kami bawa pemenang malam. Malam hari 5 tu nama pengawak kita wai Abian Dindo kini. Pelabak ku sekedar kita yang malam tu bisik ya ke nyangkanya dekat lawan Dindo laban pagi lah kat lawan angkat kini nadai gawak. Tentu kan jaga pengerai dari Rimpu megak jam kedia tu sebut nasabnya tadi kat ngumai yang nadai agik tang agik gaknya udah mana kilah ke sana kemari pan udah di peda bisi nurun IPU nya tang udah nyak nyau bisi datai baru jadi penerang hari upis ke mata ke gaya hari upis meteorologi mega madah ke tu nyangka ja berindi hari angin ya ke mai baru sebuah nasabnya datai baru gagai menua kita itu ya. Udah lepas tu lagi pendengar mai kita mending ke program kini kita sehari tu mulai dengan Sharon. Lalu malam tu mega kita dengar ke lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Namina kini-kini tu lagu dari Karen Libau Meruan di Kesayau. Bapa Merindang Malam YFM.

0: Bintulu 97.5 FM.
1: YFM.
0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Nang Yudawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
5: Aku, orang Iban.
6: Nan Norindu.
7: Akik, Cakenyah.
8: Koklok Melanau.
9: Oku, Nya'a Bidayo.
10: Ambo, Orek Latte.
11: Wo, Si Hua Ren.
12: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh mega, bisa penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, tinggi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, hari YFM.

Ya peningah, bertemu baru kita ya bab program kini kita sarituk bab episode ke-37. Jadi kini kita sarituk peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri Tik Rica. Kuci yang tik bersejarah tau ke palan dagang temuai tik terbilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau ke menua pesisir bisik kandang dur tiga duang tik besai. Sari tu bab program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung tik nyadi sebagi hari utai tik tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanjak Entimau. Bak tebal lagi ngage kita nama Lanjak Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dur tuk peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasia. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedak peninga engkau bertanya, dini ndur ke benar ya, Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraan mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit tik nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanjak Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tuk bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanjak Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit, maik berjuta tan lumpur, tau ke lutak, nage sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih, tik dikena kita ini tiang hari, nyadi kia aset penglikun, rampak menua tik nak boleh dibeli, tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelu sigak tu peninga. Lanjak Entimau dikelala barenggat global, nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo. Tau ke mayas dipelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelur orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau Malaysia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nyingkawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Bak sukut di Jawa gi bak pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar ke dikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pemadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis aris rata dunia. Itu mindur bala pemansir ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinin dua tau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelur kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Sitik gi perkara tik ngalit kati bekaul ngolanjak timau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi lanjak timau di Sarawak. Isi kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyama untuk dan nampak koripto mintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kayu tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau bergulai, dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayunya dadai pemendar, buat garis antara menua. Koridor gadung tu berguna amat dalam memendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita ngigak pemakai ngau nade sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Nyentuk ke kanang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyaji palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti maus hari itu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggik pengguna fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuah kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau-pengawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tingintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita ana ingat semaya kita minggu baru ngonya aku Syarul Hutan ngadah kediri mumpo dulu ko bye bye.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marahnya kemar lu bisa ga kupur kami merahnya jad pakuyo tu apa apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami hapiat dia teladan dia marahnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tenyana ya dia ga bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama
2: Kesculiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Hei, kita tu anak, mayo teh tanya. Udah ke rumah tu, meh temerah kerja kita.
4: Aku kan nyuntian dindingnya.
3: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
4: Bapak nomor Robocop tu nemu yaku Cina.
3: Ih, kapa dindingnya aku Robocopnya nama aku buah nemu yaku Cina. Nih, meh aku nemu, kayaknya aku tengah gaji tar Robocopnya. Ih, pedih apalah aku lupa kita tu anak, anak.
5: Sigi gaya nembia minyak umur baru kak mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia sidak ya ngajar ngajar jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita kudu diari jaga sidak memana pesan anak ngerinsa mai bebuan tu hari kami bawa YFM.
6: Hai aku Norman Ading aku rindu meda orang dikemas bersih bajir serta sigat tang ingat tajak gamal sigat, tak kebajir. Nanti mulut nak mana, udu becai orang kulu kilik. Nadai meguna. Sigat tak kebajir, makan ikan tipan kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
7: Statistik, bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, adulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
8: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
9: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam Jaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bansa kita malam tu. Selamat bulan baru peningat ba irama etnik pupu bansa nur kami main ke lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bansa kita ke diaunguan menua Borneo itu. Lalu dah lepas tu kita mengabisi lagu Ari Jaku Bidayu, Jaku Kayan, Kenyah, Lun Bawang, Ngau Mayuh Hagi ke Bukai. Ini ngarap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bansa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyang ke kita ke benung dalam kereta benung deriba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jaku Kenyah Tuyang Ari Eddie Kuyen. Ngau Lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jaku Bidayu ba irama etnik pupu bansa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulan ngau kami ba YFM.

0: frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
1: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita,
3: dini di sinur bukai, tentu ya bawa FM,
2: segulai segalai.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Arispini Lazim Ngerada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hangga kita ya kebaru meniang ke irama etnik Pupu Bansa dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisi di Pulau Borneo. Tunya kaum mega lagu Arya Benua Sepiak Ari Seberai kita Ari Kalimantan mega ya kenang ditemu kita bisi mega Raban Bansa kita Dayak ya ke Kuan Menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisi mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa. Ana irau malam tu lagi bisi lagu Ari Kalimantan mega kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Steny Karim Dayung Bidayu. Ang sebenarnya tu mawat merindang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapuak, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan, lalu ke Penatai Temuai. Agi Bak Irama Etnik Pupu Bansa Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Tu lagu Ari Rosiana Urai Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Menang kita Bak Irama Etnik Pupu Bansa malam tu Bak YFM.

0: Moka 98.7 FM Y FM. Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja bamedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.
1: Pemberintang Malang.
2: Malang.
1: YFM.

lagu dalam Jaku Melanau, cerita melu pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datai ba pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih yang kita kepening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kenatai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah. Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang. Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selamat malam dengan semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye bye.

0: Pagi Rewind.
1: Penuh ngeringat, penuh pedih hati inti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah ngasuh, ngain kerja pengonyar ingat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tama kebilia, pamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Tiap aku ungkah semua pintunya, tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Noi pansuan baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah.

pasput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik atau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita tak kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita. Jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi. Kok kita nya tadi? Lepas kita ngasai ke lebih kita bersampi, Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor.
2: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala. Lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya. Kita nanya darempu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita lebih kita dituntun temusnya Tuhan nama message nuan ngegi aku, nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuah semua utainya. Ya nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngautai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal, ya, nyak utai teman satu. Okey, lebih utainya nuntung kita anang kita mucau ya anang mucau anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan nama message nuan ngagi aku nama utai tersebut nuan ngagi aku nak lebih kita nyebut utainya ngagi Tuhan artinya jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya ngematua ke kita ngubah kita ngemana ke kita lalu ngasuh kita menyana gi di dalam ya tau ke leka jaku orang ngasua kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
3: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dirty.
1: I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intern hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mai orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji kederempu jatuh.

0: riak sebab Yasmin nak dua kali nang sikit kayak kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
1: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nambah station Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelal, tenhari.

0: lagu-lagu bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Entik apa penghidup kita ke dia tok tu dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi apa penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerinduk. Tau ke orang dekat agik bergulai dengan tua. Entik gama tua baji. Sigat. Langkau tubuh mana. Serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemaji atau ke penyigat. Ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan. Bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
3: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan abang bak pelasa jurai tu. Ia nyak bak kontek kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam tu ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayu hati ke gagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia. Nanti kita tanya tadi kupis kini. Orang ambil cap jari itu. Jari itu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tetap tadi. Ianya semua kita kindau. Bekeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini. Buat lurus kini. Buat leteng. Tahu kedegak kita. Tahu karya sal kini. Semua tanya badas semakin. Kelimpah harinya mega. Laki engkau indau sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita tu ada riprut indai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngage kita.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu?
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pemilia David ngau YFM.

Share utai bak media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pang siap siliak dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kak kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah hutang.
2: Henti betul bisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kak nagi ya. Lepas naknya maya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar hutang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, maya ten.

nyari aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia pulih report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

0: đi nghe kế quái FM tay vừa lại tay ra lại tay ra lại
1: tu aku contoh aja deh tu lah.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kap mendak wayang ko kita. Nanti kita kap mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kap beli tiket dulu deh pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya ko kita deh.
2: Nang betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk urang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya, di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit bunyi kerja ku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lagi.
1: Betul. Ya. Nya kebuah anang kalau nak bertang-tang bunyi ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian tu.
1: Betul. Nya borang pada baru yang panjang. Sebenarnya penuh sadar tak lagunya.
2: Ya, lagu tempat dia cak. Berundiang panjang sebedau penuh sana tai. Tempat dia nak.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: YFM.
1: Tun, tun, tun, tun.
2: Ah, yes.
1: Dito, dito, dito tu ngatu nyamai kalau mi dito, dito tu napa kalau mi.
2: Oh, dito ya?
1: Ah, oh,
2: dito tu padahal nyamai nak.
1: Ngatu, ngatu, ngatu.
2: Barang tu, ngatu dito.
1: Eh, tun, nama motosikal nak luak deh.
2: Eh, ukainya lama. Ya. Napa aja, nyukainya muka sejam. Tua dito. Elak deh, aram.
1: Oh, gak aram, aram.
0: 5 minit, udahnya.
1: Udah deh, tun, ampul lah itu ah.
2: Eh, yes, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
1: Nyiap, berada nyiap.
2: Motor aku.
1: Bisa ramai muton was, tuan-tuan.
2: Muton aku. Ah, luan ku berdoa biar ke. Udah, gatat pati.
0: Ah, tak japan lah lama kita getu. Pas siti-siti indur, anang lah ingat. Ngelok motosikal kita. Pencuri, ndak kalah ganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nang ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban, RTM Kucing.
1: Tuan-tuan, bekeni to pulai tu deh.
2: Eh, kapan nak? Depan basmi tu aram. Aku kekunti, ku tinggal lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, begedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ia pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tau utai ke mayua ngadi persoalan pas tiap ikut minsia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik megak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Oh, kita nak nemu engka tu hanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tu lah. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
0: Ya. Sajurai 6.35 belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Wangi mai ya senaram sarita. Kedah dipisin buah anyo piak ke kita. Sigat mai ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna piak. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna seluam. Sigat mai bakar Ricky and Russell.
1: Siti
0: sigat ayah sendiri kan ngunti hidup ya.
2: Nemu mai di interon nama teka di kebendar ya mesti bisik terpinta nantu nih ndak kala-kala nemu jaya nantu sigat
0: aku kebendar ya kamali bilun kontrol bilun kabang keterbaik-terbaiknya
2: nak anci-anci terpinta di nanti ruang tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom nanti kena beli belum kabang diri dekat lindian lagi
3: sejam udahnya
2: ni nanti ruang terne nanti ruang oh nanti ruang nolong ayak nyuci motor dulu lah kamah mau nyuci ayaknya
0: anang gue dulu aku kan nyuci nyak dulu kan nyuci baju kena aku malam bersekolah abak pemerintah satu bersekolah tempoh kanyo
2: nanti ruang ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau kena kai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedah di pala ku tu nyumbi di sengah ini utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi ka minta utai ngagi ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Hingga bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisa.

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bekot de pasta bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
3: Amat manah mai je ko tanya nya puan Benny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku kumbanyak manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Ya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lepas kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utainya nyari kesaksian ngagai orang tik medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
4: Lasa Jurai 6.35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan kubur ya kenalah di hari kaya itu kelu bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air tak kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana lagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami. Bahar Pinku.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri subilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Hanang irau. Kami isik berinda kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rudiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rudiang pangandiri. Yang kak rudiang warna bukai, mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rudiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Safa, dekat Pai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Pai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Pai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi

0: Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook Undi Lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industri music iban.

Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayuh makai tema ni tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana hadir.

0: FM.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu dek pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kerian.
2: Bahkan ni ke lelaki di kumai kita kerian. Kerian hari segi ni tu, kita sudah meda pengerian hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kerian hari segi physical, mental, tau ke kerian hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kerian ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lama selalu ramadhan berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nyak tadi. Mayu lagi penemu kita. Laban sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak ko. Jadi bak ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Selamat pagi bola pendengar, bertemu baru kita Sarito. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang di sampai kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama Iwa. Nuh dah ngasuh kami dani, nuh dah nyaga kami sepanjang malam. Kami merik timpuh tong agenuan dekat ninga aja kuk Tuhan. Iri yang kami, iri kami nuh kudus nuh. Dalam nama Jesus, amin. Bola pendengar, dalam buku Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petunggal nuan Elizabeth benung betul berbisik. Tajak pen ia nyau tuai tu ke 6 bulannya betul berbisik. Tajak pen ia dikumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petunggal Mary. Jadi siku malaikat datai ngage negeri Galilee. Ia bisik mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngage Mary ia megak betul berbisik. Jadi kuk Mary nyawat ia. Bahkan ni ku utai tu oleh nyadi. Lebah nak kumpu, nak kalah bergulai dengan lelaki. Okey, artinya Mary tu kurang pengharap. Dia semutik nanya, bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi ku ditanya ya, ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel megak madah ke. Petunggal nuan Elizabeth benung tu berbisik. Mary gagit benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah. Alaya magi utai ke dasa yati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betul berbisik. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati bak Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth uka seminat nyambut penemuai Mary hingga wati tik lantang tang megak ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga. Elizabeth megak orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian bakal Elizabeth tautnya di teladan. Nak kalak kiruh ke pengau orang bukai tang dekat duduk lalu ngena timpuh ngau orang ke berguna kia kenya dia teladan ku cukup manah ku kita. Mary megak medak penghidup Elizabeth nur Tuhan amai bisik ngau ngau nyak megak medak pemerik Tuhan ke cukup berga ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenya bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan nyak tingagak ya keman benar oleh ngiri yang orang induk ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Maka Mary ke benung tu berbisik lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagi dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagi Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peningah Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagi mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerindu ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelak belaki. Sebedau yang ada ke Jesus. Nak kelak begulai ngetunang ya Joseph. Tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai. Ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala uliah ngagak nyak bak Mary. Allah Ta'ala megak uliah ngagak kerja jih ya bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia. Ndang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia. Leban yang nemu mensia nak uliah nyalamat ke diri ere dosa sida. Nyalai Jesus nak tau nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia ere dosa. Jadi kita mensia udah cukup bertuah belah peningah. Cukup diberkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk merekumai pemerik percuma ke pemaduk besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemerik tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenak pemeriknya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang ndak semua megak mensia nemu pemerik tu. Nyalai kita ke nemu pemerik tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita mana tu ngga rubukai. Ngambil ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengharap. Jadi belak peningah,
Udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala jampat datai ngambil kemai penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyu kuajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ngambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Baka Elizabeth kang agak penghidup ya jadi keberkat ngagi Mary jadi ke iring jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang ke baru datang ngagi Tuhan. Jadi kita ngono ke uliah ngambil ke semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya. Tuhan ke pemberi nuan kecukup besai. Jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan. Terima kasih ya mega nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan tan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedi keberkat ngegi orang bukai. Bak mandang ke pengasih penyayang nuan ngegi kami mensia. Tuhan, kami nyerah ke semua pejalai, semua pengawak kami seritu, ngegi jari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

0: Bergerak pagi.
1: Why FM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajah megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Lawak ganda lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Tiga bisi lebih, pakai dudi hari.
3: YFM
5: Pengerak Pagi.
6: Pengerak Pagi
5: YFM.
7: Jaku perangsang kita kesar itu begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mesbama orang dari benua Afrika timandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi. Ngawak kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sati bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri. Kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiun dan terlebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah ngutus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiuda ditanggap dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggames mayo kitai terdekat gulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau balanak telesak kitai, entik sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begat dekatnya dia pindai. Bisik mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.
0: Segulai sejalai.
5: Why FM?
6: Penggerak pagi.
8: Penggerak pagi.
6: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
8: Di YFM Begulai Sejalai.
9: Kuching 101.3 FM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Kami, Merinang kita, nintiang hari, bermacam lagu.

Ya, lagu kita munggal pengerap pagi kita ke pagi tu berdengar Siti lagu ke di Baik Jiminya yang terkenang ya, buah hati Baik Jam kita 24 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi yang lalu ke semua para pendengar kita ke pagi tu bergulai dengan kami buat pengerap pagi YFM pagi hari 6 hari tu 19/9/2026. Lalu pagi tu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Pagi itu lagi. Jadi kita sama ngarap ke balap peningat kita yang buat anda berita ke mana hatumu dah ni pagi tu yang ke bisik pengawak. Ia ke dekat di gagak kat di kerja kita yang ungkup sehari tu hari 6 tajapan sekedar hari kita yang tadi nak gawak sekedar hari kita yang tadi ke gawak drempu buat sebelah kebun buat sebelah umai tumu dan ni halaban nyamai gak untuk kita yang tadi ngerja pengawak tumu pagi berdau pansut mata panas kita yang tadi udah nurun ngagai palan dur kita gawak bayar ke kebun umai kini jadi kita ke barantu jalai bisik pemindah kita tumu pagi tu sama berjimat tau jadi buat tusun program kita buat pengerap pagi-pagi tu peningat alai 7 pagi tu lagi aku ngatai ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM lalu bekas selama megak pukul 8 pagi nur kami mai kita ningat ke tanduk program leman berita ya jadinya ko tusun program kita diungkup ke bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 19/9/2026 jadi lagu ke dipilih aku merindang ya kita tumu pagi tu lagu retro kita diharap ke lagunya tadi tahu merindang bala peninggal kita ke bisa gulai ke pagi tu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Ya, game ni tak ku jenak lagu ke di by Andrew Kalau ke pagi tu. Andrew Kalau sikap dia penanyi lama ke dekat di by kami merindang ba panggau anugerah carta siapa juara ke 9 kena 3 hari bulan 10 2026 tu elak. Ia ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan di Betuang ya. Jadi Mayu mega penanyi lama kita ke sama dekat di Kangau ke merindang bala kita ke sama bisa datai malamnya ilah ya. Jadi ya sama pagi ngakai bala kita ke Nyangka Baru Dani kini tumbuh pagi tu terus mendiang ke kami ba pengerap pagi kita ya pagi tu peninga rap ke semua pengawak ke di perjalanan ke kita sari tu lagi sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi ngenang ya sitik ria tu pengawak ya ke bisik dekat di perjalanan ke dalam kanan bulan 9 tu peninga ianya berkawan dengan pengelandik ke di pelajar keraban orang Rupis Pemansang Komuniti tahu ke kemas ke dekat di pelaban ke buat program Hari Kemahiran Kemas Renggat Menua Sarawak ia ke dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 jadi Direktur Kemas Menua Sarawak ianya Taufik Muhammad Yusof madah ke champion buat tiap pekit ke bisa diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak buat pengerami kemas tikas kebangsaan ya ke dekat diatur ba Selangor ianya 6 ngagai 8 dari bulan 11 2026 jadi programnya dekat diatur ba Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semeriang Batu lalu sama bisa diatur ianya kemas niaga showcase ke dekat diatur mega oleh mandang ke hasil pengawal orang dagang ke di kemata ke kemas ya. Jadi ya pekitnya boleh nyawup ngangkat ke pesaka menua dengan pengawak ke ngeluar ke baju kurang asal pesak buluh pemakai pihak megak ngau macam utai ke bukai ya. Jadinya Siti Ari peramu pengawak ke dekat diatur ianya 26 hari bulan 9 2026 ianya program Hari Kemahiran Kemas Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lagi kita ngelansak pengawak ke bukai ya ke sama megak dekat diatur lebih ke dalam kandang bulan 9 tu peninga jadi kita bersampi ke sebutnya tadi tahu namanya nanti lagi ngicak ke mayu lagi program ke ulih diatur kita ngau nadai penangguh ya. Jadi lagu kita ke sekali itu dipilih aku merindang kita bawa pengerap pagi lagu ke di by Ricky L berpadunya Wangau Sima tanggungjawab apa indai.

0: Anti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ke ketegalnya nyangkanya udah babo ko kita deh.
1: amat ya. Nang amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik tetap satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai lebih sidak ketuai nyu tuli lagi mentu dah ya, dah
0: bengal mapeli
1: nyu bengal lagi mentu dah lalu tatu lagi megak kedak ayanya ya. Dah ya nu disebut kita nyu babo dia ya. Nyu tatu lagi mentu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sidak ya sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita itu anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyu dah tulai lagi nyu bengal lagi nyu babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai ben satu. Aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergulai dengan aku aku siang itu lalu gagak ke aku bilia siti. So namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tenyak-tenyak di baya lebuh yang kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilak nakak menyak dah mayuh macam pemau utai dia yeah. Wangi utai dia daya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki lu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku tu bertempuh ngutai teman satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: Aku rindu dengan kaya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih dengan kaya ngau ku ngangkat kaya nuci meresih bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya.
1: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah.
0: Ya.
1: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apai nai kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpu
2: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: WFM Pengerak Pagi
5: Pengerak Pagi
4: YFM
6: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
7: Kuching 101.3 FM.

0: ABCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari tai itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, Isi.
0: Nama Indi?
4: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu, ne?
0: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
0: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
4: Bah, madah kak ku, me?
0: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
6: Ya, jadi nyame khas ke dari cara ke tahu dikenal kita tadi ngatai ke pesan berat tahu ke pesan ya ke berbatang ya ke kami bawa YFM. Jadi aku ngatai ke pesan pesan ya ke bisa diterima kami bawa YFM kalau pesan terubah tu nuju kaban belayan ke dia bawa kampung Sebani Ulu Gawili di Lunduk kaban belayan di Kapit di Limbang dengan Alum Kerian Seratu kaban belayan bawa Nanga Sumpah dengan Teluk dengan jengin kapal melayan bawa bunuh entalun pelasuk tanjung tabut terbarung ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke silum anak ribut madah ke silum anak ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi ni yang silum anak ribut tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam 20/9/2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 21/9/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panda skim sekarang. Jadinya tadi pesan madah ke silum anak ribut madah ke silum anak ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi dia ngasilu mana ribut tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam 20/9/2026 lalu dia dekat dikubur ke pagi hari 1 21/9/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panak skim sekarang lalu penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai milin berlumur 013-455-7076 013-455-7076 tau ke Lili bak 013-834-1454 nyalainya pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peningan nuju kapal melayan ke diau bak rumah Linggi nang jelayan Sungai Skeruah kapal melayan berumah Serani Sungai Skeruah rumah Nulai Gelong Kibak kapal melayan berumah Jana Gelong Kanan rumah Sebester Jimbak Rantau Sejambu kapal melayan bak Guh Menuan Kenawit kapal melayan bak Pasar Kapit ngau ia ke Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit niang Maria anak Selan pesan madah ke pengawak kita sulit niang Maria anak Selan kalai nguan ulit dekat diatur kena hari 6/26/2026 lalu ngetah sulit ngau muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27/29/2026 pukul 7 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak niang tu ianya bernama 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir Miri. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Maria anak Selan, ngeta sulit niang Maria anak Selan. Nguanulit ianya malam hari 6/26/2009 lalu ngeta sulit. Ngau muai entah balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27/9/2026. Nyalai ke pemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngegai rumah anak niang tumpu abak nomor 4 rumah prorita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi penerang ke siliak berkawan ngau pesan tu yang kita dekat nemu penerang ke siliak lagi berkawan ngau perkara tu kita dipinta bertelefon ngagai Kupa anak nyalu buat 011-6868-0746 tau ke 013-813-6354. Ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga pesan tuju ke Pembelayan ke diau bak labang baru labang tengah ke Pembelayan di Bintulu sebawah ulu sebungan sujan selabit teban gelung ke Pembelayan berulu pandan jalai Bintulu Miri ke Pembelayan bak belaga suai niah bakung entulang limbang lemanak san semanjuk julau kapit mukah ngau semua ke Pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke entebalu niang Loren anak bunda tau ke di kanga Win tau ke Apayatun. Jadi atur pengawak ianya nguan ulit 19/9/2026 hari 6 sarito lalu ngetas ulit ngau nyuak ke entebalu dekat diatur kena pagi 20 hari bulan 9/2026 ianya pukul 3 pagi bermasating labang atas Jalai Bintulu Miri. Ianya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ngau nyuak ke tebalun yang Loren anak bunda tau ke Win tau ke Payatun kalai nguan ulit ke yang tu ianya malam hari 6 malam tu 19 hari bulan 9/2026 lalu ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu ianya 20 hari bulan 9/2026 pukul 3 dini hari bermasating labang atas Jalai Bintulu Miri. Ya, jadi ngagai bila kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawan ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai Diana Banyu balumur 011-2904-0095-011-2904-0095. Ya, pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan menuju ke Pembelayan ya ke diau ba Sri Aman, Kuching, Miri, Semunjan, Kapan Belayan Kediau Bak Batang Ngundup, Sekolah SK Sungai Selepin, Kapan Belayan Bak SK Nangabu, Nangabenin, Kapan Belayan Bak Pelagus, Rumaikum, Sekayu Aik Pelagus, Kapan Belayan Dikapit, di Sibu, Song, Seratu, Engau Kapan Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Emilia Cornelia Sana Akim, madah ke Emilia Cornelia Sana Akim udah nadai kena 18/9/2026 jadi niang tu dekat disenggai Bala Mayu buat rumah story tau ke Julai entawa uang padung kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke buat penam sutung kena pagi hari 1 21/9/2026 nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngai rumah story tau ke Julai buat entawa uang padung. Jadi nyat tadi pesan madah ke Emilia Cornelius anak Hakim kuda nadai kena 18/9/2026 jadi niang tu dekat disenggai Bala Mayu berumah story tau ke Julai entawa uang padung kena hari Minggu 20/9/2026 lalu dekat dikubur ke bawah penam sutung kena hari 1 21/9/2026 nyalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah story tau ke Julai entawa uang padung lalu penerang ke silia kita tau buat telefon ngagai lumur 014-579-9869 tau ke 014-658-5112 014-658-5112 nyalai nya sekedar pesan ya ke bisik dikenatai ke kami Pak Pengerak Pagi
5: FM Pengerak Pagi
7: Pengerak Pagi
8: YFM.

0: lagu ke di baik istilah pilih ke pagi tu peningga GBC peluang. Jadi aku lagi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke GBC diterima kami bawa FM pagi tu kalai pesan sekali tu peningga nuju ke Pembelayan ke dia bergentiang kupi pakan sungai kurak pakan sungai kusiam pakan ke Pembelayan bernunggang pakan tubai pakan Nasau Perawan Masjid kamu entah baik pakan entah pakan Kampung Melayan berantau Sabung Kelutun Kampung Melayan ber Tanah Putih Serikai Kampung Melayan ber Petai Bintangur Kampung Melayan ber Sungai ya Sungai Atap Bintangur Yong Kapit Ngau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya kena lemai hari 6/26/2009 jadi ngetas ulit adakah diatur kena pagi hari minggu 27/9/2026 jadi ngupas terbalu pengudah temuk ngetah sulit nyalai kamar melayan kiri pesan kita dipinta datai ngagai rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan nyali pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit niang garai anak duna niang garai anak duna jadi nguan ulit ianya lemai 6/26/2009/2026 jadi ngetah sulit dekat diatur kena tumu pagi hari minggu tumu pagi 27/9/2026 jadi kapan melayan kena pesan kita dipinta datai ngagir rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan lalu penerang ke silik agik berkawa ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai menduk tau ke Indai Aca. Berlumur 0194081394 tau ke Regina buat 0168097793. Nyalainya pesan ya ke bisik dikirim ke ngakai kami ke pagi tu peninggal. Lalu Siti tu pesan nuju kaban belayan ke dia buat sepemanjai jalai bukut bakal berumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, kaum Melayan berumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudut, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Migi, rumah Muda, rumah Jiram, kaum Melayan berumah Nuliza, kaum Melayan berumah Ani, rumah Suli, rumah Indi, gau kaum Melayan bakal berbukit dinding, danau, batu 15 Jalan Selangau Mukah Kawan Melayan buat Sungai Dijih Sungai Bawan Pengkalan Lubang Sungai Anus Sungai Bawang Kemenang Giau semua Kawan Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit niang jering anak nyawun madah ke pengawak ngetas ulit niang jering anak nyawun ke dekat diatur kena 19/9/2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semiang. Kalai pengawak tu dekat diatur buat rumah Sidak Empu yang nyapa Jalai Bukit Balengian. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai Alex buat 0138131966 0138131966 nyak ke Siti ada pesan mega ia ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju Kabar Melayan ia ke diau buat rumah janin setuan besai rumah belabut binyuk Kabar Melayan buat sungai mas Kabar Melayan buat rumah liau suai Kampung Melayan buat rumah Belili, Ulu Nia, rumah Dika, Sungai Anak. Kampung Melayan buat Ulu Arif, rumah Hala, Sungai Arif, rumah Jaya, Sungai Arif. Kampung Melayan buat Semanuk. Ngau semua Kampung Melayan bukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Ia ke ngelala niang sinda anak adiah. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit niang sinda anak adiah. Madah ke pengawak ngetas ulit. Niang sinda anak adiah jadi pengawak nguan duliat dekat diatur kena malam tu malam renam 19/9/2026 lalu ngetah sulit ianya pagi hari minggu 20/9/2026 nyalai kapan melayan ke dipesan Kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bawa sungai ke Lawit Tatau. Jadinya tadi pesan nuju semua kami melayan ke ngelalan yang sinda anak adiah. Jadi madah ke ngetah sulit ni yang sinda anak adiah. Jadi nguan nulit enyak malam tu malam renam 19 hari bulan 9 2026, lalu dekat ngetah sulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke Lawit Tatau, lalu penerangka siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 010-5952-324 jalannya pesan-pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 hari tu 19 hari bulan 9 2026
1: pagi pukul 6.

0: Safa, kedekat Paikulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Paikulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Paikulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Injeng Aridua
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: Hashtag Nemi Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mayu orang nanya, berkedi macam berita ada sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji ke derempu jatuh ning derempu.

remaja ngagai sapa-sapa. Kita sama nanmu ati mensia tu nemu berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti age anang kah password kamu tamat baka nemu tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan

0: Justin.
1: Keliak sebab Yasmina dua kali je nang sikit kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Yeah. Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.
4: Selamat pagi begulai hingga waku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 6 hari itu 19.09.2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Sarawak guna platform digital dikena mutar ke Penangguh Suntuk Pengajar Matematik Ngau Sains. Pengeremai DIH Sibu pengerandang agenda digital Ngau Pelajar STEM. Bangkok pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapkan dikena ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Sarawak benung mansik konsep master classroom dikena ngerembai ke akses ngagai pelajar tik berkualiti kelebih lagi dalam matematik ngau sain dengan cara digital. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke cara tu ngujung keraban pengajar pakar oleh ngajar miak bak sekolah kenapik penangguh untuk pengajar dalam mata pelajarnya dengan platform digital. Inisiatif tu benung dia luas ke bergulai Gau Universiti Teknologi Sarawak UTS Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Gau Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Tujuh yang dikenal nentu ke nembiak menua pesisir megak tau ngulih ke penguntung tik sebakar. Ia madah ke perkara nung wasta perkara asas matematik ngau sains serta megak penglandik komputer bakal ngenak perisian asas nak tau nak ditegap ke tumu sebedau nyingkang ngagai penglandik nangkan kenyak bakal ngagak koding. Untuk berguna amat dikena ngasil ke rebak tik kompetitif, dia boleh nangkup guna industri jemahila. Ia maksud ke jakut untuk buat pengerami ngelancar ke pengawak ngemesai ke Hub Innovation Digital DIH di Sibu. Berbak ngunyak pengawak ngerembai ke Hub Innovation Digital DIH Sibu nyadi pengerandang besai dalam nyukung agenda digitalisasi pelajar sains, teknologi, engineering, gau matematik, STEM serta pemansang dagang digital di Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke pemujur DIH Sibu ngatur lebih 150 bengkah pengawak serta ngawal nyentuk ke 40 ke orang dagang udah nampak pelasar ketegap untuk pengawak ngerembai kepalannya. Ia madah ke pengawak tik cakah hubnya dalam program digital berguna amat dikena nerenak ke pengerinduk nembiak bak sains ngau matematik nyadi ke pugo inovasi. Inisiatif tu megak ngembuan tuju dekat ngenegap ke pengelandi asas digital setipat ngau peminta industri. Tu megak dikena nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi tik berpelasar ke teknologi. Kerjasama antara agensi Gau Pengelandik dalam mayuh bengkah bidang nak tahu tak terus ditegapkah? Tu dikenal tentu ke pengawal ngatur penusah ngenyit lebih efektif. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke penusah kemayar itu ukai agik seminat penusah asal ajak. Tu megak mungkur ubah iklim sebuah nasab merakak garis antara menua penyakit berampit Gau penanggul ke dikerugak teknologi. Ya madah ke pengawak mutar ke penusah ngenyit, nak boleh diputar siti bidang tau ke agensi aja. Tangnyap guna ke kawul kerjasama kemungkur mayuh bengkah raban. Ya maksud ke jakut tu ba'aum kerja jurai pansi antarabangsa ke 9, gerempung ke jururawatan penusah ngenyit sedunia WSDN Bakpalan Convention Borneo Kuching. Berbak ngunyak pangkuk pengawak raban induk misi berguna amat dalam tentu ketimbal pengawak efektif ungkup ngatur penusah ngenyit. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kuhian madah ke kawul terus raban sidak tu ngau pesakit serta komuniti nyadi ke sidak komponen besai lebih napik gaya penusah ngenyit. Penglandi engkau penelebak Raban si Dato' Megak nak tahu nak ditegap ke agik dikenang angkat ketika sedia acara komprehensif. Berabat ngonya Chairman WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahya Limudin madah kaum 3 hari berunggunya jadi pelasar ngenegap ke kerjasama antarabangsa lebih napik pemar penusang ngenyit tim majak kompleks. Awam kerja jurai itu ngempuruk ke urung 150 ikut penyerta hari 12 bengkah menua. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Lebih 800 juta ringgit belanja sudah diberi ngagai orang dagang gau koperasi di Sarawak nakak 31 hari bulan 8 tu tadi. Tu dah beri penguntung ngagai 32,000 ikut orang dagang gau koperasi. Nitiah ke penerang dari unit Communication Korporat Upis Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Koskop pengawal belanjanya disediakan dengan Bank Rakyat Tekun Nasional SME Bank Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Corporation Malaysia Gau Komiti Koperasi Malaysia. Nakak kedia tu Sarawak bisik 77,098 pedagang mikro mid Gau Jalan Pemesai PMKS serta 1,212 koperasi ngau lebih 323,000 ikut raban. Koskop dekat terus bekerjasama ngau perintah Sarawak serta agensi ke berkawul dikenang rempai ke akses ngagai perkara belanja serta ngelegap ke kapasiti dagang. Tentu ke mayu hagi orang dagang menua tu ulih mansang cara kemeruan. Penerangnya dipansut ke berserimbai ngau penemuai basah Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Steven Sim Chee Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Kuching. Berebat ngonya Bank Rakyat nyerah ke zakat dagang lebih 2 juta ringgit ungkup tahun belanja 2025 ngagai wang turuk Baitumal Sarawak TBS. Pengawak nyerah kenya diatur ba Astana Negeri Sarawak berserimbai ngau penemuai basah Menteri Orang Dagang Gau Pemansang Koperasi Koskop Steven Sim Chee Kiong ngagai tuai pemegai menua Negeri Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Penerang media unit Communication Korporat Koskop madah ke Bank Rakyat udah ngagih ke lebih 17.4 juta ringgit zakat dagang ngagai Sarawak antara tahun 2016 nyentuk ngagai tahun Siti tu kemari. Steven C. Megak madah ke pemuju sebengkah institusi perkara wang nak patut diukur seminar hari prestasi dagang tang Megak hari penyawah pemujurnya tidak kunci enggau komuniti. Sama bisa datai rambau penemuai bahasanya ianya Kepala Pemesai Perkara Wang Bank Rakyat Nurhaimi Zakaria ngau yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Siku induk berbadi nyawa lalu dua ikut lelaki bakal bawa penusah berbadi dinuntung sebuah kereta sedan ngau sebuah lori ngimai simpang Lubu Antu di Seri Aman tengah hari kemari. Nitiah keriput dari Palan Operasi Upis Bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 1.35 minit ngali hari. Mansa tiba badi nyawa kedikelala ngau nama Emilia Cornelius Hakim 33 tahun sikup pengajar buat sekolah kebangsaan Nanga Abu Seratua. Terima kereta bernama Donald Stewart Yoi bakal lalu udah dibaik raban penyaga penglikun orang periman Malaysia APM ngagai hospital sebedau penatai raban bomba giau penyelamat. Deriba luri bernama Adam Firdaus Tony William nadai bakal. Tajak pihak kelindan luri Dennis Belajar balat bakal lalu dibaik ngagai hospital ngambil ke diperubat engau sili agi. Raban bomba ngena perengkah khas dikena mansut ke mansa induk ke tepekul bawa penuduk penumpang bermua. Raban pemesai perubat netap ke mansa berbadi nyawa bak palan penusah tu kenyadi. Tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil katur dangkan kenya ulih di kemujurka. Berobat ngonya bak kes bukai dia sikuk sekuriti berbadi nyawa pengudah motosikal ke di tepannya di lantak hari belakang bak jalai batu kawah bau kucing pagi kemari. Nitya kebenaran dari Kepala Polis Pilih Pedawan, pemangku Superintendent Barry William Mansa Nedi Injih ke berumur 56 tahun, lebuhnya dalam perjalanan menuju ke Bau. Lebuh penusahnya nyadi orang pukul 10.10 pagi. Mansa dilantak sebuah tukar bangsa MPB terdatai hari belakang. Hasil pansiat ditemukan tukarnya kini baik sikut lelaki ke berumur 63 tahun ngau sikut penumpang ke depan terpawah ngujung ke lalu ngelantak belakang motosikal Mansa ke benung berjalai bak lorong kanan. Empas sari penusahnya ngujung ke Mansa terpelanti yang ngagai pemagi jalai. Pemangku Superintendent Barry ngesah ke penusahnya lebuh di telefon RTM di Kuching lemai kemari. Raban pemesai perubat madah ke Mansa berbadi nyawa bak palan penusahnya kenyadi. Kesnya diatuk benar dipansiak hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikena ujung ke berita ke pagi tuk-tuk batang berita di Baca Baru. Sarawak guna platform digital dikena mutar ke penangguh suntuk pengajar matematik ngau sains. Pengerembai DIH Sibu pengerandang agenda digital enggau pelajar STEM. Bangkuk pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapka dikena ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninga, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu hari YFM.
7: Jerana cerita lama Sarawak.
8: Saritu 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal kena belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri madah ke Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menyagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib bisi amat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian ngau dalat.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Jaku dalam sarito, ianya udat ngagai gayung. Reti jaku dalam udat ngagai gayung, ianya induk ti nabak ke diri ngagai orang laki. Contoh ayat, kita ke induk, anang sesekali nitih kurang laki ke rumah. Ni ke kita ada semak kurang udat ngagai gayung. Nyak nakak jaku dalam sarito.
10: Jaku dalam sarito tau di pendian ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6
8: YFM segulai sejalai.

Chris tinggum pagi tu berdengar tebak durik sayat lunggak nyelimpat minit lagi jam kita dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi mai kita terus mendiang ke program Leman Berita. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku merindang kita pagi tu setiap lagu ke dibai Angela Latajua. Engau lagu kapak semaya endak balang.

Hello, selamat pagi pendengar Nama Berita ke Minggu tu. Dah lama ngantik bertisi radio kini. Bagai selama aku datang baru dalam program Leman Berita, program kebalak benda diantik kita ujung minggu. Bisa bertemu ngobalas kedak seminggu dua minggu tu bisa bertemu ngobalas kita. Kenglala aku kumai aku nak ngelala ngelala ngobalas kedak yang tadi. Okey nama ngiruap aja nanti ngiruap beranau ngobalan ya. Bisa orang nanya nuan sanuk kini ke orang. Ya tadi peningat ya, terima kasih yang gigi kita ke ngelala aku ya ke udah megak bertanya serta ampit megak bergambar. Mayu lah cerita kami kebenar ya. Jadi ke minggu tu bisik 5 itik Leman Berita. Udah sedia? Udah sedia. Mepuak kau au. Kita mansang lagi Leman Berita. Kita akan terubah ke sekali tu. Leman Berita tu diambil aku hari menua China. Siapa kalah ngelawak zoo? Engkau kita yang tadi udah kalah ngagai menua semenanjung dia nampit bak Kuala Lumpur kini, bak zoo Melaka, bak zoo di Perak di dia kini kita ke kalah nemuai kin. Tau ke nanti bak kita yang Sarawak dia tu ya ke nakak ke dia temu aku ya nyak bak Bintulu tau ke dia kumai sidak ya Taman Tumbina. Dia mayo je lo. Nak nemu dia tu pia nanti nyemak kita yang tadi bisik info senentangnya tajak apa namanya rintu lutang lama ke aku dah nak kira.